0: yan ito kan ragu di sukup tamagaha yan barata di mo tutu rabi siga barata di suka ragu country ragu na taman barada smoky ragu di dan living next door to Alice jadi atindi so ragu adi sukup dog minat bada nin andingan ta Father Andrew Stephen Paha ya jadi harap ya gib semangat di YFM bada ya di isan-isan anu ati.
1: Program 9 Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti oge bongatur di koda acara kemuca Koset 9 Muay Birami NNB 2026. Oge artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut oge penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.

ragu depan pada Valeritiam ragu di dalam dawa. Okey, jadi jam tadi sudah marin 20 minit repasa pukul mai isan-isan ya. Jadi lagi dah marong 40 minit tetap sama di dalam segmen Makat Karimohas tadi isan-isan Anwati ya. Jadi nana adi give up sama kita di YFM beda ya. Selamat isan-isan. Selamat naik kerja pengenai ta yen barata adi meh puguru naik kerja pengenai ta di office ya. Paknya bertepasar atau ada naik kerja pengenai tak di ofis. Kada peguru naik kerja pengenai tak ngapukur mai isan-isan tejah. Barata di remin are nebara sumbo ke bara kakak, bara sine. Bukan sok pukur mai isan-isan ni naik kerja pengenai tak. Ya sok awar isan-isan jejah. Agi ada makat pukur 4:30. Agi ada makat pukur 4. Nyedia piin, nyedia man. Jina nak takai sukuh, takain benah, takain sawun. Takah adire kerja ya. Okey, jadi ana adi meh awar naik kerja pengandai ta lebih segera di reminare na di guru payak di tikati ya. Guru payak na nitiro naik na yang tak kawak. Guru dawa ya nenyah bedak kerja kuasa atau pak ata adi kuasa kerja ta ata adi ngatur kerja pengandai ta ya. Bisa naik kerja pak denyah dekah kerja pengendayan teban penyarap ka atak ya. Guru dawa, payak dawa, kerja tak endeh bisa abo ya. Pak adep tak adi ngatur kerja pengendai ta. Okey, jadi anak ni cerita pasar kerja pengendai ta ni deh rek bisa abo. Pak i dalam tanda kerja pengendai ta tak peraman adep tak ngaragu-ragu peraman. Adi mukodonya di ayin so pregariti ragu so Bobby V more than I can say.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni ba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap? Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala puankah tanda elemen bekem. Jalur gemilang ina tanda atau nikaban atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit seba IPU gatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut, puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

SCCR perangkat Credence Clearwater Revival dengan lagu Have You Ever Seen The Rain. Okey, jadi bagi kawasan mari nanti biar nak kurang hujan ya. Tipu rega gaya anu paras jadi setugu dengan ragu so CCR dan teja Have You Ever Seen The Rain ya. Okey, jadi akhirnya ada orang 20 minit ni atap sama di drama segmen maka kali muhas tadi Isan Isan Anwati. Nga pukul perite agak so pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedingah ya. Jadi kan tak pecut dengan peramen tak kereti tak sama-sama kedingah ragu so YY Punk. Lagu ada dan pemandegmu KSDY FM abida ya. Ni 06.2 MHz so Kuching. Ni 06.2 MHz so Serian.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin adet bangin kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti oge bongatur di koda acara kemunca koset Nine Muay Birami NNB 2026. Oge artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut oge penampilan khas pemain sape di umur Bongdosawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau wirami 9 Muay Birami.

Lagu depan pada Aliza, Suzina, Ragu, Adidana, Jabeng ya. Okey, jadi jam tadi Astana Madin Dama Pri Minitingnya dengan pukul Pri Isan-Isan ya. Jadi kan datang mendekat benar-benar program tak ia nak segmen Maka Karimu Hasta di Isan-Isan Nanwati. Terima kasih ke sopra gamai lagi bersama ngaku setelah dan taruh jam hati. Jadi harap sopra tak meraman dengan pemain ragu adi yang muka dok main ia sopra dekat tika hati ya. Okey, jadi pukul perita di mana diberangai agaso pusat berita radio Kuala Lumpur dapat doga kedengah. Jadi di pasana ada radio Praman ini bersama dengan pengaruh nami adi beken anda ini DJ Linda adi lagi bersama dengan sopregan nekangga pukul simang dua yunandu di dalam segmen dengan di aren ya. Okey, jadi ragu sekasen so DJ FN Soprek di Isan-Isan Anawati. Ragu Dr. Ban Bada Mariana Cyrils Tegal Sayang Ka Ripasana. Ragu Dr. Ban Bada Tom Jones That Wonderful Sound. Jadi harap anota di Anawati are puno nga penyirindu, puno nga penyegaan, puno nga buat senang. Kas menaga senata udip drama puno penyeberkat. Jadi negata benar-benar bauh, kujukan selamat Isan-Isan ke Soprek. Salam Malaysia Madani, katamai ke Soprek.

segmen Yengan di Arer. Barangandu, sepukur PI Isamisan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

di cegan band Cinta Nomor Ni ya. Kena bagi kita 20 minit pas pukul pre-E. Habis pagi. Selamat pagi. Selamat berdua kita pagi tidak habis segmen Ian dengan Diaren de berpagi anu 4 sementara lu beramahi 2026 bisa mengenal aku Alina Jagem. Kita hari terus jam kita bersama ada pagi tema super call. Pre berpagi kita pukul 92 narang anu Siti Mati.

Okay, so Martina, lagu masuk The Seal. Cikkan lagu Kajon Oku. Kedengaran kita pergi setengah berupa lagi. Dengan masa The Itikna Sencandu Ketaruh Pengatur Program Menyantuni ya. Bala peminat-peminat setia kawan kita ya. Aping-keping radio. Kengira radio The Masa Sendok sambut kita sebagai radio Bidaya Rangkaian Biru kah? Ataupun YFM Bidaya. Jadi The Masa Itikna anda ketaruh ya. Tim YFM Bidaya menyantuni abala ping-keping radio Bidaya dengan masih lagi menyantuni mantan penyampai radio ataupun DJ kawan kita, penyampai radio Bidaya kita ataupun penyampai berita, penyampai agah kita ataupun bala pengelola radio Bidaya Sanik Ngamin. Jadi dak nuti sencak anu ketaruh dengan program ti menyantuni ti semenandok natur kita hai anu masuk mengini anu buran dan yanunas sencak anu taruh ami ne kawasan Serian masa saya ami menyantuni ada kudu-kudu peminat setia akuan kita ya pikaping radio dia sencak antaran ada buncu matu akuan kita ada lagi bala bekas ataupun mantan pengelola Ngaminas Encik Andrew Bareng, ada lagi pembaca berita mesti bala kita ada kenal ne Agustin Gadut ya, Encik Agustin Gadut Kampung Empungan, ada lagi Amin Apud asil lagi the Mr. Sirikayan Amin pun bila pun lagi Mr. Sirikayan dan Masa Sen cukup rami sebenarnya cukup ripu kawan kita ya bila pun dengan bala mantan-mantan penyampai radio Sanik Amina. Dengan nyalun Amina kawasan bau nampun penyampai kita, sencaya mantan penyampai kita, Puan Cecilia Rindon, bagi bila kita dah aku kita ya, metuhai ke keping suara nah, nyalun Ami sampat nekramin Puan Cecilia Rindon. Dengan rempas en Ami lagi ngajung Ramin Cikgu Raymond Bihut ya, selain masuk en lagi Ami lagi ngajung Ramin dengan kita Sinci Ellen si Kek, ada lagi beken lagi adik kita mati menyantuni bala nama tu da bi umur mahi prusawa da kampung Bawang dengan bipangan da taman BDC anunya nuan dengan anuti ada lagi tim ami ngajung da kawasan bau kau kita antara ramin dan ngajung da anuti Sinci Mr. ataupun Inci Swin Juices bala kita ada kenal ada pernah Sinci pembaca berita Sanik Ngamina Rangaput asli lagi balaping keping setia YFM Bidaya. Jadi Sain Martin antara taruh anu program dok natur semadi kita bidah put semadi kita nyikan agah kawan kita ya. Okey dengan pukul semahang rupa kita mati kita rak sama-sama keping program tak bau pakai sebesar yang terus dengan lagu penghibur kita masuk di Velo Amu Dayung Bidaya.

0: Okey, semakin lagu people kita masuk di Velo dengan lagu Amok Dayung Abidaya. Aku anda dengan Itina Jata bersama dengan pengarah nami Jason. Tak ada dah bau dah masa ni. Hello Jason.
1: Hello, selamat pagi Linda.
0: Ya, yeah, selamat pagi. Jadi terus dengan laporan kita pagi ti Jazz.
1: Okey, selamat pagi Dudu Linda. Terima kasih di tugas dan konti pagi ti. Okey, jadi selamat pagi Dudu suara bar pengunci YFM Beraya. Anu itu, anu PO buat program tanggungjawab sosial korporat YFM Beraya. Habis sambut dua sambutan main pro sawah RTM. Jadi saat anu PO buat, anu itu, ogi taruh topat so koi odi. Yo ino ke RPR Taman Maliha. Menyantuni Puan Darwin Anna Bawan. Warga emas di umur main pro pasawa. Kupu atas Sungai Bau kami menyantuni ninaan pesara RTM YFM Bidayo yana Ince Suin Jose dua PO buat yana ke kupu Skandis Baru menyantuni ninaan peminat setia siaran YFM Bidayo yana Puan Nimoy. Jadi sambil kepada sobrengan program CSR itu bi tujuan nganto bidapo de dua rapat turun jambit warga RTM Rebrobis YFM Bidayo dua bokas staff YFM Bidayo peminat setia YFM Bidayo dua warga emas bi umur lebih semai puru asawa. Jadi saat minggu pas sobrengan ke ogi semong tuanaan atau pe di support ko i bidapo de saat CSR kali ti. Jadi aku Jason Tree ngaruna YFM Bidayo mit peluang iti juga bogo terima kasih nutu peraja di suagi terlibat dalam program kali iti yo ino puan Jacqueline Sah duo puan Stephanie Michael Wok adin koi di kupu atas singai kaya dapat dua ninaan pesara RTM YFM Bidayo yano Ince Swing Jose di ogi ge suak nog bersama duko i yo ino pengarah RTM Sarawak puan Wan Wilzana Hashim. Jadi nanti saja report aku saat nanti program PIBO CSR jadi atau pari itu tu DJ di tugas di konti bagi ti.
0: Okay, terima kasih DJ Jazz perbedaan kita ini dah berlaku dalam masa ini ya. Okay, Sen Martina kita bersama dengan pengaruh nami DJ Chess ada Mas Aitik dan bersama dengan tim ataupun kru-kru kuat kita ya. Dan Mas Aitik ada Daramin Swin Chuses dengan selain masa lagi ada lagi dah sama-sama mandek ngupan program T Sen pengarah penyiaran Sarawak Puan Wizana Hashim dan sama-sama dengan kru YFM Bidaya dan Mas Aitik ada bidaput dengan Encik Swin Juices ataupun menyantuni Encik Swin Juices. Okey, terus dengan lagu people kita ada pagi ini dengan lagu masuk kumpulan Challenger Biruba.

Okay, semakin laku penghibur kita masuk challenger dengan lagu berubah kau dan mengapa kita 47 minit pas pukul pre-e berpagi dengan pukul semangga berpagi timati kita sama-sama keping program tahap abah kita dengan tina bersama lagi IPU ya the Anu City sence 2 jam dari impas semerahan record 100 mai perempat IPU ataupun Indeks Pinakes Wang Tarun IPD Serian 100 mai perempat sence bagi tahap Kai Sihat Semerah Kuching 100 Ijo Periju Sri Aman 150 Peri Serike 150 Mahi Sibu 152 dengan Mukah 150 ini jadi saya mati nak kiraan bacaan IPU setakat pukul Ijo berpagi jena mati kita untuk berkelaki ya setakat pukul semenginit berpagi kuduka IPU mati dengan datimpu masa ti berjerbu kan kita perasuh dengan anu para berkambatnya umur akhir ya bila lagi bala adik kita ya abang acak bala main the separamin tinan pinutup undung dengan beba ataupun face mask kan kita sekiranya kita kait sihat ya ataupun mungkin ada bila kita ada lelah asma kan kita ataupun ada masalah pernafasan lebih paguh minan face mask ni kita sama-sama nyaga penyihatan kita. Okey, terus dengan lagu pibu kita ada berbagai tini dengan lagu masuk Dino dari Pogan.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajoh pukul 6 bumi. Jak

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuya gatong lah.
0: Sinok bori le, bukan kuya ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, balik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ingat muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat patriotik.

0: Okay, hai, selamat berpagi. Selamat berada pun kita dalam pagi tidak habis program Top About kita, ya. Jadi, memang dah biasa setiap berpagi nombor pukul 9 berpagi. Kita berada pun dah berpagi tidak bersama dengan tetamu jemputan kita. Jadi, The Kali City, kita bersama dengan adik orang tenaga pengajar. The ini college, dan kita sebagai College Vocational Bintulu, Cuhok, Pimandegna. Jadi, kita terpaksa ngunah interview kita ataupun temu ramah kita, ya, minan cara telefon kawan kita. Okey, kita kemantan masa ja kita bersama dengan pingaronami DJ Josh Martin dengan arunaku nyiken tetamu jemputan kita dalam pagi ti seencik berkait dengan pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo 2026. Dengan SN, jadi kita bersama dengan DJ Josh Martin, bersama dengan tetamu jemputan SN orang tenaga pengajar Cikgu Alice masuk College Vocational Bintulu.
1: Ya, selamat pagi dua, salam Malaysia Madani, berdapat lagi otak dan ni lagi episod terang pagi itu. Jadi pagi itu aku terminip juga bersama dua ninaan so staff di College Vocational Bintulu. Adre krakal tiap pasal tivet dua ni lagi adre kaya dua krakal dan pagi tih ialah pasal bertanding inovasi dua reka bentuk reka cipta Borneo bersama doku dan pagi

0: Matuwi mo di College Bintulu na College Vocational.
1: So iti adin mo 2020 jadi aku College Bintulu ti so sowa 2020 so ginom sowa wati no le mo dati.
0: Or mo matuwi ra.
1: Jadi agak tuwi le de nye ngone.
0: Jadi ngana aku selalu lah aku sikit-sikit nuduh bara guru pasal ngajar di tempat jua lah. Aku pun nak musuh aku pun so lunduk lah. Kira yeah, lunduk, bau lunduk ya. Okay, yeah. Jadi nyemkinya mah asong mo apabila mo terima surat penempatan di ngajar ataupun di kerja di College Vocational Bintulu.
1: Mula-mula ti sebelum ti aku interim nya mo gandang intrinya yo kada kontrak no do sipu pedalaman moko no kusoon penempatan kuno do bona-bona penempatan eh odi do bintulu moko no ku biki oni pak sekian dua makin jua pula sok sibu no kan otak sok sibu do odi kusing kan masa no alok so gi pen Borneo yo macam moi jam semong jam
0: adi
1: odi lagi bintulu semong nama lagi semong jam oni pak ido do kusing so aku
0: hai kojari
1: de
0: wateldi nege. Ya. Banyak dikis ibu ya pakai express to.
1: Pakai express ya.
0: Orang mai jam. Oke, jadi nyamkinya mah kira keadaan kerja Madin di college di Bintulu ne di pasal kah di sepa pasal?
1: College Bintulu ti yo idonya nang sekian pedalaman sebab yo tapi orang sih ja
0: tapi orang jela
1: bau tu ya bandingkan topat College Bintulu ti College Vocational Bintulu ti yo sama koda topat ti sejingkat kan area industri tu yo sama koda watino le yo gigi
0: kawasan industri lah
1: sama kilang le dati ne kilang sawit ogi baja ogi so ogi dati. Ya sama.
0: Ya kira aninanya berhubung kait lah sebab College Vocational pun agak kaitan dua industri ya.
1: Benar.
0: Jadi mo dano sebagai ni sebagai masyarakat ataupun okey ya.
1: Aku dah di kerja sebagai pencerah deh.
0: Mo ngajaran ni ya.
1: Staff akademik lah. Aku ngajar vocational ni. Aku juga ngajar bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu.
1: Iya, aku ngajar BM.
0: Jadi apakah walaupun ngajar BM ane nyenangnya ogi gelah kirin ane nanya ane pendidikan TVET memang gi ngajar di college lo.
1: Memang ogi ngajar memang otak gini nga nak pot na yoni do bengkel dati sebab dati yo gi bogo do jadi pang otak akan kilit lah nya munok na yoni mesin-mesin watino naik kereta watino makeup no soto.
0: Okay, jadi ngan mo sebagai staff akademik di College Vocational Bintulu te mungkin nang pemikir otak mula sebagai staff te ini denangnya pendidikan TVET sebenarnya.
1: Okay. Otok ingat dia ini maksud punuak TVET no dia leh. Mungkin lagi nyah di puan, mungkin lagi di doi puan eh. TVET ti yo ringkasan kaan adon punuak technical vocational latihan technical dan vocational leh. Maksud te sila sonang otok de mudah to paham otok dapat nang tiba-tiba yo belajar kaan kemahiran. Yo gi ge teori pake namah lagi ogi skill. Watino. Sebabnya untuk duk sekolah biasa no do, duk sekolah biasa untuk joke fokus tu akademik saja. Pake ba untuk ogi mitiveti, pendidikan tiveti yo ogi namah lagi eh, nama extra skill. Maksudnya ponai-nai koyo pada pasang moto atino pasang karan inole contoh eh contoh di paling senang yo
0: Jadi kira deh nyama TVET di boleh tenang lebih paguh lagi sekolah biasa do sebab belajar ge akademik kedengan bahasa Ani dia belajar jadi di sekolah. Dia mau lagi latihan kemahiran.

0: pengajar ni dulu pelajar. Jadi kira lebih
1: pagul lah. Idonya nang lebih pagul ya sebab yo masing-masing lagi ini pi lagi kelebihan masing-masing ya. Sebab do bahagian sekolah menengah biasa, no yo memang fokus do akademik saja. Pakai kan kadang-kadang otak gikilin nak opot tu kadang-kadang yo do eskabradal lo. Tapi yo lagi kelebihan di tempat bukan. Mungkin yo suka moto, yo suka moto. Bayu mau suka moto, yo mau minat moto. Kemahiran dan segi ya naik moto no gatuk. Jadi yo akan lebih berfokus dano. Maksudnya dati tiba-tiba itu nyenang sekian pagu ke itu sekolah menengah itu pagu ke itu yo sama saja pakai yo gig ekstra gig lobisit watino.
0: Okay, jadi tu ingat kada denang muti di college vocational ti hogi kemahiran ekstra ada bawa ngajar dulu pelajar gitu ya. Jadi ini sebab apa pendidikan ti kira berguna dah dan pengidip belia zaman 2000 lebih tu ya. Mikir mo.
1: Yo bagi aku ni eno oto ni ingat masalah ido ya masalah no ido ya timur joke adin so no uno oh ye masalah no agi nakopot yo lemah dang akademik to jadi bagi pendidikan TVT yo ko dak buka peluang ni kanya muti ya sambung lagi study maksudnya yo mutu ka aliran eh tapi yo molot dang aliran kemahiran watino maksud no oto ya tulung nyamuno leh ido leh nyamuno rasu-rasu pro o dang kelas di belakang watino dek puan ala tujuh watino le tapi iti bayo memit pendidikan tibeti yo aku puan ya odiraki watino le wate tulung-tulungnya muti muko no kedua ya bagi aku adin kan otok bogok mit pekerja so luar do pakar-pakar so luar otok import pekerja mahir seluar. Jadi, bawa lagi pendidikan TBT, yo tolong ngasok-ngasok untuk kurangkan import pekerja sopa. Dan pekerja no maksudnya, pekerja mahir. Pekerja mahir, bahagian teknikal. Bawa lagi ke pakai yang masih dari sekian bogo. Untuk bogo importnya ada sopa. Contoh tu, kodak di Bintulu ti, ingin puan ni Bintulu ti kan memang bogoknya asto sopa. Sebab nanti kan
0: Bintulu miri.
1: Ni, yo oil and gas, ni suat no do miri sama ge. Dati memang laki-laki ingin nanti memang ikan, memang ikan ingin akan ingatnya Korea, nya Jepun, nya Bisina, so luar negara le. Sebab puan ni sebab untuk ti kurang le bahagian pekerja tenaga mahir. Jadi tiba-tiba yo. Tulung sit-sit teh. Mana tahu akan datang tiap batibet nomor makin stable tak? Untuk memang dipenuhi dengan tenaga kerja tempatan. Nah, ini kan pagi kan aku pot cuma nanti generasi akan datang ni.
0: Jadi tu bogok lah nyada ngojit krakal tadang pagi ti. Tu yang nang ini sebenarnya kelayakan the mesti yogi san morot the college vocational ti.
1: Kelayakan kan. Okey.
0: Ini kelayakan.
1: Aku akan cerita bahagian college vocational sebab didikan TVT cukup luas sebab okey dah sopak ke. Yang swasta yang maksud aku koda bayangan puan ogi politeknik atau ogi Giat Mara atau ogi Sentek Sentek no ada under state lah moko no ogi college community tu bau no college vocational ti yo under KPM sebab de bokon no kebanyakan yo akan meet pelajar di berumur moko SPM watino. Pak, college vocational ti, yo akan meet pelajar di umur leh, semong nom sowa leh. Sowa maksud lepasan tingkatan taruh.
0: Berarti hanya ada leh morot form 4 boleh pilih antara vocational ataupun ketubu di akademik lah.
1: Yo, benar. Nuna kiduraan leh. Jadi, alang-alang aku mau cerita pasal TVT tu. Tapi tu aku sebut pasal kemasukan pelajar ya. Sebab ada ni tengah promosi. Boleh ya. Okay, okay, thank you teacher. Yo. Untuk College Vocational ti, yo salah satu institusi di tu KPM. Koyo yo gitu bos eh. Ni no KPM, ni no bahagian pendidikan latihan teknik dan vocational eh. Jadi yo gitu bos. Jadi kodak College Vocational ti dalam Sarawak ti, aku kira ogi dalam nuam buah College Vocational. Dua di Kusing, College Vocational Matang, College Vocational Kusing, mukono di Sibu gini, di Bintulu gini, Betong gini, mukono di Timiri ni. Jadi otak ogi nuam leh waktu no. Nuam College Vocational, College Vocational. And ni ogi latih. Jadi alang-alang mau podcast ti aku cerita pasal wakinya yang mulut ya. Okey, syarat yang mulut dalam College Vocational ti pemohon mesti berumur 19 sewa. Maksud teh mau kuat tingkatan maksud teh tingkatan talu sewa iti dapat mohon. Tingkatan talu tahun semasa maksud teh tahun 2026 leh ingat mau dapat mohon. Mau kuat ino. Jadi, nuduk para pinguma deraan anak ke murut KV ke ataupun anak opot de berminat dang program pendidikan Tibet tido. Ingin dapat naik pemohonan ingin so tarikh semong onu bulan ju no ke semong pat onu bulan moi so wa iti.
0: Masih terbuka dah.
1: Semong onu bulan ju, iyo masih. Memang tengah buka. Adin memang otot tengah kali ke student deraan ataupun de berminat murut dang College Vocational te. Syarat-syarat umum eno, aku akan sebut tadi lah yo. Syarat-syarat umum eno mesti warga negara Malaysia lah. Mokono student ataupun nakupo sekolah tingkatan talu sewa iti sewa 2026. Mokono nyamuno mesti nuna ujian khas, ogi ujian khas setiap. Moko eno mesti sehat, gonan mesti sehat. Dari onam-onam duk critical sebabnya mesti kan ya belajar pasal ini yang kemahiran dia tu.
0: Kemahiran dia, ya.
1: Pakai bosi ini kan kerja bat, bih. Jadi, mesti sehat, eh. Muka, no, itu rabun warna, itu paling penting, ya, mesti minat dalam bidang itu pilih, no. Mak, obo paksa, lewat, ino. Obo paksa, disisah, sit. Muka, ino, jadi, osi itu peminat, ino, ya, dapat type nge di Google permohonan kemasukan ke College Vocational tak ya keluar deh sesi 2027 kono tiap ogi link tu berkaitan nyemuno klik nge link no mokono nuna oni du mitia ya leh kano ogi bogo pimitia edang no dokumen-dokumen sokongan ino memang ogi leh ino joke untuk syarat kemasukan itu under College Vocational tetapi bio kodak dunang kuduk ti college community politeknik ino yo ogi syarat-syarat te bokop just search sejak memang ogi syarat-syarat lah

0: Joke.
1: Okay. Yeah. Okay, jadi dari segi kursus-kursus dah bos dia itu.
0: Okay,
1: ke asal nang soto le, kalau aku le mulut college vocational ni mah. Aku suka repair motorcar. Okay ke, aku akan obongin kursus no, ataupun mungkin yang ni enggak kudu kiang student no, sekiranya mau punuk kota no, tu, yang mungkin subjek de bokon. Okay ke watin no? Ataupun kebarat saja.
0: Ya, sebab pemilihan nanti, tak yo akan pukul pasal. Muka ingin nanti do, ingin kan lagi ujian. Muka ujian no, ingin lagi temu duga. Masa temu duga no leh oto ninga. Contoh kan, oto lagi ingin obongin pilihan dan talu watino. Pilihan pertama ingin no otomotif ingin nanti do. Muka no kita no mungkin lagi pilihan ni bukan. Talu no lagi pilihan ni bukan. Andai kata leh syarat ingin no masa ingin temu duga no ingin doi macam itu meyakinkan panel lo. Maksudnya yosikin ingin minat ke doi ingin itu minat. Sino sama kuda mulut. Contoh leh no, yo akan yo akan gante video mungkin ingin akan soon do kedua ino. Watino, yo akan nuna, yo akan nuna ge. Watki cara ingin nyawut soalan, mukono ingin suku-suku minat dang bidang ino, and ingin ogi ke do pengetahuan asas pasal bidang ino. So otok kan odi interview, otok raadnya amit otok do, mesti otok belajar di oni bidang ya amit otok no. Ino le, contoh eh. Ayo, mungkin ingin akan soon. Iya, bona. Memang ogi sikian. Kodak koi dati, contoh ya, makeup no do. Padati, nyemogane kosmetologi lah. Kayak mit bidang bahagian kosmetologi ti, otok mesti puan ni berus di berus oni, berus oni pih, maskara ke, ataupun lasyo ke. Ba asas noh ya doi puan, wakinya ayak mit mu. Maksudnya mu doi sikian peminat ni, mu doi sungguh-sungguh. Memang ogi. Memang ogi waktu. Jadi otok mesti bersedia leh sebelum ya di interview no. Sebab mungkin sebelum itu nya ajok mit ja. Ya penuhkan kota leh. Pak Adin, Adin ti mau ogi interview, yo mau semakin oninya nang ya, semakin ketat sih teh pemilihan sebab permintaan semakin sowak no, sowak de dio, sowak Adin, sowak akan datang makin maat. Maksud teh mohogi pendedahan serba sedikit leh tentang pendidikan Tibet. So joman no uhe. So joman uhenya itu sekia puan oni maksud Tibet no leh. Yo jok dang pemikirnya mo no mungkin on aku tidak suka belajar. Aku tak yang morot Kevin eke. Wadi no. Pak Adin pemikir no mo kontak leh. Mo kon mo gi ilmu sit-sit leh. Okay,
1: jadi tengok prospek lah, prospek pada graduan KV itu ya. Yang dah pemikir dengan sebagai guru lah, mungkin tahu tak? Ini nyenangnya para student sekian cikgu. Nah, ini prospek dah tapot ni mula seon tak dan selepas ni mula buat sekolah lah, prospek lah.
0: Okay, maksudnya moko yo belajar pendidikan Tibet ni tu, tak kira ya odile maksudnya doh. Untuk koi, untuk college vocational ataupun pendidikan Tibet tu yo ogi KPI untuk pele. Ogi KPI untuk pele maksudnya tu yo ogi persen. Contoh moko ingin belajar so moko ingin jadi graduan Tibet tu 70% ni no. Ingan koja dang bidang. Koja dang bidang ino maksudnya oni bidang duk mit ingan no, masa ingan sekolah no, ino duk ingan koja dang bidang sama ge. Moko no agi 30% ino ingan sambung belajar. Sambung belajar. Sebab duk tingkatan taluh titie tingkatan 425 no tie yo joki mit sijil vocational Malaysia. Moko no nambah lagi sijil kemahiran Malaysia. Jadi yo gi dua sijil eh. Yo ido yo mit SVM ne. Yo joke mit SVM sijil vocational Malaysia, tambah lagi ekstra sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Ino do peringkat sijil. Moko no bahagian sambung belajar ti taruh 10% no sama ada yo ya sambung belajar diploma sebab kok yo ditawarkan diploma ge college vocational ti. Mm-hmm. Ah, diploma ino 2 sawa, moko no SBM ino 2 sawa. Maksud tagi 4 sawa lo. Moko yeah. Diploma ino, ah moko diploma no yo ogi on job training lagi. 4 ke 6 bulan wat no bergantung 2 bidang masing-masing leh. Ogi 4 yeah. bulan, ogi 6 bulan. Maksudnya ingan latihan industri di tempat Sibonar. Ah, tempat kerja Sibonar. Ah, ino taru puluh persen leh. Taru puluh persen sama ada ingan sambung belajar di tempat yang sama atau mm-hmm. ingan pilih tempat di Bukon sebab otak dia nyet tunggang oh ni, dek nyet tunggang nan student yak busuk sekolah hotopnya doh. Kadang-kadang yeah, dia lagi minat di Bukon kan, ya, ya sai suasana mm-hmm. di Bukon. Mungkin dia akan di tempat di Bukon ni, eh, di poli, di etek, di akhir-akhir mm-hmm. tempat yak sambung diploma wat no. Mungkin no, dalam 10% no lagi, yo dapat jadi usahawan ni, yo dapat buka bisnes hotop eh. Jadi yuk, okay, taruh beringkat batinnya.
1: Okey, kada 10% nanti ada small peratus nanti yuk guna minat no, sebagai usahawan dengan tu small peratus tu. Okey, okey ke itu nuna bahasa kursus tu mesti contoh kada yuk jadi jurusolek tu tu. Prospek kada no.
0: Iya.
1: Nah, prospek ke?
0: Ingat sikit. Ogi ke? Oh, memang. Ah. Ogi, iti itu aku naik sini bulak aku naik. Sebab yeah, memang yeah. Ogi. Yo, iti koi pun puan so cegu atau apa le? Cegu bengkel. Atau nanti yo makan bengkel vocational ino atau makan bengkel. Ogi ni naan. Aku pernah ngajar menapa poti. Tapi yo dang aku ngajar subjek umum leh kan aku pot diploma ti mm-hmm. Yo iti mit bidang seni reka fashion nah ingin puan fashion no toh
1: seni yeah, fashion no. Yeah.
0: jadi yo ti ogi buka butik adin di ngojit mm-hmm. kote demiri yo buka memang buka butik jadi ino memang dan bidang utoper duk semua persen no dunang mm-hmm. kote ino memang dan bidang utop moko mm-hmm. no ni lagi contoh okay, itis dia kan dengan buka butik dia do yo provide baju butik ya no do Miss Grand Malaysia ingat puan Miss Grand Miss Grand Malaysia sorry Miss Grand Sarawak do bau yang tanik no ino tong bekas dengan college vocational bintu Greslin yo Greslin lah doh yo baju do pakai no dengan do naik ne dengan dia buka butik no do naik yo jadi otok ni ingat sujuk tong baga gele. Pernah ngajar student ti maksudnya ogile kemenjadian ne no.
1: Kira produk so college vocational tu ya. Ada semua jadi okey jadi
0: aku di kuan RTM ogi cover ke do pake yo tengah naik preparation kaan pertandingan ni no le.
1: Okay, jadi ingat nang tia the mid mulut college vocational tia yuda saan form 4 do form 5 okay kaya iti kira de belajar tia basic je mm-hmm. basic aja maksudku yo mesti adik ke nah sijil na boleh ke lah sijil ane sijil kemahiran gitu ya
0: vocational
1: ya mesti adanya vocational ya boleh sambung lagi ke tahap dah lebih bergantung lagi ya dapat dah
0: boleh dapat pimono graduan tibet ya wat itu pom 4 ke pom 5 ya dua soa ya akan meet sijil vocational Malaysia muka no gini sijil lagi sebab kalau do sekolah menengah do sekolah biasa aliran akademik aku yo joke SPM kan pakai tapi yo ogi sijil vocational Malaysia tambah lagi sijil kemahiran Malaysia tahap taru sijil itu banyak mit dek sopa do yo aku pernah sikian dengan kudu bokon ne yo nang sijil ti sijil kemahiran no jadi dati dapat lepasan SBM yo dapat terus sijil ino SKM no tapi yo ogi exam leh ogi ujian tertentu untuk iktiraf yo itu memang mahir dang bidang otop eh bidang masing-masing yo kompeten inya mogane yo mahir moko no mokok so SBM noti eh, yo dapat sambung belajar diploma ikut dia do. Ah, sambung belajar diploma, masih lagi do KB sama. Yo de yo sama ada yo lawan mulut KB. Ah, memang untuk galakkan leh mulut KB. Mulut bidang do sama. Dua sowa moko no on job training no at ke 6 bulan moko ada no nyamuti akan graduate moko no nyamuno ya sambung lagi ijazah lo dapat dari masalah iyo memang dapat iyo mula. Sebab adin iyo memang dapat sebab sebelum itu yo ogi pat yu utama untuk kemahiran pat yu utama kemahiran contoh iti iti dunatong kule unime UTHM iti du paling kunatong le so pati ogi duo pakai adin nyamuti mo namah rangkaian university no untuk pelajar college lepasan college vocational yang mo namah lagi kota contoh adin kalau IPTS IPTS ICATS ogi mid pelajar college vocational ke moko no UTS Cebu nano ogi ke mid moko no baru-baru ti ko iyo gini nga ataupun itu ni nga ni nakopot ko gi tanong doku nyamuti ogi mohon IPG iti first ever le iti memang first time lepasan college vocational dapat mulut IPG ogi duh naan duh tunggang mulut so kevi ko iya jadi rangkaian iti mo terbuka buasnya sebelum ti pat ja pat iyo ja dapat terima nyamuti pak adin yo mo pertama le ino do paguh leh nyamuno dapat sambung lagi lebih tinggi nyamuno ya dapat sambung ijazah master PhD even dapat ke dari masalah
1: okay, jadi temungojit ya pasal pendidikan di College Vocational Bintulu jadi kurang lebih sikit lah pasal sebab patut dalam pagi tih rekrekan pasal nanti bertanding lagi mengatur da PH ingat tu. Dapat menyita pasal bertanding kira.
0: Iya, dapat. Itu the main point is benar. Okay. Untuk pertandingan itu, ada di no pertandingan Borneo Innovation and Invention BIIC atau singkat 4.0. Onio boh 4.0 sebab itu mau kali ke 4 ko menganjurkan pertandingan itu. Yo agak ayuh gal pertandingan itu sebab oto mitiaknya awam osiosi saja dalam Malaysia ti dapat nuna tino. Jadi pertandingan itu oboh naik kaan nama ilmu dua kali bakat dan kalangan anak upo sekolah baya orang awam leh ingin dapat geswa banyak ya boleh deh masalah ya muka no so pertandingan itu otok raan so suanya yo puan oni ruban otok naik inovasi ti and oni kepentingan inovasi ti dang kehidupan otok kada adin otok mo ani naik online streaming do itu leh kepentingan leh ni salah satu yo.
1: Jadi, format pertandingan teh, yo secara bersemuka ke ataupun secara online?
0: Okay, pertandingan ti, waktu yo bonai konsep pertandingan ti yo secara hybrid. Maksudnya dati, ogi dua jenis eh. Kaan fasa pertama no, kaan permulaan bahagian register, ingan naik project ngan no, ingan naik bahan ngan no, suat dang online. Ino so dang online tapi waktu majlis penangguhan dia ino ke bersemuka de bersemuka itu otok nai du Boulevard Shopping Mall Bintulu leh ido du kusik yo du Bintulu
1: yo berarti berarti paksa taban hasil no ti eh adik ke Bintulu hasil adik ciptaan no ti
0: yo yo nak oni du pimitia oleh panel juri no ti. Kan yang nang toban hasil, toban. Sebab yang munok masa no, mau bo nilai sebenarnya. Joke, you know, ya mit hadiah eno ja. Wati no, ya mit hadiah ja. Jadi you know, tapi bayar duit no, duit tunggang no, dapat ke hadiah no tetap otok ingin do yo. You know maksudnya.
1: Okay, jadi ini kategori-kategori dari apa bertanding?
0: kategori do soal suak dang pertandingan itu yo ogi taruh sasarannya. Okey. Pertama no anak opot sekolah. Anak opot sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah menengah teknik at college vocational. Tapi college vocational ti yo mesti sijil vocational Malaysia diploma yo akan kategori.
1: Yo
0: sebab untuk yang anak opot sekolah ti untuk ngin free ja. Dari jorak lagi fee. Dari jorak lagi iuran. Untuk ngin free. Sebab untuk nunak umur leh. Muka no. Di kedua, kategori kedua, tertiary ti, yo bahagian diploma ataupun nak opot ijazah sarjana sarjana muda. Maksudnya bachelor leh. Muka no. Di taru, profesional. Nya ada lagi master, nya ada lagi PhD, orang awam, pada otot, dapat ke morote masalah. Tapi yo lagi peer, yo lagi yuran-yuran ya. Ini kalau kategori no leh.
1: Okay, jadi ini bahasa project de selalu nyangin nudo nya ada suak teh. Project satu kada okay, ini dalam tanding itu kategori tanding maksudku lagi kayak bertanding naik otomasi kah ataupun mungkin makeup kah ini ya.
0: Okay. Aku komut sobot tema nanti ayo.
1: Sorry.
0: Tema ino, tema untuk sewa itu tema ino AI and green technology.
1: Okay.
0: AI and green technology. Jadi maksudnya ingin osiosi peserta duraan sewa nunda ya dapat hasilkan apa-apa saja inovasi berkaitan dua tema nang kuno leh. Mak juga tema ino sebab soal lepas tema yang okon. Soal itu tema yang okon. Watino. Jadi nunak nega tema de ogi. Mukono ba ingan onibi raan kali contoh-contoh tema project no. Dapat ningat dia di Google ataupun ningat dia oni idea-idea de mogi subana inovasi so ino leh. Maksudnya AI and green technology ti, green technology ti yo mesra
1: alam.
0: Yo kena mesra alam. Yang tidak mencemarkan persekitaran nanti no. Yo
1: benar. Apabila tu ninggal tadi nanti ya berkait dua AI. Jadi okey ke itu akan bertanding beragu ke onika.
0: Beragu. Oh itu bertanding beragu ni. Ino lebih kepada inovasi duk dapat nyek pakai dan ini dip duk memudahkan urusan manusia watino. Duk ogi
1: lebih kepada function atau nai nino kada apps kah ni kada pakai ataupun
0: mudah lagi kata. Benar. Ino le contoh he. Yo ino contoh he. Kadang-kadang begini dapat guys wa yo.
1: Green technology itu ya. Iya. Jadi Nino green technology itu ya lebih kurang kada nyin kah ataupun watki. Mikir apa
0: lah. Yo terpulang sebab yo ini nyenang sangat luas sebab kadang-kadang nyamuti mungkin akan sampaikan konsep pewatki. Yo nunak leh. Yang nak konsep okay. Jadi yang green green technology ti yo kadang-kadang akan ingat mesin ataupun yo akan tanon sistem. Kadang-kadang sistem tu termasuk ge yo. Asalkan yo berkaitan do inovasi tu yang memudahkan urusan manusia dan kehidupan doi masalah yo. Doi ko hitungan nang yo gi ni ja ni kategori ja yo sangat luas sebab
1: yo sangat luas
0: teknologi
1: ya.
0: Yo teknologi kan memang sangat luas jadi danok leh nyamuno akan hasilkan oni ja idea de ogi atau ni ai oni mun idea de hasil obor peserta no leh.
1: Jadi dati kira jamai auto learning ga mungkin mun bara ona kopot te sebab kategori paling rendah ti sekolah rendah. Anina profesional. Jadi dati lah tu dapat ninga aninanya mungkin mun bakat bara generasi auto dan nai inovasi. kodak AI, dua teknologi hijau, teknologi itu ya. Dan setiap bertanding itu ya, tentunya nanti, oh ini dari aku seorang itu ya. Jadi ini hati-hati saat pada ada, ini nanya jadi menang lah.
0: Iya. Oke. Ah, itu memang tunggu-tunggu karena tuh.
1: Iya.
0: Setiap pertandingan mesti yogi hadiah.
1: Mesti yogi hadiah.
0: Oke. Iya, mesti wajib by itu memangnya adolek suwa. Oke. Untuk peserta duraan suwa titia ingin maksudnya sebab ingin akan toban pali. Duh paling penting itu isi je lah. Isi je itu. Osi do register. Osi do register memang yang akan dapat isi je. Maksudku register ti. Yo itu joke register je. Pak doik submit. Submit piswa eno mak mesti submit bahan mesti submit project baru lagi sijil jadi sua akan dapat sijil pakai aturan sijil sebab waktu dia tunggang ngin dusuk suanya sebab koi nanti kan dibuntulu jadi mungkin lagi dus menanjung ke laki-laki ke otso tu akan ngin sijil by email muka no pemenang kini no ketaruh, yo akan toban duit, okay, akan toban duit, toban medal, pali, muka no dua isi jail, agi taruh, muka no agi dua sagu hati untuk setiap kategori, sebab yo akan agi kategori masing-masing leh, dua sagu hati, yo akan toban wang tunai, dua isi jail ke, yo doi medal leh, medal no tepat kini no kita luh ja sagu hati ti ya teban wang tunai duit dua sijil moko no atau lagi ge pameran terbaik okey ge pameran terbaik itu kategori osido lagi no kle takkan no ya teban bahan-bahan bahane yo akan pamerkan bahane no atau akan ingat atau akan nilai osi do naik pameran terbaik atau akan ngin duit dua sijil ge setakat itu itu leh hadiah-hadiah dogi kan peserta tu yang kosong ni. Tapi
1: Okey sini onu pia buatnya todadon torpiswa dah bertanding tu.
0: Okey untuk tarikh-tarikh penting ti untuk pertandingan ti atau mau buka no so ni Jun okey bulan mom takkan no
1: no masa gawian lah
0: bujuk bulan pi yo masa gawian tu nyanyi ngah masa gawian masa gawian no ni Jun no ke 27 September bulan pi jadi adin mau bulan Ju lagi dua bulan lagi leh
1: dua bulan lagi lah
0: 27 September yo dua bulan lagi jadi bayangin masa ingin register no contoh leh ingin register ingan joke register saja pakai ingan duit tot bahan ingan no otot duit kan terima leh maksudnya ingan register mesti mohogi project ingan no yo tot sekali jadi mak komu teh ino 27 September 2026 ino last maksudnya register sekali dua tot bahan-bahan bayangan nyam bahasa ingan melopu sok tarikh no 20 September do aku koi pihak pengajar tolong ni sebab koi berhak tulak ingin mengetahui nuna timeline de naik koi pihak pengajar jadi ino memang koi memang lagi sobot dang term and condition eh moko ino 20 September no ni ono bulan semong nya muno akan obo nilai projectnya muno maksudnya juri akan naik kojai muka no, dua bulan semong no, otak lagi naik pengumuman finalis. Maksudnya, osi pemenang do, pemenang untuk pertandingan itu. Finalis akan obo umum, dua bulan semong. Moi bulan semong, nyamuti akan lagi pementangan. Itu, du nang putih, suai secara dalam talian online. Ada online leh dek joraknya nok dia. Moko ino 24 bulan semong no ino du fasa terakhir majlis penangguhan pertandingan itu leh. Itik ke nyenang besar muka. Sebab ino to nang ke hybrid teh ogi dua jenis platform yang kita pakai lah. Ni no online ni lagi besar muka. Besar muka no do hari yang terakhir leh. Masa to yang naik majlis penangguhan, you know, the Boulevard Shopping Mall, Bintulu.

0: Okey, nah, jadi dia buat dah dari aku sekian dah pasal harapan ingat lah bagi pihak penganjur pertandingan teh.
1: Ya, ya, ya. Harapan koi memang koi iraan bogo peserta di mulut sebab itu pertandingan di suku paguleh sebab ingin ilmu doto oto ya buka ge peluang ya kalik bakat terutama nakopot eh oto memang fokus di nakopot supaya nyamuti doi etolu ya na inovasi sebab selain ingin cipta inovasi ti ingin perlu sinar lagi sebab ingin perlu bentang so sodano oto dapat ngajar nyamuti ponai sina adonya ponai jawab soalan yang paling penting keyakinan diri no ino le dulaan ko i mokono otoraan ge oni be amalan inovasi ti obot rap terutama dalam bidang ko i ti le sentiasa ogi inovasi do bau sebab otok ti kan mo sowak 2020 otok ninga sono uhe nok adin yo memang bogot pembezaan ne no ohe kitungan untuk video call waktu itu jadi inovasi no memang perlu le dalam hidup tu ino le harapan aku le muka no ni lagi aku harap nang info demo kusi kudu somu no bahagian tibet no yo ogi le manfaat le kudu tudu suap pendengar de ogi bersama doto dan jak ngupi teh. Terima kasih ya DJ.
0: Iya, aku tahu lah dia ingin terima kasih lah.
1: Sebagai wakil. Iya, iya, iya. Ini lah. Aku first time lah. Ngojit nunak kau yuk demunti. Lagi nebus-nebus gini yang itu nih.
0: Okey deh. Aku juga nak berbual-bual terima kasih. Nudu cikgu ya. Aku nak cikgu, cikgu Alice. So, college. Okey. So College Vocational Bintulu sebab mau berkusi info pasal pendidikan TVET waktu nak pasal pertandingan inovasi dua reka cipta Borneo itu ya. Jadi harap kerja ingan pertandingan ini dapat muncul lah. Nah, terima kasih bogo-bogo nelingan.
1: Okey. Yo, terima kasih gitu do ingan sebab mungkin slot itu do oku le ya. Okey, thank you.
2: Kita bersama dengan tetamu jemputan kita ada Anu Siti Sencik Cikgu Alice seni orang tenaga pengajar The College Vocational Bintulu The pidaan kita berkait dengan pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo City. Jadi kita harap ya bala adik-adik kita ada ngumit bahagian dalam pertandingan inovasi dengan Reka Cipta Borneo City dapat mencipta kuan kita ini pikara atau pun ini barang dan mungkin datanan kita banyak kalak kita tumbuk ataupun dah unik ataupun datanan kita sebagai di luar pemikiran kita kotak pemikiran kita ada dapat ngekat lagi kalau kita ya bala pimucang dan masa itik nah, supaya bala ti dapat maju dapat mencipta ini reka cipta dah boleh membanggakan kita semua dengan selain CNG ngekat genan Sarawak dah persada dunia kawan kita. Jadi kita harapnya makin nahi ehong lagi sebenarnya bala belia-belia kita, bala pelajar-pelajar kita ngui bahagian dah api pertandingan-pertandingan dah menti. Sebab dengan padahna pertandingan dah menti ya, kita dapat mencungkil bakat, dapat mencungkil pimanai, pimintar bala pimucang-pimucang kita supaya bala ti ya kait banyak, kait terawa di tengah anih dah ada bakat dah terpendam kong kita ya dengan ada pertandingan Lembang City icik ahi kita pun dapat lagi mancang Sarawak dapat lagi ngakat taraf pimudip dengan selain musuh yang lagi bala ada di kita pun sama-sama dapat lagi menunjukkan bakat masing-masing dah abi bidang dan minat bala na. Okey, jadi ketika ia program tak apa kita bagi dan minggu ti abad kamut kita put lagi kita minggu de bau dengan jam bersama sejak pukul 9 pagi setiap anu 4 dengan tetamu jemputan dan bekan dengan saya aku Lina Jagim selaku penerbit program Tak Apa Umur Cap selamat pagi dengan bidakut lagi kita The Amur

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 ni 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anji Robert. Toi dapat linga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat linga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 ngumi. Jak sama-sama atau girami Nine Muay Birami 2026.
1: Itu lah dodoria ku, aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nang ti eh, hodak, nuk sodak, ku pakai noh limutit ya. Nya nang on, ya on gitu mo.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Nah, adi, sinai mo kon gitu ya, adi. Itu ya, mo tanah, mo coto ya no.
1: Gorot bak ku ngujit mu sinah ni, liu, nya mo ni di, bo makung bak ku ti ngujit mu sinah di no, nah, deh.
2: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
1: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau shoti aku nak kod, mau nak lihat mana paritnya.
1: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
2: Bukan ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni he. So lepas leh, gagal ayun dua kuat ika. Nang dope idoh di Indonesia you know, nang tonggon panu. Paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya leh. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mama ngah tak bohos lagi ya. Iti di doli aku leh. Coti aku sih nasi diku. Idoh nang memang mu ti mabuk. Nengah mu tua tanamu kau nada doh ni tua lagi nong aduh. Mereka gaya ti. Asa bu butih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak coba motor lemah bu. Bahaya.

Okey, semangat lagu Bibur kita masuk Nazri Enjoy dengan lagu Amba Kaisi Barang Aku. Anda kembali kita pre-email lepas pukul semengini berupa pagi. Okey, sampai kita ucap dengan semua bila kita ada bisa mengambil dah berupa kita dari segmen Year Nanti Aren. Bisa kita ada berupa Ronald Dennis, ada lagi Rachel Marikan. Bisa kita ada berupa kita ada lagi Minda Sam, ada lagi Babai Konten. Bisa kita ada berupa kita Nur Azira Azira, ada lagi Christopher Neil Grupa Gup Gurup. Bersama kita lagi masih lagi bersama kita ada berupa kita ada lagi Kiong Lefindi. Ada lagi Derek Alsen, cukup rami sebenarnya. Bala dengan kita ada bersama kita ada berupa lagi Siti, ada lagi Durin Kubes bersama kita Nicholas Teres, Tian Pakok, Mary Ubon Martin bersama kita pagi ti. Ji Chung Fo, Landi Lambit, Nenek Villa. Terima kasih yang semua bila kita ada bersama kita ada pagi ti. Dah habis segmen Yenengan di Aren. Pagi ti, ya, aku sempat luah nyapa matin sekejap nah. Keadaan lu cukup-cukup parah. Cukup-cukup paras kawan kita. Jadi, berkemat nyap umur dah habis kuantiti dah akhir kawan kita dengan sama-sama kita nyaga pinyat kita. Lebih lagi bila kita dah ada anaknya. Dipa tua kita, ya, abang ngacak balana main the spa ataupun gundah sebarang aktiviti-aktiviti the spa dan masa itu nah, ngin keadaan tu kita dah cukup parah kawan kita ayap angin ya dengan apa lagi gundah kita mati nah, nyalak ataupun

ngukot ya, ataupun pembakaran secara terbuka ada kuan senak kireng, ada tempoh musim para Demang City. Sebab kan kita guna pembakaran secara terbuka kawan kita ya, tim mati namah lagi IPU, bukan saja namah IPU, apakah lagi tengah-tengah kawasan dan membada ya, sebab anyap hujan metuhai, hujan kai jatuh kawan kita, kadang-kadang bahaya sebenarnya irak ngancak kawasan Tarun Kukot Sahu. Jadi sama-sama kita ngajah aturan dan menghadapi natap dengan sama-sama kita nyaka penyihat hati kita. Okey, jadi terus dengan lagu penghibur kita ada berapa pagi ti. Sama-sama kita berhibur dengan Jimmy Will, habis mengenai Wendy Eva, Percaya Ngan Cinta.

0: Pernah kau nak kering waktu ya? Buka bukan? Kalau ti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sangot-sangot no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Midoku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pasal no. Dipotil kiri na. Lebih kurang kiri na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap onup kai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat teman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mak cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bi tabi tongan bi tiap maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Okey, semasa lagu Bieber termasuk Ronald Yes dengan lagu Bujang Slow and Steady. Gibor, kita ada berpagi Siti, terima kasih. Semua bila kita ada masa lagi setiap bersama kami dari segmen yang di Aren Kingira bila kita ada keping radio dan frekuensi ni kosong ni poin iju megahertz dengan di kosong 6 poin ini megahertz, ataupun bila kita ada bersama dengan kami the Facebook Live ataupun the RTM Click ataupun the portal Facebook portal YFM the year. Terima kasih semua bila kita tapi-tapi saja kita ada masa Itina dengan bagi bala kita ada tengah kerja kiki yang kita guna kerja kita ada masa Itina tengah bagi bala kita ada mungkin komisi selamat komisi dan semua bala kita tengah komisi lebih belaki ya bala adik-adik kita ada kawasan Serian dan masa Itina Kaimun Sekolah ingin indeks pencemaran udara nyampe naik 200 anunya dona jadi ihong sekolah akhir sekolah de kawasan de bagian Serian udok tutup berenuh dengan keadaan jerebu de makin bertambah de Serian. Okey, banyak teruskan lagu Pibu Tak Pagiti bersama dengan Elawati. Semari kita bertenek Tak Pagiti, semari kita berhibur bersama dengan Elawati Dayung Kuanah.

Okey, semakin lagu Mariana Serial Si Tegal Sayang. Kau ada 24 minit lagi. Tetapi sama Dabi, segmen Yen dengan Tiaran.

0: cak kati ya. Ponu nek ya ponu, mu tito sehat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak tadi kuli dukun kini ngah dari tubuhan kuat tiak.
0: Nah,
1: nyu tiak ni si doje. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dikati pemu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh, isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan yang muti tiak, dia cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam tentu.
0: Mak, saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor, pada terus hati ini dia, tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ketiban. Tiba tu tiba tu buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Iya.
0: Nah, ingat. Nah,
2: gulu. Aba, terubu. Ya,
0: betul. Gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa Nas dia ni bang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu ini nak. Guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana ni mak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber ni mak senyap sebarang je.
0: Iyo, mana sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar so pagi aja wit yang pucat mana dua kopi agong sakit lepu tangan mau buyang. Aku mau tahu lu kredit iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa lah. So lagi so endok gay mau umur yang ti. Ku rasa doy ya ti pesa tu pai ku rasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek terus ngecek kan tu.
1: Hah? Tapi aku si Ian na.
2: Kau
1: kau mau nampi semua ni. Kau nama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian mak mu no it na.
1: Ayo mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mu tipo.
1: Mau apa mai?
0: Ah tanah dat nas natul. Dan bukan si Ian, tanah si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni yang boleh berdukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya, nyepuan, ni onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang pak mu.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning kedos, beriti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ragu no lah.
0: Ada baku ulang ni ya?
1: Bak begorot.
0: Ngecit je, ngecit je.
2: So slow saja, relax aja kata relax.
1: Okay, mai tu. Ada lagi, ada lain tu mai.
2: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jepanya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mato telepon iyo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun tatu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tanggung lagi sambung lah.
1: Okey mati.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kadu di kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo, asal mula mula ubatmu, kalian berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklifmu lah. Mitu bat urit sepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dalam ketaban ya tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Nombor kita kota ya?
2: Iya, boleh.

Okay, semakin lagu Michael Jackson Boson dengan PB Ivy PB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang Kuana. Semakin antara lagu-lagu Pibor kita ada berpagi Siti ya. Dengan aku je ada untuk ini gambar ataupun ini sketsa ya. Ada udah peluah ada media sosial kon kita sehingga berkait dengan ini kita mati nah bomba jabatan bomba kita timati nah bala ahli-ahli bomba kon kita ya bala ti tengah kupot apui minan host the bahasen jadi udah pada hosten ada nak tiris ataupun ada rompong jadi ada ini kon mati nah ada umur sen kaina dapat gatuh maro ahi nak tempat host dah tuju nak ramin dah sahuti mati nah jadi atas bantuan kawan kita ya atas bantuan inya ratus dah kawasan sen bala na sama-sama ngekat host mati nah da rumpong mati nah tiris mati nah mancit host dah tiris mati nah nuju nak ramin dah sahuti mati nah sama-sama bitulung kawan kita jadi sen mati nah aku tebak ini poster dah tunah inya mati nah abikat situasi keadaan sebenar kawan kita mati na ini perkara dah cukup bagus sebenarnya maksud nanti na sama-sama bitulung walaupun kita kenal asihnya sen tapi apabila udah timpa masalah kawan kita ya sama

sama Bitulong. Saya mati nak. Ini poster ini Picardi sebenarnya betul-betul berlaku. Dan ini kawasan pertunah dah ambil bentuk poster. Ini Picardi ada mungkin pidana kita ya. Walaupun kita mana dah ambil negara ada berbilang kaum, berbilang bangsa kawan kita ya. Kira agama. Tapi apabila berlaku masalah penyusah dan mengsiti, kita sama-sama Bitulong. Ya, saya mati nak. Buran Mahid ni memang sinonim kalau kita memang sebati kalau kita penyambut hari kebangsaan. Jadi berkemat sama-sama kita taid bendera kira bendera Malaysia ataupun bendera Sarawak dan bebak ramin kita ya. Okey, saya matiin berdua dengan hari kebangsaan kita. Terus dengan lagu bimbang kita masuk ke pelan Meza Voz Daya Rock Kuana.

Okey, jadi kita ya segmen yang dengan JRN kita ya. Dah bro, pagi anu 4 Siti Semang Taruh Lebramahi 2026. Dengan pasal mati pukul 9.2 dan rakan kita terus ke Mira FM dengan YFM dia dapat lagi rekaping pukul 6 kemiti mati dari segmen Ngancang Peta bersama dengan pengarun Ami Dabekan. Selaku Lina Jaga yang mengucap selamat pagi. Selamat berapa lagi dengan Assalam Malaysia Medani.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Melisa Ryan bawa berita tengah hari Sarito 13.08.2000.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan,

0: Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ngelarah, ngeluan, tahin hapan. Men kucing dan semerahan.

Okay, hello hello sungai dan lah hosa pasu ke mani tamlim dah lah belu ada di pejedahi ke DJ Baun hari do kaya Miri FM ngejeloh program tamalang unaloi hati ha program ngelarah ngelua nadahin hapan. Okay, mani tam lah tak kelengi do kaya Miri FM belu ada ni nun dengar kelo bake-bake angin alim kelo sayu mage dan lah kena kelo hipun kenap alang melu. Jadi man kelo poke pido amai inai nepalahu man kelo anak alang kurang nojaka nih mengkelo hadau te plesa ageh kelo dilahu mengkelo hadau kuman taban ya dahin alang penting eh hati awi kelo kira amdang amdang biti kah apalah lo kelo kuman taban dahin lahu mengkelo le gatan matando awindo lang krenih telapau lasu norepa tagak ya. Okay, manita melenteha kucing serian lunduk bau dan pelahu menkelo alenteha samarahan kelo dan kelang hirado kaya namiri FM pakai frekuensi FM jikusunom penji dan lahu FM jikusunji puentusu. Manita malenteha lem dalai nupa hawang dalai jaka adi kelo dan kelang hirado kaya miri FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahin manita malang hipun Facebook ke jaka ni kelo dan naik pejidahik ngejaloh page radio kaya. Kayan. Jadi manita malang ate angin nang live hape seredo kayan mengkelo hadau ne meja usu ama o kaji pusu halaman akui delahu mengkelo hadau share live ani men bake-bake tam alang tino tu aja kani jasi delok peji pegep tengara nadahin tam ngejeloh program ngelarah ngelua nadahin hapan. Jadi manita mlim lagu alang buka lasan taman adik upah hapan itamlim tek lenghi ji lagu ala kren ayu komang aurya hati ala kuma bulan midang. Jadi menonin aku sengkeritam tek lenghi ji lagu ala kenana dianan ini hati ala kuma kate pali.

0: Duyut, duyut. No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Temu mau bawa ring. Yang apa ring? Bahi mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak temu hak jantai ha baleh ti tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukung ngareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak anak kupi putung do. Duin atak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temu apa ring.
1: Upa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, temu apa ring. Tutung mamu tuna duyu. Yo jarun aku e. Manyo jalan tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tuhan mengampuni kami.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul berdua ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okay, mau ke sayu ladau dan loseng lara mani tamlim. Jadi mari tam utai keleng heji lagu ala kenana dianan ini hati hekate pali. Jadi mani tamlim hui nama kelopo ke puidoh ama ina ala pesa pengumuman ajaka ni. Ama kelo hadau angin na ngapui hak kelo umah bokti. Bahi kelo hadau te maramna. Okay, dah lahu tina kusang basa dahun bakeh-bakeh tamu naring. Ampayan akui barap lalau anau program ngelarah ngeluan dahin hapan. Agak te adau pat aman itam lim. Okay, tini bakai tam Paulus juk sayu ngedo DJ dahin bakai-bakai kui. Lasu do halung lama menghadau dui atak ngahum pakai hung tupi awi anyadui sayu kenap lim. Dahin lahu DJ dang dak aji lagu rohani ala kenan Deli Amera nunun tua lagu sayu kenap DJ. Okay, sekena manika Paulus juk alang ukusi kayak judau menlung lamah jaga ani. Okay, tina baketa Wilson Chen. Kena tini sengedo DJ nundah kuma tek gerhana matahari mendah lam dido. Kena tini, okay. Tekka gerhana matahari dah lam di bi hana jadi kira tekha. Kira teh awang dah leh ya usi tam Malaysia ni adang nginang gerhana matahari te. Okey dah lahu tini bakeh ta mihati ulau John kena tini sengedo DJ la sudau ha ujot bato lung pilah ni nun dengah lima bakeh adau ani. Dah lahu ada aji lagu ala kenan Adeli Amira hati lagu mesai-mesai ak melim bakeh redo kayan ngedau ani. Hukumannya kena tang tini. Kes kena manika ulau John ala ukusi gaya judau man ujat batok alung pilah jaka ni. Unah kukuman aman adi ya. Umpain aku matoh nyadui unah kukuman bahi aku ila o na'a ya. Okey dahin lahu tini aku nak barap lalu no program ngelarang ngeluan dahin hapan gate adopat ihati puluh telok do bulan saya aduman 2026. Okey tini haman onin aku sengkusi keolun do mendalih tam Sarawak darat telok do. Jadi menuanan hanitam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki. Dahin pukul najinga do hanitam tepayang jaki taikling hidengah menpaundengah angka Sapuri Kuala Lumpur pukul 45 minit hanitam peji alam segmen dahok tamado ani. Okey, terbalai manitam li malam matang anunka dahok tamado ni tinaku umatai hapesh redo kayan di lahu manitam langin nang live hapesh redo kayan tino aku ushe dahok tam pakaledo ni hati hagen paget dahin paen. Jadi aku ngina mengkelo bake-bake alang teh hawa jaka ni ka mengkelo lang pengah pengumuman atau mijak kelo ka nak peluh mengkelo lang pengah anak kelo uli sekolah jaka ni mengkelo hadau matai telok kata kelo nge jeloh segmen ada hok tam pekalai doa ni ya abin tek telok dah hok tam pekalai doa ni. Jadi aku ngina kalau dang metai nanti telok kata kalau lahu. Okey, pukul naji ajunang hanitang pojoh peji alam segmen dahok petangan norepah terbara menuanan hanaku sengkusi dengah kliah menitam lim. Jadi tepat pukul 2 lebih tam peji alam segmen adat asen dahin pukul 2.40 minit hanitang pojoh peji tenginang norepah hanaku sengkusi dengah menhawan dalih menitam lim. Okey, nanah anau program ngelarah ngeluan dahin hapan alamatoh mampu pukul 62 beluadau atau pukul na telo lebi dan lahu pukul na telo lebi na kelo pejoh peji alam program PDK peji dahin kelo. Okey jahin aku lahu anginah menitam lim hui na mengkelo bake-bake alang tino tu ajakan ni dan lahu mengkelo langin nang live hape syedo kayan mengkelo hadau aku si gaya judo kelo ti menakui hak konti ni jesitam peh-peh jam anu nok gaya aman tatah ngavan kelo ti.

0: Eh, Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
1: Ay, belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya, bukan sekadar kain.
1: Hmm, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak, baru nak kibarkan.
0: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul? Haa. Ha.

Aku DJ Baun, Penji Dahin Kelak, Ngajalah Program Ngelarang Ngeluan Dahin Hapan. Akan ana ji lagu ala kanana deli amerai hati kudayong perahu. Kudayong perahu ku. Kita lagu negeri itam pala 30 minit pukul 22 beluadau. Jadi yang panita pojah paji alam segmen ngelarah jaki tina ku sengkusi ke lundau mandalih tam Sarawak darat lo dau alam akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey Dani ihati puluh telok dua bulan saya ihati gate adopa tino pedajih madi hadalih tam Sarawak jerebu Hasri Aman, Betong Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin Hak Limbang. Okey, pedah Levi, Jerebulahu, Hasri Aman, Betong Sarikai, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Serian, Sibu, Dahin Hak Limbang, Dahin Pedah Malam, Jerebu, Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin Hak Limbang. Okey, tak pelupa tanda bulan saya, hati gate adau lima, tino pedah jihma atau pedah malam jerebu, dahin tak pelima adau bulan saya, hati gate adau enam, tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan, pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik, dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dalehudik. Jadi, hanah dau jarun telau dau ni hati mana 24 atau 35 derajat Celsius. Okey, dan anak kelundau mendalih tam Sarawak darat lockdown. Jadi aku nginah mekelo bake-bake lantih nato jakani wina mengkelo lantih hak ngavan alang jerebu jakani wi hadang mengkelo nutung repah nyavet apui kelo sebarang dan lahu mengkelo mesau nanti jakok kelo ti hak ngavan alang melai tutung dahin menitam alang nyadui haida amatan dau jakani lahu mekelo hadau dui ata kahum. Okey, vin kreni musim jerebu na kreni ya vin tukani lahu adang na kahum dah alang nai perah. Okey, nanak ji dah pehituk manitam lim hui na mekelo tek kelenghi radio kayan Miri FM.

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencantikkan Bandar Miri. Dan kita juga bangunkan sosial tempat penyebatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
0: Saya masih ingat di sisi orang ya. Saya menjanji bahawa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukal. Kita saya berkata ada masa tak tahu dia ada kan. Begitu kita kira para mengundi ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Sudah tahu dengan kereta mulai kiraya daripada mengundi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029 kalau saya dah akan menitah jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long mana, sehingga ada nickname mungkin long lama, si lama lagi. Long lama jadi long baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul, termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel,

0: tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat.
3: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Kerana je lagu ala kanana jali jangan ni hati mang seven mang data. Okey, terus lagu negeri itam pula 55 minit pukul 62 beluadau. Okey, manita melatih noto jaka ni hui nama klo ala mana klo tela nak klo ulis kula jaka ni. Amang klo timah timah geri klitati. Dan hilahu amang klo longkurah no amang klo hadau aku mana taban. Dan pelahu wi hadang wi klo emdang abitilan. Teh klo pesuk duktun ya jasi klo. Jasi dah mau klo taban alang nak klo salat anai amage. Dah hilahu tino pukun aji ngadaun ai tam sente payang jaki tai kelengi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi kerana aku sengeri itam tai kelengi aji lagu hati alaku ma beautiful Sunday. Okey sengadau dan hosayu ngelarah men itam lim.

0: KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya aku janji berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen lain yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP Fauzi Singon berkata, pihaknya menyokong usaha KPM memastikan keselamatan dan kebajikan murid terjamin ketika berada di sekolah. Namun beliau menyifatkan kepulan guru menandatangani aku janji itu sebagai tidak wajar kerana berpotensi mendedahkan guru kepada tindakan saman sivil oleh pihak plaintif pada masa hadapan. Pendeposit Lembaga Tabung Haji TH diseru supaya terus meletakkan keyakinan terhadap usaha penambahbaikan yang sedang dilaksanakan susulan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan institusi itu. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata, masyarakat tidak perlu bimbang kerana Malaysia mempunyai institusi serta pihak berkuasa yang berwibawa dan berpengalaman dalam memastikan perguruan dilaksanakan dengan baik.
1: Kena yakin bahawa setiap proses yang dilakukan ini adalah untuk menambah baik kepada perkara yang telah berlaku lah. Jadi apabila kita kata perkara penambahbaikan ini, kita kena yakin bahawa di Malaysia ni sebenarnya kita mempunyai peraturan yang jelas, yang baik dan juga yang teratur lah.
0: Menurut beliau, proses penambahbaikan perlu dilihat secara positif bagi memastikan pengurusan TH dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam masa sama, sebarang isu berkaitan pengurusan organisasi juga perlu dilihat berdasarkan matlamat asal penubuhan TH, khususnya dalam membantu umat Islam menunaikan ibadah haji.
1: Saya percaya dengan keadaan sekarang ni kita boleh pulihkan mungkin pemahaman kita, persepsi kita itu kan, dan kita yakin dengan kepimpinan yang ada sekarang.
0: Dalam hal itu, Zuhaimi memberitahu penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mendapatkan maklumat berkaitan agama perlu disertai semakan dan rujukan daripada pihak berautoriti. Jelas beliau, teknologi itu sememangnya menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun pengguna perlu memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh. Penggunaan AI bagi tujuan umum seperti mendapatkan motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat. Namun perkara yang melibatkan hukum dan perintah agama perlu disemak terlebih dahulu dengan institusi agama atau ulama. Seorang anggota tentera lelaki cedera pada bahagian muka dipercayai terkena tembakan dilepaskan rakannya ketika berada di lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson pada Rabu. Timbalan Ketua Polis Negeri 9 SAC Muhammad Nasharuddin Muhammad Sharif berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 minit petang ketika mangsa yang berusia lingkungan 20-an bersama beberapa anggota lain berada di lokasi berkenaan untuk latihan menembak. Mangsa dibawa ke Hospital Port Dickson sebelum dirujuk ke Hospital Tuanku Jaafar dan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Susulan kejadian itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20 tahun yang juga anggota tentera ditahan bagi membantu siasatan. Penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan hingga Jumaat walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, pengetua dan guru besar diharap agar membuat keputusan yang tidak membebankan guru, ibu bapa dan murid, terutama melibatkan sekolah berasrama di daerah Serian. Setakat pukul 9 pagi tadi, Seria merekodkan bacaan IPU 182 masih dalam kategori tidak sihat berbanding 202 semalam. Sementara itu, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat setakat pukul 9 pagi tadi dengan Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Sariki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun ratau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

0: Okay, mau sengah dah dan lahu mau ke sayung larah mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dah hok tama doa ni. Jadi nuka dah hok tama doa ni, tini aku umatai HP Shredo Kayan telah dah hok tam apa kalai doa ni. Ihati hagen bagat dahin paan. Jadi empai nak kui bahasa kata alam ni membake-bake tam. Tini aku dah mau ke sayu ngedau dan lahu sayu alabau mandalau bake-bake tam alam unai maja usu. Ngajalo segmen dahok tama doa ni. Okey, selabo manajuk imang orkot jo payak ding kitan uban sayu ngedau mana Miguel Majo Desen Hajang Bosikah Duten Simon Iman sayu labo man Priscilla Patrick Dublin ke baja Flossy TJ KSB Keling Tamawai MJ sayu labo man Ula John dan lahu baketam Paulus Jo. Okey, kerana kusang bahasa kata halaneman bakeh tam unaring hati helu bunji kata halaneman bakeh tam kitan uban. Kena tini sayu belu adau usi sayu takrunana ni hagan hatan lalek nunan. Na kena puak ke itap pedung te paen klunan nangen katuk ika beka pagetua kena ju anunan. Okey, sekedar manikak kitan alo ometai aji kata ka. Dahin kata halaneman bakeh ketam payak ding harap itam lim te paen kelenghi dahun kayan alam redo kayan ni. Kata lah ni membakai tau Wilson Chen. Kena tini, hagen langkui nyinang lebui anan tai lung lamah dido memangi hajuan babuyo. Kena tini. Okey, dahin kata halan ni membakai tam ulo jen sengedau DJ. Hagenah duyu tai ilau si bengak te beh batok jelini anan. Mina kahum kelan nak kurik. Kata nalang kedua, pidoan pagetua bara om hawah ke senghirana dau te hawah lo. Kena tini ya. Dahin nalang ketelok, mengkelo paen tusah kena pelemanak marung tuk lun ju dau jarut ani. Avin adang hak jakat tam seng nyawet lumak kah anandi. Okey, dahin kata alam beloh alam ni membakai tam bosikah duten. Okey, lu benci pagi tu aku nyinang laki juk te masuk alam lunghungai uk anan ke lebui mengte iha metuk abuvo alam hinan ke. Lu bendua, pak enkah kalau duan ika man dari di pasilo kawit nyuhu tegeri kudak kanan jupa aduk tun inang kerai ni sang munang nah kudak kanan. Alang ketelok, hagen angkelok lek lalo duyu te nyikap ha ujat batok dan kepuyang usi lekelok masih iha lahu. Okey, dahin lahu kata lang beloh lan membakih tamarin ha kena tinih bay paga tua bara seng dayat ke bi te lokah telok misak. Hirana seng ne nyuang du kena tinih ya. So kenap aman kelok bakih-bakih halau oh matai kata kelok ngejelo segmen dahok tamado ani. Jadi mani tamlim wina mengkelok langanap matai kata kelok ti angeluak angkelok tanah tua jasi kudang basa nak men uh ani ya. Jadi anak-anak segmen dahok tama doa ni nungka dahok tama jima mengkeluh hadau pejah-pejah kelengi redo kaya miri FM malamat pahma pukul 62 belu hadau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Jadi kerennya aku sengkerita mengelarah jakiring teh kelengi ji dahok bara ani.
1: Hai nendengah ngelarah jaki man akui Widya.
2: Strok haba deng anyekang dahin usihat tenup tua jadi. Daha alam melai gak strok haba, lubun ji, apeng dahin dah nyam. Lubun dua, daha alam dah kaya urip. Lubun telok, daha alam tek prah kronik. Lubun empat, daha alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nenok tuk senyekang strok haba. Lubun ji, doi atak tua, kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, mengnahadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kelo nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluar. Lubun enam, awi kelo tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusuk, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya mang dui atak mih nurepah alantek kefen. Lubun pitan awi deng kuman bua alang kehom atak. Dahin bayaloh memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji daw alang lasu, lubun dua ngelivek kahung, lubun telok ba itam mele megang, bayaloh hanah batung tam sak nebau.

Kanana haji lagu ala kenang bahala na tiga nga jalungi hati ngarang hudo. Tidak lagu na geri ita pula 20 pita na minit puku na ji ngedau. Dan lahu tini aku nama ok sengedau. Ni lahu selabau mandalau bakir-bakir ta malang unai meja usu. Ngejeloh live page radio kayan. Ok selabau mana Paulus Ju, Karen Methodius. Selabau mana Jau Anyi, Keling Temawa MJ. Selabau man Sam NG, Juk Imang, Atiang Pako, selebau meneros taranglah Margaret, Miguel Majo, Ulau John, Payak Ding, Wilson Chen, selebau menebosika duhten. Okey, dan dalam bakai-bakai tam ala unai maja usu ngejeloh live page radio kayan. Nelahu tini teji infos aku si manitam lim ampanitam pejoh tekelenghi jilagu ala kenan Dennis Lenjau. Okay, manitam lim te 24 ada bulan saya dah hakna Carnival Pendidikan Dahin Kerjaya PRO DR 2026 HSMK Kapit. Jadi te kurikulinaan hadui ala dahna teguanan hati te pameran pendidikan Dahin Kerjaya, te ceramah Dahin konsultasi pendidikan Dahin Kerjaya, te aktiviti STEM Dahin teknologi digital, te persembahan akustik solo, te petading tibet dan lahu kahum naan hadui ala ngendahatna tegu anan. Jadi mengkelo alang teh hak kapit tak mengkelo hadau teh pala SMK kapit hati ngawan dahana Carnival Pendidikan Dahin Kerjaya PRODR matoh mapuku na pitan ajihma atau puku na telok lebih teh pelupat do bulan saya duman 2026. Okey, dan aji info menitam lim dahin kerenih telok perjoh pelalau kelenghi aji lagu anu naring empayan itam peji alam segmen dah petangan Nurepah Tebara.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Menu pesuk dengan klo harinta bakeh ta anak ta okayan hino petelok te tebeleng melo ho maru te kebun ka tebeleng halam daleh ni laho trolim palang jam jarun ini us dara lana ne paga no ne atong hungai hudik te ngivao kete bena dara taga na ke lasulan daw te pelisun jerbu unai jarun ini laho halam daleh ne jinurai ko hudik te laho jadi aku na daho no ne itong pehitok damlim au lovang amen au laong lagi lang do termasuk lah ho dalam alang doan huruma tua kapung JKK lebih an mendelo JKK keselamatan abin kukuma nunan darana utaga nune te tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku yang kena pehitok telok lim ja mengan ada langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telok te umaru telok abin lina davan alang telok sangayan manhas pun taman hinan taman unak jadi dahulu ini hitung nangan telok pehitok telok ja telok tetung bayi tua telok alang nakanan nadapi panguapoy ay po pagkay gas ay po pagkay apoy kayo nuray pa alang nyabat ubat hamok ja maram na oh kalo na kuman kalo te aram apoy gas apoy kayo alaho nuray pa lang nyabat ubat hamok ja melok ubat hamok te te ngaban alang amalay te tutong te gasa aga ha nurepa lang na jako mang masaw nang jako tungtong tua sebarang tua dalam parit tujung uro abin melayo unang jako ni tengelat abin uro itu uro megang lanjurin ini nunan dahok nangan telok mentelok lang duan saya kalau ha gereja te kaya hawah te pasta ke te lang mayak jakelo nangan jemaat gereja marung hitam piap-piap mengan ja musibah tutung ni am jadi te umaru te amin kelo menan dahuk mentelo sebayang tam laho hajakak na kurin Tuhan na naik kabun geriusan langka jarun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni karadau lasu yuk dan suhu utai bau kanan awin tuk usun tanah ni utai pebaloi Allah lalai lasu ayu urib bayan ni jadi nan jilap dah hukman telok lim tapi atur lemengan berhati-hati jaga-jaga ja tukan ni am berlaku ha te umah telok ja telok murib mage murib sayu alam tuk alam selamat aku rendah awah deh man kawah tak marung tutung jadi nana lah ho mena apa lah ho tuku jaga taga ane bekalan air ha mentelo lang ala atak man hungi hungi ok awi gravity feed itang ina bekalan air atak telo amtai kurang tanpa tekanan amna sayu jalan ini jadi hayo ketelo mengan lah ho melo atak alam tong-tong tangki alang oh ang klobele atau barang ang kerjaan atan menitam jadi siata dalam tangki itu bahi bakalan ata men gravity feed men pipe amte dahin bahi usaha ni laho pejat-pejat aru ha, berterusan menanano kampung laho alang am sugup ata itu bu jaga none dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah teka pejabat daerah kecil alung bedian kehi jadah ni mata nata nata duk iya tak butuh mereka menitam dan langkah kalain adih teka kerjaan masih hitam marung tuk am suku patak kedui tangga bentuk na kanan jadi tega peruntuk kananan kerjaan di melalui pejabat daerah jadi nulang tangan ku mentelo harap lo sayut lim alam hadui ke lo dui ku kumatak ke lo menjadi dau abin takut dehydration ya jadi baru ngapui ni tuah dak ok bila dia kecil ya jadi kawan tai na o jadi apo aya ambakan kawal ya jadi lawan jadi nunan itong dak lawat itu petok jatan pepiah mengan marung apoi marung tutung ah Tuhan memberkati lim itan bahu kayaan hina tapi tempe

malibita jadi ini ji daho pehitok ataupun daho peringatan malitam malang teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tugu kalau napu ya sana hado maramapu kalau halama minta masing-masing. Jadi yang kedua ngua kalau alana luko asal masuk luko pemarang hai dauma binuro ni kelalu megang bihi apu itinganap mai jitu sah menitam. Nah yang kedua jadi yang ketelo saya pitam nyedah tak nemu kurek nyedah tak aminta masing-masing bihi atak pipe tami jinun abin atak kuyan makin do makin liba abin tak tagak lalek ni mungkin tusah dah alang jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam stok atak putung ngamin tam lah putung jahan tam berjaga-jaga lah dia payang kat alang am sayu ti terjadi ke tam au maru jadi sao kena harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing asan hadau sekali tu guna apu ina tangguh masam asan kalau hadau maram apu ya dapur kalau masing-masing.

0: Brandy Radio Mesa Kayang dan Angkrian pakai FM G0G.Susu dan G06.G menpukul pudak ngedau atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayang lingkah dan Angkrian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Susu dan FM G06.G putong-putong do.
1: Okay, mau kasih ngadau dan lahu senglara manitam lima jadi maditam utai kelenghi je lagu ala kenan Thomas Anyi hati sebayangku. Jadi laguanan gerita pelah 40 sayap minit pukul naji ngadau dan lahu kerennya aku senggeri itam pelah pejoh peji alam segmen dengah keliah. Okey, dengan hakli alangun Allah, ala nama Sibu, tino persatuan badminton Sibu, SBA, kirangna ji kejohana badminton remaja zon tengah Sarawak, Energy 2026, jadang ilo bakat maring, hak lima peringkat hak bahagian Sibu. Jadi pelawan darah dua dawanan, seendahna tepat dah lima dobelan pitan ani, hak Dewan Sekolah Tinggi Katolik. Jadi dalam peringkat zona tengah dalam lahu dan mepeng pemain dalam lahu kelab sukan alenai mempat ngawan hati Sibu Sarikai Kapit dalam lahu muka. Jadi Presiden SBA Ting Wei Ping Bara tino pemain aleng layak tepala petading bayaloh peringkat negeri Ha Kuching aleng aseng endahna te belua bulan 22. Jadi saingan Ha Kuching hati ji ngawan dah milih wakil Sarawak te pala sirkit remaja kebangsaan pusingan ji aleng seng endahna ha semenanjung Malaysia te bulan ji duman 2027. Manita malang 6 jam lebih dalam tetuk kejohanan anan kalau dan perhubung dah hinting pelalu ben kusung aji 6 sayat-sayat tusu kusung pitan 65 norepa setiap usaha Yong King Sung pelalu ben kusung aji 2 sayat kusung pitan telok ji 55. Okey, dengan hakli alang kedua lenda melimbang tino pasukan Sabah Avenger menjadi juara alam kejohana badminton berpasukan kelab jemputan 2026 alangsang pehilek Piala Pusingan yang berhormat Dato Dr. Abdul Rahman Ismail hak Dewan Polis. Jadi dalam lahu dan geri uli prize RM5,000 makuk dahin lahu apingat. Jadi pasukan legasi dengan lalu bendua dan lahu dan geri uli prize RM3,000 makuk dan lahu apingat. Behman Ohanan alang lalu bentelo ihati pasukan Dream Team dahin Mel 3 BC dan lahu dan loknan dan geri uli prize RM2,000 makuk dan lahu apingat. Jadi alangna pelawan ani ihati persatuan badminton bahagian Limbang PBBL. Tek kahum pelutelok pasukan alang tengioh petading ani alang melavin jatuh pat pemain alang lahu melavin man Sabah dan lahu Brunei. Okey, nanti dengar alenai melimbang dahin dengar klik alam beloh alenai man lundu. Jadi regata batang kayan 2026 seng endahna te 25 dau bulan pitan ateng 27 dau bulan pitan ani hak lundu. Jadi te 30,000 dah aleng seng nai nepa hadui kliah aleng endahna dara telo dau anan. Jadi ahli dewan undangan negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Bara tino hadui kliah na nusihat tua kira seng petula hadui kliah ata bilahu hadang buka awang man komuniti tatah ngawan anan jada miat uli iti hadui adalo alam jaka alang tiah lahu telok tengayat jadang petula daleh lunduk man hadui apiwai. Jadi tepitan kategori regata alang seng endah petading jahangun ani dahin alim prize sin ligit hui mana jatuh libu ligit seng endah uk mendah alang menang. Okey nanti dengar alam beloh alam nai melundu. Okey mani tamlim manana kuri-kuri dengar klik ada kusi mani tamlim dengan jaloh program ngelarah ngeluan dan dahin hapan dalam hu dengar klik dan itam kelengi tek jaka alam pia ngedawak jima.
2: Kini kembali Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: ko na nigak bataman la.
1: Lan amedo hindi bara. Asa buka bataman? Man ko na slap.
2: Buka bataman eh. Aku tak gerik ko lak bato. Dahin ke ya. Kamu ko ha.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun debak ke ya. Ya kida. Asa untuk gilang ya. Kuna slap nan.
3: Kamak dahina. Ya mun kami bon ke bato.
2: Kaju ko rin, antang may hapa siya. Kamu ko ah.
0: Jo, asam buka bataman na. Pat na, tipon na may ako dakot niya. Pat na.
4: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
6: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di

Kanana je lagu la kanana Daniel Bampa Madi Hati Halusung ada hindung tra lagu Negeri Itam pala jimine tepuku na dua levi. Okay, so levi dan lau sengelara menitam lim hui nama kelau bake-bake halampaan keleng hidado kaya mire FM hino tua klote jaka ani. Jadi empan nakui Negeri Itam tai keleng hin depan panitam peji alam segmen adat asen. Jadi teji info sakusi menitam lim ani tejo larian community prihatin alang seng endahna tetrapulu da bulan saya duman ani dan lahu te dua kategori alang endahna hati atelo kilometer dahin 5 kilometer ngawan dahna larian community prihatin hati de sama shopping mall kota Samarahan kan anaji info menitam lim huina mengklo alang register ngioh larian community prihatin ani.

Ni bằng lòng đi bắt hai trăm đại gia, ni bằng lòng đi mân đồ.

0: Ni lo si pahu tak hamadeda Na manuna ari
1: Ugeu
0: ayo ori pupu

Dan lalu lantar runduman dia bangkingan. Kita lo di seam pergi di nai puli dalam tuku. Nai hamu Tuhan si telo panjang la bangkingan. Memang kalau darah dan melak, masih jauh ke Nalung tau di mati, tak ketelok

Ah,

0: gue Yohanes Wan, biar rengkayan gue anak ceng karena Yohanes ceng Wan ke asan gue men kampung long panai tutoh baram ke leng akna kreni hana hadusu nakirap lah menaring gue da ok mi aku minat tek nyivan lah nyivan lake deh nyivan doh meninanak minat aku suka nakirap lah ke aku pegat ngeliah kirap inai kue dahin akinang na kenun gaya nunok gaya kirap na dahin menina na aring ku matoh na kirap lahula matoh ku na kirap de oh kui doh kok teh de cuman 2020 telok de bulan tusu kuin bulan 6 di ham teh bulan tusu de ku matoh na kirap dang men bulan tusu atau bulan 22 lah menina na riku start na kirap teh telon an lah tek ji layer nake hana dua layer nake kirap lemah pakai gutun lah gutun plastik tulang lah nah jahat kita pakai nak ke usia hak siha aman teh siha main aman kata puit sendiri hak minan kayak nak he kirap lemah kita pakai nak
1: nyiap
0: nyiap aman dia manuk ti badak ke kayak nanti lah
1: jangka bara nono step step hadui nak kirapannya
0: muting kain kain kirap tila mana ke kedua hana nyahat nak ke ngalap hitam nak nak ke elang ketelok step na hana ngepat jadawai nanti amtai pupat lah ke elang kepat hana nau nau su nak kunha de na
1: nakap
0: nakap na
1: nakap usu de
0: nakap usu nak ke elang kelima hana nabulatan na nake alang kenam hana hanita mete bunga na te marung buluala ke analim na step na alang up na
1: okay we dah kena black telon an kirapan ni dap na anti dap ka lega na kata
0: dap ka lega
1: okay hidok na dengan leka ni we dah kena black kirap teka
0: selama ni dah order te melalui mok kui Avin mok kui alang tulung promote alam FB na FB mok kui hana hina na bukan ke kalau dan awi kalau nak ilo aku pedang loka dan kontak ku kusung jiji ji pat tusu dua dua ji kusung dua
1: tek Facebook ya
0: tek Yohanes Wan
1: ke mengkelok li malang tek lagi sangun kawal lebih ni mina kalau ngenap tolong no repa ngenap sukung hadui nak nilho deh no mina kalau ngenap pun ji kirap ni lubun nak dia kusung ji ji pat tusu dua dua ji kusung dua no repa telok dang tek pala Facebook nak ihati Yohanes Wan dehin Facebook inai nak ihati Hinan Abok Wan
0: harap panku ja anak-anak generasi muda tengah pejo hadui tam orang ulu ja ketinggalan zaman ke hana amte pupus kunak.

Okay, masalah dan lah hama oka senglara manitam lima jadi maditam peji alam segmen adat asenta mati manitam utek lehi tekna alak nampu do hinan man lung atip dan lah hitam utek lehi jilagu alak nan rosana urai ihati hatalang usan. Okay, manitam lima mati ni teji info seaku si manitam lima ni tejo program anti rabies. Program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang andahana te 5 atang 6 dobelan saya duman 2026 ha 6 liong senadin matoh mepukun pita najima atang pukul 4 lebih jadi man poke puidoh amai inai alang anda pagari aso ala tusuk nyekang perah rabies anidi amang kelo hadau mesti kelo jam umun aso kelo ti hati telo bulan berhujung nusih hamali dahin anu sihat mo anakna. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki klo bahi klo te ateng pala adahana program ini di ujung-ujung melak tiki klo tepulet uli klo uli hamin awi hadang ti sedia na tiki klo nyepangan dahin lahu bayaloh amen uklo geri asok klo ala tusuk nyekang perah rabies ini di angklo uleng asok klo darah 20 sayak daw mengklo meduh dalok lahu dahin awi hadang mengklo amak kau asok klo tepeji dahin aso alang habe alang empayan ala tusuk anyekang perah rebis. Okey nana ada hopi tuk menit tamlim huina men klo alang ngenap geri asok klo ala tusuk anyekang perah rebis. Okey panitang pojok peji te kelenghi alung donih alam sejarah tetap kelenghi jilagu ala kenang Florence Bulan hati alang kuma halam alang tapah.

Okey, mau selavi dan lah mau ke senglarah menit tamlim menti ni TJ Info sekusi menit tamlim menti no Persatuan Veteran Seladu Malaysia Negeri Sarawak kira kena pernah kepen dermadaha petgudahin dau pahlawan peringkat bahagian sibu tedonom ani. Jadi kepen ni sendahana ha Orange Zone Star Mega Mall matoh mapukun pitan junang jihma atau pukun jing dau. Jadi menita melanggap jam lebih dalam tejo hadui kepen dermadah ni kalau dempo hubung dahin tabung dah umah prasibu pelalubun kusung saya pat telok pat telok telok telok telok sabung pela dua kusung ji kusung okey nana ji info manita mlem huina men kelo alen teh sibu men kelo hadau te dermadah kelo ha Orange Zone Star Mega Mall sibu mato mapuku na pita na junang ji ma tepuku na ji ngedau te 25 do bulan saya norepa te adau anam ani. Okey, dan lho kerana aku senggerita mata kelenghi je lagu ala kenal lian ngau hati bakeh kui uhtai padek dahi men ohanan hanitang pralo pejo peji alam segmen dengah men hawang daleh.

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.

Okey, dengar halang-unalah halang-neman Istanbul tina tusah tutung alang jadi Haji Hamid Siwa dan lahu ha'angavan dahana hadinubu hak jabatan Diok Sefres Barat Perancis dengna telolaung alang matai. Jadi tusah tutuan ni kira tenganap hati kiok-kiok 20 hektar empayan tepala Haji Uma alang teh hak lo mois. Ya dahun ada habar kuasa tino tusah tutungan ni mato ha jadi ha alan alam pohubung alan kapung dahin aji kapung alang berjina dan lahu tenganap dahin salat tepala tuan uro dahin lahu ngavan dah mepeng jerami dahin aji hamin siwa. Jadi pasukan kecemasan lahu pasuk patai dua laung alam amin siwa anan dahin patai lang ketelok endah pasuk nusidara menuh anan. Jadi tukan ni alam endah siasat. Okey, nah kita dengar alenai men Istanbul. Okey, dengar lang kedua alenai men Vena tino jilake men Jerman ihati umun tusup lupat aduman endah pasuk matai ha ngavan pergunungan Alps Austria menuh empesaya legak. Jadi polis apakai belum bawang dan lahu drone ilo lake anan te lebih dau satu di dahim pasukan penyelamat kira panau ilo lake anan alam gaya alang lidem dan lahu dalo geri asok alendang mebo. Lempa dalo petelunga dahin bahui dahin lahu usan bahut dalo lahu dengateng ngavan permatang gunung anan tinok bauna 2100 meter menuh belua malam hati ngavan ala kenan enyelemak kalen bila kenan lahu nusi dahak pesuk hak hinan. Jadi dalo pakai abilun bovang dalo duhu abilun belum nuhu dah halang pakai belum bawanganan kira na operasi pebeh tejih madau adua dilahu dalam pesuk patai lakianan di jam menuhanan jelang anak hungai tino bauna 2300 meter. Jadi polis apa saya tino lakian ini kira musang nurepa nusahangi alan alang u endah natap tugui ha ngileh permatang gunung tino ha lalu ngavan ngavan alang bau dahin lahu jelang abak. Okey, nah hati dengah alenai man vena. Okey, manitamli manana dua dengah manhawan daleh dah kusi manitamli manleviani dahin lahu dengah manhawan daleh dan itam kelengi te jaka alampia levi jima.

0: tahu masalahan nyati perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinan kalau katuk taman kalau menan perlu kalau nyepida teh hinan kalau nyepida di taman kalau aku barat kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tanak tak ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok belok alam urip kambaya ni ikamna lang alui kami anda kaya ni ikamna lang itung buboh ada tambahan ikam nyami ke ya nunan tuana lang kentangan ku ini mang kalau hado hado
1: awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak eka haman nak nak eka haman nak hadu usu eka haman nak pengumantek kreativiti di uge ka dalam hadu lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 tusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 tusu Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
3: Okay, nana jilago ala kenan Edward Anyipai hati anak tina lagu negeri itam pala 40 saya minit tepuku na 2 lebih. Okay, menitam lim tini teji info sakusim menitam lim. Okay, tina pertubuhan keselamatan sosial perkeso ngejeloh unit perkhidmatan pekerjaan sistem insurans pekerjaan SIP kadang-kadangna temu duga terbuka. Petkudahin Curtin University Malaysia X My Future Jobs Career Fair 2026 te adawani hati pulu telok atang pulu pat da bulan saya Duman 2026 mato mampuku na pulu jihma ta pukul 4 lebih hak recreational and event center Curtin University Malaysia. Okay, nana ji info amani tamlim lebih ani Lelahu mani tamli mamalak te 10 minit telan ampayan puku na telok lewi tino puku na telon aklo pejoh peji alam program PDK peji dahir na kelo. Jadi pada aku maka lau dengan ni mandi jalan kerita ngejeloh program PDK na a tina kru berasa guna mani tamlim alam te peji dahir ke darat telok jam anidi matoh mapuku na 62 beluadau atang kerai ni. Jadi mani tam lah teh kucing seria na lunduk bau mengklo lalau maram radio klo we hadang klo pejona kelengi radio kayan atang pukul 6 lebih na ngejeloh program PDK peji dahir na kelo. Jadi lagu ngapa apa ni tam le malavia ni aku sengkeri tam teh kelengi je lagu ala kena na BEM lung laput ihati tekep ka panyin ka ani. Okay, selawi dahin sayung lara man itam lim.

0: nare pag yeah, yeah, yeah. Na media alangdang na daha hapan amte minat daha te seni ataupun kebudayaan ni ano na to kita mundang mencatatnya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak
0: terutama
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin te loka app selang ngawan dah melukis tahu di kita.
1: Ada ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu. Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog ah. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
0: 0G2 saya tusuk G Cipitan 02.
1: Sangat-sangat berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya orang-orang kita lah. Itu saja dari saya. Ok,

0: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
1: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
2: Jangan tukar siaran TV anda.
0: Mewarnaimu hanya di TV1.
3: Tengah peji dahin kami, ha, Pasar Miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.

0: kebangsaan alam segmen Pejidahin kelo BDK Hak Radio Kayan Miri FM Pejidahi kati DJ Rin. Okey, nak laku sembala saya kena mandi DJ Elizabeth Oral Ogritam alam segmen ngarah ngul andahin hapan alam upah mau mato man pukun pludak man adi atang pukun telo lewi. Okey, dan ni hati gate pulu telo do bulan saya duman 2026 megak te dopat ya. Okey, mengkelo bake-bake ku ya saya mengkelo alang teh ha kucing, ha serian, ha lundu, ha bau, itam dang paen peci. Kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin FM G0G.Tusu. Okey, dan nampak menitam alang teha Miri lahu menitam alang teha Marudi, telangusan, lemping, apa tuto asap tubau, hitam dan kelenghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di FM P35.Tusu dahin FM P36.Tusu. Okey, lalu menitam malang teha hunungai itam dan peji kelengi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okey, dinampai menitam alang hipun Astro dahin My TV Tusu G Kusung. Okey, si menitam alang My TV itam dan kelengi radio kayan Miri FM ngejelok Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung ya. Okey, dan apa menitam alang teh hipun ya, mengkelo alang teh hipun Hava, mengkelo alang teh ha halam dale hawang dale, mengkelo alang ha hino ta klo teh menitam melasang kelengi radio kayan itam dan peji kelengi radio kayan tamali ngejelok radio online. Ya teh tu klo teh pala page radio kayan teh link ak teh kunci hinan tidak klo dang banyak na tua itam dan kelengi ngejelok RTM klik matoh men pukun pludo ngadau atang pukul 6 lebih. Lalu mengkelolahi pun Hava ya, hiti hitam dan peji kli adahik ngejeloh pes radio kayan menghadau naik kunci dengan kelop peji dahik alang tek hakonti ya ni ya. Ok, apa yang terpajuh alam segmen tam apa yang aku sang kunci kena ke anu program tam doa ni ini aku sang keri tam bahan panjaki kelihi ji lagu alang kenan Ayu Komang Aria yati lagu Tipang Alang Lan menitam lim.
1: Aku izah lihangau.

0: Ini soal jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka!
0: Merdeka! Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka dari tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan, tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Okey, kerana hati tepat pukul telok 20 minit, aku sengkeri tam pala pejuang alam segmen tam. Hati aku sengkeri tam tak enak kena ke anu program tam ngajalo segmen peji dahin kalau tam leviani ya. Okey, hati pukul telok junang tam peji alam segmen surat dengah lahuman pukul telok 45 tam peji kelengi long alang jadi tak dau ani. Lahuman pukul pai tam peji alam segmen ngarah jaki hati tam sengkelengi dahun kelunan ayah alang mayang men pukul 40 minit hati tam peji alam segmen adat asen ya. Lahuman pukul 4 junang tam peji kelengi surat dengah lebih pahmau men radio kayan Miri FM men pukul telok kasih men pukul 4.45 hati tam peji kelengi dengah alang ne men hawang dale. Lahuman pukul 5 hati tam peji kelengi dengah alang pahmau men paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lalu menit kelok bakit-bakit ku alang kelengi Radio Kayan sayu menita alang kelengi ngejelo FM Pitan Pulu 5.7 dahin FM Pitan Pulu Sayak Puan Kusung menitam alang kelengi ngejelo radio akasi alang kelengi ngejelo My TV Tusuji Kusung dahin menitam alang kelengi ngejelo Astro Sayak Tusuji itam sepeji hindalo bakit tam alam teledo Kenyah. B ya menita malang kelingi radio kayan ani pakai FM G06.G dah G0G.tusu lahu menita malang peji dah ngajelo RTM klik lahu peji dah alang ngajelo live lang tahap page radio kayan itam sepejoh atang pukul 6 lebih ya lahu man pukul 5 junang itam peji alam dengah klia nunantan anu program tam matoh man pukul telok lebih ani atang tam lasi tepat pukul 6 lebih saya lebih dahin sayung larah menitam lim
1: melibitam jadi ini ji daho hitok ataupun daho peringatan melitam malam teh oma abindo ni kelalu tagak kelalu megang jaga kelo tugu kelo napu ya sanah do marama pu kelo alama minta masing-masing jadi yang kedua ngua kelo lana luko asan maso luko pembarang hai da oma abinoro ni kelalu megang ni apu tengah nap mai ji tusah menitam. Dalam kedua, jadi dalam ketelo, saya pitam nyedah tak nemu kurek, nyedah tak ha aminta masing-masing, bihi tak pipe tapi gino, tapi nak tak kuyan makin do makin lipa, tapi nak tagak lalek ni, mungkin tusah dalam jaga pamanan pamata stok atak, jadi perlu hitam stok atak putung aminta lah putung jahantam, berjaga-jaga lah, jangan payang kat halang am saya uti terjadi tekam. Kau maru ni. Jadi saya kenal harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asal hado sekali tu guna apu ina tangguh nun masam. Asal kalau hado maram apu ya dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kenal Tuhan memberkati hitam lim.
2: Tips Pak An Mageh jaga daun taga. Tangan du'i atak tua, menglalai du'i atak kefen, atak disak nurepah atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu daw. Awi batungkak telapau lasu, tena ilau ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basah, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungkak. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Bake, jaka ku ngalung surat ani. Luno matak, endang akpihan. Petat na itu tua, lanpai itu piah amtik salah. Bikra ini, aku ohjam, itu piah

Okey, kerana ini hati tepat pukul telok-telok 10 minit, aku palu geri tanpa pecah alam segmen tam. Ini hati segmen dengah, surat dengah ya. Surat dengah lang unang lasan kusi menitam. Ha, tiji jadi alang hasibu, teji lakit dah ada letam alang umunan ni hati telok puluh telok duman gak bahagian sesatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Sibu takep alam G operasi nyekang pelayang kes dadah alang ha'alan bidang kira-kira pukul 10 G jihma dah alam di. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara yang agak polis takep jaka iha ni teha hunan kedai empayan dalam polis na hadui pelesak. Kemah hadui pelesak hati dah uhile puluh telok bukut plastik lah nepala dahi pitam tino halam plastik ni hati te itu nalang tegang anda kio dadah bangsa ganja dahin bahat na alam jilibu saya 22.24 gram ya tino dadah ni dah kio lega na alam telok libu ligit lahu dalam polis usita ji kelita bangsa proton persona an kio belaga alam 6,000 ligit. Okey, dahun kun dalam polis ni menhadui pelasa atas singgitian menglan laki ni positif dadah bangsa THC lahu hati nusita laki ni hipun rekod darah B yang agak takap darah telok tusudau kesi tusudau japejoh alam hadui siasatan. Kes ini adalah siasat haidah seksyen telok pelupitan B dahin seksyen 15 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Okey, nantana hati dengah alang unaloh dengah alang nemen sibu. Dengah alang kedua sengkusi menita malang jadi hamiri. Hati te 20 sama endha usang alam operasi kas op mabok alam endalok bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Miri endha na Hajarun Alan Miri Airport ya. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhanli Abdullah Bara haduan ni endha na matoh men pukun 7 malam atang pukun telok jima men adik hati teji pengawai kanan polis berjenis tusuk anggota trafik IPD Miri Nan. Operasi ini ada kira sang menglan hadui salah endah na jarun panoha ujung alan alun dahulu palau nyekang hadui gem kelita apa gemu tau ka ha ida kira mabuk ya dahin alang dengkri tusah menkunan bangu alang pakai alan alun. Jadi operasi ni anda hana teji atau 22 dah anda plesa telok saya perlu tolong hati laki telok perlu pitan ong dah do nahin teji atau ji kelita ya pamu tau ka luri ka anda ha plesa. Okey, jarur hadi plesa anda hana ni hati te kahum na an salah hujung ala lu anda takep menhang na hati gem kelita mte hipun lisin lalu tedang modified exhaust te nalahu hati cukai alan ala upatipu dahin usi te petula huruf P haklita dahin te kuri-kuri salah alang habe. Alang operasi alam piyata jilaki hati umur nak 20 telok duman gak takap men uan dah kiyok hati gem kelita alam gaya alang mavuk ya. Ia ni anha gerita balai polis trafik miri jadam pejoh hadui sesatan empayan te simpa dah anha ala ha upis forensik hal umar perah miri jadam pejoh alam hadui sesatan ini di. Kesan ini adalah siasat haidah seksyen 45A bakal G Akta Pengangkutan Jalan Pelupitan Sayap Pulau Tusu. Okey, nana dengar alang kedua alang Naiman Miri. Info dengar alang ketelok alang payaloh kukunsi menitam alang Naiman Bintango. Tino teji doh gak polis takep hak Bintango dah halam ni jadang tului kisi jadang tulung adam hadui sesatan hadui pamoh hati melawin rugi puluh ribu ligi alang jadi ha semenanjung te duman alang lalau di. Ketua Polis Daerah Meradong Deputi Superintendent Tasli Mering Bara yang ni alam hang umun 20 duman gak polis takep dahin hati anggota pengawai sesatan jenayah komersial BSJK ibu pejabat polis daerah IPD Meradong kira-kira alam pukun G 30 minit bulat daw ya. Tino hadi
Pelasa menglantai ji laki alam hang umun 32 alam gak pamu alam kes ani men u laki ani terima te meses ngetelo aplikasi WhatsApp mendah alang barang iha ni dah alang kira laki ni kita ni atau alang nak nalana unin dia dah dia kini dia pelalu bara hati sempi jam sin empayan laki ni dia tai masan sin tai pelalu bun akaun alang dah o kini dia lalu menghadir pelasa tino doh ni dia akan si laki ni dia tolong lugi alam puluh ribu ligit dahin doh ni hati dah pasal ada kredai akaun hati dah alang pinjam akaun bank dan ni nak hadir jiak ya. Okey menghadir pelasa menglan doh ni hati tahipun kaitan teleput polis anda nak Johor Bahru Selatan dahin Pulau Pinang bi doh ni nusikah hati hipun nunun rekod hadir jiak alang darah. Okey, kisah ini adalah siasat Haida Section 420 Kanun Keseksaan alang denggap jin usia kanya menci duman nahin usia hui menpulu duman lahu denggap jeliket dahin gak denda teguh anha tafin salah ya. Okey, kuna bangu alang u pernah jadi mangsa hadir pamon ni alam telefon keludang pahabung hindah ha pusat respon scam kebangsaan NSRC halubun pitan-pitan tusu lahu eti tu kalau jam nunun tu maluk mate tu hadi pamoni kalau deng telefon delok men balai polis Bintango lubun kusung saya 4 6 pitan telok 222 ya aku bahasa ngeluar kusung saya 4 6 pitan telok 222. Okey nonton nah hati sudah dengar aku ikunsi manitam lim itam dan penjelang dalam segmen ini te jaka alang pelan te daujima. Jima

0: Eh, Eswan, kita dah kibar jalur gemilang.
1: Ai belum gi. Kena oh.
0: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera raya bukan sekadar kain.
1: Benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
0: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar kelak baru nak kibarkan.
0: Ya kata kami, dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta, mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya, sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap aja.
0: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
2: Jom, kibar!

0: Okay, selebih menit tamlim, kerana tang pejoh peji dahin aji harin tam, dong kui tang hiaran ka, ada hamani nok ka, dahin kenun hadui lang imna.
1: Hello, saya Lewi, aku Carol Menlong Bambang, ke bisnis yang akna, ati juan accessory kelita.
0: Dan kabara kenaran kedai ka dah dino ngapan kedai ka.
1: Aran kedai ku sunho ka accessory service Habo Liver Center di sederet dah dobi di etu food court hunana.
0: Kenan le malam accessory kita ti kenan lang laku.
1: Kenan le yang laku pintat kelita teka kami menemai alam kelita, teka kami pasang radio kelita, speaker kelita, dahin te na plat lubun kelita lah.
0: Oh, ja. Dan kabara mana kui? Yun na to kikamato na business accessory kelita, dahin natin te kelita ni deh.
1: Kui start mato meminat dahin. Dahin support man family, kawan-kawan yang buka kedai. Set buka kedai alam bulan tusu, 2000 tusu.
0: Oh, dah rajak ni kau nak bisnes kelita ni lah.
1: Darah.
0: Okey, kerana kita kahum dan dahana tinta kelita kita. Jadi, kalau nak tinta kelita ni, kau ngio spek JPJ ke ataupun ngio pengakai dah alang geri kelita dalam ni deh?
1: Yang ngio spek JPJ ti, kahum kan ha ngenap ngio teka yang ikut kenun kesema ngenap lah biasa yang kesema ngenap ti ngenap yang lidah mawi spek JPJ ke hu nanti tusu puluh tu usaha lidah nak tapi ketulusan cahaya masuk yaitu lidah nak 30 yang hunan beh ketaman dua ketaman nanti ke 50 yang halak ongke dan ke hatang ajak tuh lah. Tapi kebanyakan tersama inang kenun dah ngenap lah, ngenap ngelidam ke, ngenap ngeospek JPJ lah.
0: Jadi, you know, ada hak customer ti dong milih tinta tati. Sama ada tek lo bara, ala ni lah sayu ke ataupun dalok sendiri lang nujok-nujok menggelok ti?
1: Teka kami bara yang sayu, ingi pedong ti, awin yang sayu ti, tek kelegah nak mahan lah. Bi awi ngyo budget ke semua ke inang budget dah kah meteng budget dah kah tak halana lah kuri budget hang enap awi yang budget ti ke biasa tintet usik ke biasa lah lelah awi nano nuna 230 awi kelita toko kelita yang sedang-sedang tu awi MPV ke lebih mahal lah awi ngenap yang hayu lah an yang te warranty ke teka yang pat pita-pita natang jilibuh winun. Nah, ini budget sebenarnya alam pemilihan tinta.
0: Jadi nunka promosi ha sore pa kira perancangan bisnes ka te do alang senai we ka tanai ka sedap na bisnes te kaya ka. Jadi kedua perancangan ka.
1: Perancangan kui alam jangka ni ngelap promosi melalui media nunan YouTube, Facebook, TikTok. Alam belajar kan ni lah ho.
0: Jadi tek lu nak promosi alam Facebook jaro ni di doh.
1: Jaro nani si ketek kalau payan nak promosi alam Facebook lah.
0: Cuma pakai WhatsApp tu nanti lah.
1: I pakai WhatsApp, pakai kawan-kawan nunan, dah yang barai interview sawit kawan. I tihayu di, rehayu di nunan. Ketua kalau sangat tadi lah, si ketek payan atek pun nak promosi alam Facebook.
0: Okey, jah. Adalah tengaran pejidahin harintam ala tejo hadu yang nak.

Taman Adik Tan Peci Kelengi Ji lagu Alang Kenanta dan lagu Sayulan ya. Tidak lagu Nanggeri Tam Kerai ini hati tepat pukul telok 54 minit. Sampai kita berjalan segmen Tam Levia ni, ini aku sengkeri Tam Teji Info Alang Naiman Upis Pekeso Miri Pertumbuhan Keselamatan Sosial Pekeso ya. Hati tetuk Gata puru tu aduh mahati dani atang jima puluh pat do bulan saya duman 2026 mengata do pat dahi do lima hati dah sengna program kat University Malaysia hati My Future Job Career Fair 2026 hati. Okey ni matoh man pukun pulu jima atang pukun pat lebih ya hati dah sengna naha Recreational dahin Event Center Kerti University Malaysia. Ini adalah ji program alang atak sayulan wina mengkelok bakai-bakai kuih kalau anak-anak kuih. Lalu mengkelok alang ilau hadu ya. Yati ala habah alang teh ni kalau dang taipala program yati Kerti University Malaysia My Future Job Career Fair 2026 alang dah naha Kertin. Okey jika kalau teh nak teh tengok program ini mengkelau hadau kalau mesti geri hati sijil lim sijil kalau sijil sekolah kalau sedia hadui kalau apa nani dia tengok dah hana tengok David ani dah sengna interview tempat temu duga terbuka. Okey nanti hanit ji informan upis pekeso miri. Okey kita pecah dalam segmen tam segmen ngarah jaki tam doa ni ini aku sembasa Teji komen alang ni menbaketa mihati abo lovely ya. Habara hai saya lovely daw alang keren ni laan. Nun dengar lebih ani di jerin kena ini ya. Lahu dahin sayu mano menaring alang paun hadui teh teh atang lim na lebau ket udi lahu. Ji hangun keren ni akui kata tabi ni menbake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM dahin pahmen kelo alang kelengi radio lim lahu. Dahin akui mai sa kenap ci hangulaan di jerin Avin basa meses ne atang kereni men akui abo lovely. Dahin akui akai na lagu hati lagu usu jan atang dahin ma akui ngina Tuhan memberkati lim hadui alang di jerin. Nah, Pak En, amin. Okay, saya kena men ika abu lovely alang ni nyamau, alang ni kira matang dengar kan ni Pak ya. Okay, kerana ikut kiri tanpa hapan kelihat lagu pengakai pakai tam abu lovely hati lagu alang kena Alex Lihan Usu Jan Ateng mengunin air tanpa lepas jauh alam segmen yaitu segmen kena rajaki kelihatan kuna naya alang maya.

Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang mengantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, apa people is asking, why is the protest ada orang tua? That's why, split by kami 30%, orang tua 70% orang muda. Because, by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ya, baru belajar bertutup. Kau bertutup, buat masuk sekolah. Kau masuk sekolah, kau masuk universiti. Universiti, buat kerja. Kau tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebabnya, seberkas tu unik. Kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman silamah. Tak sayang henti, sayang dah kahir berganti. Kahir, kok salah berhubung lagi. Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia be manusia. Manusia mesti opportunist. Dia akan cuba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression. Orang muda ambil alih, maka negeri akan sentiasa maju.

0: Okey, kerana ni hati tepat pukul 40 minit ya, itang sepeji pada pejuang alam segmen tam lebihan ni, segmen adat asen. Okey, kenakah hati ada asen sagri tam kelenghi dawa ni hati jitak nak alang kenan inai uyu mujan alang naiman long pila hati tetuk tak nak 52 duman kayan ya maunina itang pada pejuang peji kelenghi ji sape lenggang kangkung menitam lim sayung larang menitam.
1: Nakoy magat na ni matong
2: pira
1: matong tobo
2: ang pange
1: unak na koy manjo de la naransa yulusan taman
2: antame
1: Tuhan alah di anditam kina di dalangit
2: lenge
1: di odelan nawa di lantingang tengah labang tingang di pangde kalunan lemubung lawan mubung tukung
2: dan pe
1: 52 duman kayan uja milo alan natang ni bayan iha ke Malaysia di ne majo tula nyam ni bayan
2: kan re
1: judi lan kenan kanan datuk lihan musang

0: saya kena menklolim dalam kelarah peji dahin kami radio kayan Miri FM lebih ani radio kayan de peji matang dengar dah hari tolak lang tak hak merudi alang tawin dalam hadui na penguman itam peji dahin hari telo janggut 40 angira dengar alang ne mendah hari tolak lang tak hak merudi ngua lebih ani.
1: Halo, DJ Usun, mana ti Emiri? Semoga sehat-sehat magepaan batung tamlim. Ketetapi mengkalau limpinan, menimlim DJ dahin rakan-rakan pendengar TM.

0: segenap kemuliaan Tuhan dan syukurlah nawin oh berpasien dan kebaikan yang ke-40 ini bermula di 23 di bulan 4 2020 nama ini.
1: Hani pitanya nang hadui yang anak kuat nane. Nono tok konsep kede yang anak kuat nane.
0: Jadi nono nak konsep nak konsep tapau. Jadi the whole kedai nan memang anok nak kedai kuih.
1: Jadi hai tanya nang ngetek jo hadui ta malang na kedai pengumuman ni. Tekah menbeh cabaran padang nak dap heran jaka ka paksa pengumuman nalang ngesang in the public.
0: Jadi aku akan masak sepanggan jihima lah. Sebagai jihima apa yang buka kedainan, jadi jaga office hour dan kek jaga staff jaga anak tokah cabaran nak kek abin kawak awak ni masih nyabi situ kawak teh kedai nak dapat kita dibantulah tinggi staff kawak ya dalam jaga muat anak.
1: Jadi kedai kat ni nak mato menepukal kuri. Hui nak tek dah kalau nak lebak alang ikam sang ne tapau melek pengumuman alang tek an kuat na hak gede kuat ni lah.
0: Pukul 6 jihima tek atau pukul 2 dua daw. Dona lah paan-paan petong daw lah.
1: Nonok tugu jong minggu dahin tugu dua ayak segap.
0: Donam dua minggu dahin cuti umum memang tutup lah.
1: Nunanah tangkui jaki pejirin harin kelok jangkut 40 alang nah di kede tapau alang teh ha merudi aku ingin yo ate manahang tro alang ujam iha ha merudi kuring sayu kena maniha abin teh apa peji pergi sok din telok barah hadui alang anak nah ha merudi.
0: Terima kasih menika DJ Usun Nabin Pak Hitok teh kami alang suami.
1: Okey, nuna ni tam peji ngelarah jaki ngari yang tangkui peji dahin harim tam janggut 40 tejo hadui alang anak nak na kereta pau hak marudi. Saya kena menihak je hanggun gua.

Saya kena Livan alang salin dahin basa dengan lebihan nanti men itam lim ya itam dan peci dalam segmen ini dan jaga alang pihal ante dau jima. Okey, pada pejuang dalam segmen tam lebihan ini hini aku sang kunci di info men itam yaitu alang nai men Persatuan Kebangsaan Kenya Sarawak PKKA sati sang na Sarawak Cultural Festival SKCF 2026 alang ena matoh menji dau bulan atang pat dau bulan pitan Duman 2026 ya ha Pusat Kebudayaan Forum Miri. Bi ha penunan matoh men 30 ji do bulan saya utena dah ha matoh pejuan barang penguman adat asenaho tena atadui produk tempatan dahin adui usa. Okey lah mengkelah pakai-pakai ku alang melok ha tatah miri alah ha balang teh ni kelodang teh inang nyati. Hadui alang dah na men Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKA Sehati Sarawak Cultural Festival SKCF 2026. Okey, nana ji info men itam lim ya dah ni. Ampai tempat jauh alam segmen tam ini ku segeri tanpa hapan jaki kelihi ji lagu alang kenan Daniel Bampa Hati lagu Nusik Kuijam menitam lim.

0: leh ata kenan cilo kawit ni. Nun na jam na ata ya. Cilo. Oh, cilo kawit. Imte leba au gula hala mata kupi nak re, mamrana bleh ni.
1: Nun dia dah tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na ta. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi nak kenak de a. Tete na do.
0: Dan nak pitok sang na. Jaita ne umale. Dui ya ta. Gula leba mi liang na te ba sak re.
1: Tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tua
0: aku hinang tudak kau ni sayu kayaknya tudak kau ni kok biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok te banit ok sayu kena jima duji u sayu nana
1: ada tipong dap lo aku hinang tudak kanan
2: Jibulan o anan.
0: Cilo kawit. Oh, cilo kawit jina ni ketek deh. Oh, cilo kawit.
1: Nun deh tipong, nun deh.
0: Aku baru limo mobat. Itu barang semunang tu dah kui. Aduh, nok ni tu sakan aku.
1: Entam kurang gula, halem ket pengumuman. Ban akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

Okey, kerana hati tepat pukul 4.50 minit, aku sengkiri tanpa lepejang dalam segmen tam. Hati segmen dengah alang naiman hawang dale. Dengah alang undang alasan kusi menitam, hati ji dengah alang jadi ha Jakarta ya, tinote tutung tu anda hintana alang jadi ha tatah ngapan Taman Nasional Bromo Triangle Semeru TNBTC Jawa Timur. Kerani hati dau alang ke puluh dahin hati operasi maram api pejok andahana menu tapi dau alang terlapau lasu alang na tusah sama maram api ani andahana ya. Dina jaka ani te 540 laung anggota peji dahin alang andahana te maram api anan lahu beh manana te na hadu sukung alang nai mentelok bilun buah awang pengebom atak dahin te 6 jentera bomba andahatan dahin te G drone maram ata dahin kahum an ufung an ha pakai tai maram tutong ani. Okey, nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang nai menjakata. Dengah alang nai alang kedua hati ji dengah alang nai men United Kingdom ya tina te pulu ji tulang keluna anda pesuk jakada hatai na manau namai di bolatan Queen Gate ha pusat bandar Peterborough United Kingdom. Mato David Tetok ani tenang dalam polis anda ha telefon anda pahabung hati dah pesuk tulang kelunan alang unalo jaka dah na hadu-hadu petme ngavanan di B David Tetok nak tai unhana hadu plesa hadu sasatan lim Queen dalo nusika tenun nun kaitan nak dahin hadu ciak lahu umpayanan tenang ji dah menali ekologi anda ha uvui tena pelesak tulang keludan ani di. Okey, tulang keludan ni dah pesaya hana ji menhang alang ne men tanah perkuburan era Victoria alang te hang stesen kereta api Peterborough dahin Queen Street Ironwork alang kereni hana ji pusat naban ha pebelek bareng. Okey, nana hati dengah alang kedua dengah alang ne men United Kingdom ya. Atang tini tuan nas segmen dengah alang neman hawang dari alang kekunsi men itam lim itam dang pejalam segmen ani te jaka alang pialan te daun jimau.

Pakai dah apa itu minta lima hati tepat pukul 5 lebih itam sang pecoh kelehi dengan lebih alang nai menamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur ya lahu menita malang kelehi radio kayan Miri FM ngejelo FM pitan puluh 5.7 dahin FM pitan puluh saya puen kusung menita malang peji dahik ngejelo estro saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung itam sang peji dahin dalo teledio kenya bi men itam alang kelehi radio kayan ani ngejelo FM ji kusung 6 puan G dan G kosong G puan tu sulahu menitam alang penjidahik ngejeloh live alang teha page radio kayan lahu menitam alang penjidahik ngejeloh radio online RTM klik itam sepejauh atang pukul 6 lebih biar payantam pejauh kelengi dengan halang naiman pak undangan angkasa puri ini kosong papan itam kelengi G lagu alang kenan Stanley Ngau hati lagu Yesus jaragan urip kui menitam lima.

Nuna nai taman adi peci hati kelengi dengan halang pahma manpaun dengan angka sapuri Kuala Lumpur ya. Kita mendapat peci dalam segmen ini terjaga alam pial antai daw jema. Kini teji info sang kunci menitam lim hui nama keluk alang meloh hatatah kucing ya tetusu laluan alang utama hatatah pasen kucing sang hakep jaki ngioh peringkat tet daw 6 ani hati 25 daw bulan saya petgu daw Islamic Information Center Care Peace Harmony Walk 2026 hat tebingan kucing. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Alexander Nagashabu Bara pergamanan sengdana matoh menpukun 5 junang jihima ateng pukun pulu jihima ya an kio hati tek kira-kira alam teluk libul ong alang sang nepak haduyani. Menhang alang sang hakep ihati alan Haji Taha taipala alan market alan tun abang Haji Openg menluri kejap RTM taipala Padang Merdeka dahin alan Berek sang taipala alan Kohun Yeng hati jelang balai polis sentral. Beha menana hati alang tawin hati ngawan lalau menduri kejap St. Mary taipala alan McDougall alan temple hak pedipah kuil tuang pekong alan old court house dahin alan main bazar taipala alan lebuh wayang ya. Beha menana menaha alang geri kerita lahu tak kuri-kuri alan alternatif alang anha sedia jadang ngurang tatangawan alang kira kahum kereta atau jam jaga hati. Hati menhalang geri kereta atau geri kendaraan menalan tabuan taipala alan simpang tiga enangan japa ke alan sentral timur iha apa alan Ben Hock ya beh menanan yati menhalang pakai alan Haji Taha enangan ja pusingan yu ha bulatan masjid bahagian. Kereta alang naiman alan Jalan Pendungan enangan na pusingan ngejelok alat able yapa alan Borneo ya ja kalau dah kira emga jam alang teh alan tempe guna bangun alang sang nepak haduyani lahu hati enangan ja mengkelok melok kelitak kelok sebarang habahe alan bi kalau dah melok kelitak kelok hata tanggapan alang anda sedia yati hak Medan Pelita Plaza Aurora Plaza Merdeka Hikmat Exchange Komplek Islam Sarawak dahin tatah ngawan meluk kereta alang teha Borneo Cultural Museum. Tetuk teng, tetuk haduan ni kelodang pahabung ha bahagian siasatan dahin penguat kuasa trafik daerah Kuching halubun kusung saya 225 pitan pitan kusung-kusung. Okey, nanaji info menitam lima alang naiman Kuching ya. Ampai aku sempah panitam teh ji lagu ini aku sembah saji komen alang naiman Miguel yaitu barang sayur lebih mentapis oil fail ke Kuala Terengganu DJ nendengah hakonti ya sayur kah kena balui ke dahok ni ya ha. Dah barang lasu daw hini kuna ni taga daw hini lahu ngelupak okah banget lebih ani akai lagu nun tawid na alang kena joli jengan DJ so kenap DJ lahu God bless men akui Miguel Mike Joe. Okey nana hati lang naiman baketa Miguel ya. Okey, tanpa lupa pecah alam hati papan kelihi lagu ala kenan joli jangan nun tawid na menitam lim.

0: Jadi saya kena mendahari na telo alang ni lebo peji di na telo lebih ni Dr. Roslyn Wan men hakantin eh universiti ya. Yan dengar.
1: Saya
0: kan dengar. Kenun ti sekolah amtek bayanan eh?
1: Sekolah amtek bayanan ni na sekolah alang kurin taman dia witam na dahuna lo ke sekolah percuma kurin dah hadi ataupun free kurin dah orang putih de ke free education ataupun sekolah yang percuma. Bi itam kaya ni ke antam ko mak sekolah amtek bayan na tualah binu si tam bayan yuran si da yuran tam te sekolah. Bi alang gak te sekolah percuma ni ha na dah alang te university lah sekolah university alang ala degree. Ni dah wi mengale te ketat te yuran antam perlu bayan na wi tam te sambung sekolah ala degree ka ala you know sambung sekolah te ala degree engineering ka ala medical ka. Ayo bahala lah noh tamu nuna. Yeah. Amai hinai tam susah lah lantam pelamanak nuna tok sang tagung anak tam te sekolah ke. Adang bahat ketek noh tam abini tam kelunan hudik tu si te nuna sang nyatan tam sang bayan yuran sekolah.
0: Yeah.
1: Bi tek nagi skim melang ada lo kerajaan Sarawak ni na anana skim pendidikan percuma kerendahan nanti.
0: Jadi nuna man beh kelayakan nak man beh dahak komuniti tu alang kuriak ati doktor.
1: Bi kelayakan alang kuri kan ilman hitam kaya na ni abin ani lang nunde peluang menitam jasi tam nakap na ke entam nakap na peluang ani jasi tam amte melak te sekolah kuri kati di kelayakan na ke sukun ni tam ti lebau te sekolah tam te form 5 jasi tam dang pejoh te sekolah ni kuri kanan anan lang bahat kenap ku te tam lah datam kaya ni hitam te melak te hang kelunan bi kelayakan lang kuri kanan di awi dah upas form 5 ana di bi universiti padat te ala nunde foundation teh foundation dahona udah foundation matrikulasi nan deke diploma meninan dah dang sente lebau teh degree nan bin min abin tinan tak nak ta
0: ya
1: dah dang nai deke ne masuk ala degree lang percuma ni dalang ne ala degree alam engineering awi dari segi kelayakan urkan nan de dang lim anak ta masuk ha sukun ni tam teh kriteria teh
0: ya
1: pendidikan ni ani na lang kira nunda tools na lang apantam yeah. Ilaw telo apantu na lumaya pasal ni
0: adahin no na cabaran man anak-anak tempatan ni lang pemejoh pelajaran man beh pelamana telo university
1: ani lang kita cabaran utama ya na cari dari segi ekonomi dari segi belajar tam ke anan tapah tam tanan abin bawa belajar atas sekolah lebih-lebih nak awi tak sengala degree lang STEM kerekan ini STEM engineering ataupun medical ataupun yang teknologi yang komputer nan bau belajar nan jadi awi tapah di tamkayan tak jatuh kanan mesti kita tamkayan tu lah
0: sikat lim lah
1: sikat lim lah sikat lim adang tak kelang dang bi sekolah free ni palang amtek bayan ni ke ayo dang lim ni tamtai bi elang paling kajau tak nanti sekolah amtek bayan ni ihana tak pa sin anda ok tamu manitam lang layak kunin ha dia wian nak tam tay masuk skim ani ke free tuition situ sabayan nunun te sekolah nandi
0: jarun ya sekolah
1: alang jarun nandi yang yuran nang cuma nang ke abi nak tagung lang pelitah tagung lenganan bi alang kelalo kajau nak ke tak pesin nang hok nak nambah pelanganan naan 15,000 pelanganan kunin dah di mendah lang layak lah manitam yeah. Lang layak manitam lang amtak amatang tori pani yeah. Layak kita korek besai tam lang hume tak peluang untuk masuk sekolah abin tagung alam yurana hinte pesin nang hok nang lang sayo.
0: Ya, Abin, we tak nyenang tak jauh program sekolah amtek bayan apa free education dan kena berita dalam Sarawak kena jitu kalau ngatak seulan lang kan community tam hilek. Jadi, anu nak membeli harapan tak community tam tak jauh penting nak pendidikan ni dah tu.
1: Ayo penting lah. Bi kerana ni kurek utek lima sekolah tam tak tadi kah waruh kurek mangkelok melak tak sekolah. Tengah ayat telok tak sekolah ni Abin anak-anak lang

0: dalay kuri kani ke lam dalay ni minus ini tama wiklo na manuna na luma kuri kani di ke una luma dalay ni ini tam bi mesti te ubung tam na luma dalay ni am sok pobung tam am to ubung tam te sekolah suno to kita na luma
1: ya pisin na malatam
0: pisin malatam jadi tam ayan nuna rana de tam ngasan malatam ho tam ngasan malatam din sekolah ke belajan belajan belajan belajan anan kenap ku te tam kayan ho utamakan pendidikan lah.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, aku kali ini segera tahu pada pecah dalam segmen Tam Lebih ni, hati segmen Dengar Kelia, ya. Jadi dengar Kelia halang unang lawasan kusi menitam, hati tetuk Regatta Batang Kayan 2026 sang andahana men 25 daw bulan atang 27 daw bulan pitan ani halundu, ya. Ankiok tek 30,000 dah alang sana nepa hadui Kelia alang andahana dara telok dawanan. Ali Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizu Ano Adenan Bara hadir kliahana nusiha sang petula hadir kliah atak tua bi lahu sang buka awang men komuniti tatah ngabananan sang miat utility hadu, ya. Alam jaka alang tia lahu tengayet ja petula daleh lunduk men hadui piwai. Tepitan kategori dikata sang anda hapet tading hati limna sang terima peraih sin ligit wi menji atu libu ligit. Okey, nana hati ji dengar kliah alang unaloh alang nei men lundu. Dengar kliah alang kedua alang bayaloh sang kusi menitam hati alang nei men Petra Jaya. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU taguh dua kliah sang adahana di ujung minggu ini men menu hati daw jerebu alang jadi hak Kuching. Dau bara alang neman DBKU program persembahan musika alang andahana hak pekarangan museum sang dahana hak tunggu pahlawan te donomani dahin pagi bebas kendaraan Kuching 2026 hak padang mereka sang andaha tago. Ani andahana menu bacaan indeks pencemaran udara IPU hak Kuching alang kategori nusiha sayu ataupun nusiha mage, ya. Okey, nantona hati dengar kelihatan alang kuikunsi men itam lim itam dan peci dalam segmen ini te jaka alang pihal ante daw jimat.

0: Saya lebih, aku yang Agatha Usun, men Kampung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana jual dessert, kena kurang tam kandi. Piah ji atak lah macam sadut nanana. Arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM, ihana kelapa. Bi daun kayan ke nyoh. So buko ni macam sejenis sadut kulintam kayan dia ha. Halam na te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kanun lah. Matoh na men 2000 pelupitan ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad na tanya doi so usi te kenaran income, so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya enak belajar enak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadui ku jaga anan, so ihak bagi aku resepi enang free dahin katuk aku free jual dagang anana. Men alam legah nak telok ligit atang kerai ni enam ligit. Yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah, rasa. Yang best seller nak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya duit lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku deng nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing tu nan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
1: Kuru darah hadang tahan.
0: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
1: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira maksudkan yang kira tamat tahun dalam
0: Cila.
1: Anam tahun ingam.
0: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah tepi pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
1: Memang 6 ligit lah. Hinyok lim kata matan buku akan ada, teka matan nak ngapan-ngapan halang habeka, tiak kata nak tema tanah kedai ka hinok lim ka juan nate
0: buat masa ni aku ya tanah booth lah jawab te kawan ku buka booth ha hinok-hinok G event aku akan maten hai lah, tapi mostly nak aku pakai Facebook lah. Dah nyam student pihak kawan dalam anak ku pah suka naik metang hamin parent te mami ka juan nani kira dengan ha bangsa agama memang lim
1: belek lah. Enam ligit tani dia, dia aku nama dia, usikan ni mahal na.
0: Aku selalu akan post dalam Facebook kalau take stock, sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan, alam dua telak daun nanan memang aku take akan take stock lah. Abis aku nak ke home untuk ready stock supaya sometime kan macam jikawan ni belek, so ihak kan bara jikawan ni oh lingan ni ini ku teh belek nak, so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihak kan akan contact aku lah. Menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party, aku teh ni naji buko dakok ha, size container na 4 ounce ha. Legah na 2.50 sen ha, minimum order na 30 container lah ha, untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook, aku cek Agatha, spelling na AKUICHEQ, Agatha AGATHA, atau kalau dang ilau aku kosong G 4 5 saya 4 kosong G. Bagi aku tangga na mendalok lang business kena never give

Nak menali tam peji hati dalam segmen Biz on Air hati tam hati peji dahin bakai tam agak tak usun ya hati tetuk buko halang nak juan. Okey kerana hati tepat 10 minit lah sampai tam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Aku DJ Rin mak iso kena menitam alang upa en dahik darat telo jaman ini. Lalu saya kena menitam alang umuli radio tam kayan jadi bakai keliar dahin ngabal itam ngeluan pahapan hak udau. Jadi atang tini tuan na segmen peji dahin kelo tam dawa ni men unin a program dahun bedayu men kucing sang pejo ya. Awi hak kenap tuhan pesok kitam an te jaka alang sang naya ni. Ke lagu lang mekap lasan tam dawa ni hati ji lagu alang kenan lungan wan hati lagu jaji nak men itam lim pesok laan. Bye bye.

AFM Bidayo. Ono iti pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim, mongitua rombongan RTM Kuching, menyantuni pesara YFM Bidayo, Suin Juses di Kampung Atas, Singai Bau. Program Dita Josos mongni ono belah moi dropas, moboh nai di area Kuching, Serian, Padawan, Duoh Bau.

Dari Pogan, CM Cinematina, lagu pemuka kita, Mas Sudino, The Community. Jadi selamat kemianu bersama dengan aku, The Community, Beatrice D ataupun DJ D, The Segment Ngancang Peta, masuk pukul 6 kemianu sampai tau pukul Pre-E Bingara. Jadi dah pukul 6.30 kemianu timati, kita irak keping agah kemianu dengan senda bidai biata. Dengan kita ada lagi program Beast on Air bersama dengan penerbitna dan anuti CM Mencenak Jason Tree. Dengan apa kau juk kemiandu, kita ira keping agah deminan senak bidayu bukar sadong. Mesin kita ira puan gaya andu dan mahpeluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak anduti CM Mencenak sementara nubramahi 2026 anumpat. Dengan ada pukul mahi bingara, kita ada program kata diri bersama dengan penerbitna CM Mencenak Angeline Impur. Jadi bila kita boleh keping ambil the YFM bidaya RTM Kuching dan minat frekuensi ni kusun 6.1 MHz Kuching. Dengan frekuensi ni kusun 6.2 MHz Serian. Ataupun boleh lagi keping ambil di mana aplikasi RTM Click. Atau bersama dengan ambil di Facebook Live YFM bidaya the community. Jadi sama-sama kita bihibur sampai terpukul Pre-E Bingar Timati bersama dengan aku. Harap semua ping-ping YFM Bidaya sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita nyaga adab kita.

Jadi sebab kita angkapin agah dan menan senabri biar tak ada pukul 6:30 kami yang duduk mati. Kita berhibur taya dengan dua buah lagu Masu DJ Gun Band Cinta Nomonik dengan lagu Masu Richard Masih Ada Cinta.

Terima kasih Puan Pendeka. Pemasang projek perintah dengan pedia tundu kualiti kapingi utungkan rakyat. Dikembang infrastruktur sepah pasar, perintah masang projek aran ulus kerang fasa 2. Penyedia Nura Susah Jerbu KKM bedak bekai dengan servilan adam katu penyedia fasiliti penyihat. Selamat Semindu Kasalam Malaysia Medani bersama aku Hazel Dius Lembaga Hadar Perwaso YFM Bedia. Madin Tengenega. Kerja Adi Rahmat Ngemeting Setegar Aris Tugu Bazir ka kurang kualiti kerja dermasang projek perintah berguna dog tembit bat jadi isu integriti amai ati retaban perdeban tunduh rakyat. Ati medog ngetat bedak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tipuh andu integriti Sarawak 2026 di Kuching Meja. Premier Naraknang tiap projek perintah dipatut dog kira nang mujur amai mekemas dog naip angka beranya tundak perintah adi dog sedia. Perkara berguna ina dog ngeked bitunda nga atus ramat kualiti penyian rakyat samun utung adi berinyam nga perintah ratus. Ngana tiap opis menteri, opis puanka agensi berguna natunang tiap proses perolehan do masang nga biterang stama ka bitunda nga prinsip nilai yen beranja. Sedanan Sekretari Perintah Rais Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mitik tiap opis menteri, opis ka agensi di Sarawak ngaten samentak risiko integriti rebis awar. Ati yentak penyeramah dalam kerja ngurus ka penyampaian perkhidmatan adi dapat perusak penyuguna rakyat. Ainang rakahana piberet nilai parik proses kerja samen ngaten penyeramah ka rakah beken ina pejuu masang rakah yentak adi setugu. Kedah so risiko adi berguna dok tambit bat piberet konflik penyeramah dalam kerja ngawar ramat dalam penyampaian perkhidmatan kasarah guna kuasa. Suruhanjaya Rawan Saraban Suap Malaysia SPRM ngatet mai isu bau yet dok nyasat bitunda ngga pemerati adi dok kenu tunduh report Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkait ngga lembaga tabung haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman Gratnang ati meteban perungun kertas siasatan dok kuka ditambah kas mengpat banding dengan 6 isu adi dok syur derm RCI ayana. Mai isu ana berkait dengan pelaburan adi bien penyusah ngana kontrak atau sepekat minit-minit ngudung berkait dengan tiap pimatud kepikara adi berkait dengan pelaburan adi bien penyusahana rek dok prati ngat terup pakai khidmat pakar kan jaka temit tiputui. Aikat nanti derem sidang media di Kuching. Dalam perkembang arisamah Dato' Sri Abdul Halim Gratnang taruh sok rimah kertas siasatan berkait dengan report anak medok nyerse. Taruh dinge anda kenu kamadin meditakas kasen kerja nyasat. Ju suspek menegah medok bitan nga riman an sok ngerana dok reman yang turung kerja nyasat kedua naan dinge medok perupas nga jaminan setegar faktor penyihat. So pergerana bian jawatan dalam lembaga tabung haji. Degmadin SPRM mekuka semempat kertas siasatan samen masang kudu-kudu raka operasi piberet kerja bitan Reman Kasita. Ainang kerja nyasatan piberet permesa kan ngeruga di dua permai buah premis. Arong 2,500 Dayak Kapung di kawasan Ulus Kerang jaka rekinyam pimuda aran ka akses daya ada lebih kena ngeteben sawah bau so pemasang projek aran Ulus Kerang Lubo Antu Fasa 2 di Gedung Sri Aman adi berga 20.5 juta ringgit. Tunas so gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas projek kena piberet kerja naik dua jematan meretang Sungi Menggong ke Sungi Penabun. Pemudahan rarub guna yang komuniti Ulus Kerang adira di kudu-kudu buah ramin betang saman bian taruh buah sekurah primary kandi buah klinik komuniti. Ekrat nanti, lepas dinami ke tempat yang projek kanak beramangga ekspedisi taruh poin kosong Opis Kerja Raya Sarawak Jeja. Piju Ungaga. Opis Menteri Penyihat KKM berada bekai dengan surveilan anam berkait dengan jerebu di fasiliti penyihat. Ati bituna dengan kudu-kudu stesen rekod indeks penyakit sebak IPU ditakah desehat.
KKM Pruah Pinerang Kedatnang penyedia fasiliti ka anggota penyihat samun stok uri berguna dog katu dinge. Rakahana iat natu nang perkhidmatan penyihat listugu do sedia kami agi penambah kes berkait nga jerebu. Ngana KKM Bitaya 200 masak ge di kawasan Bipawet ngurang aktiviti di sepak bangunan kado gerak bada pakai tupeng nutu induk nga babak adistugu. Setelah datangan neg pukul 4 singumi anu tijah, Juk Stesen Permerati Kualiti Sebak di Sarawak PJU rekod takah penyikai sebak IPU de sehat. Bituna ngas sistem pengurusan indeks penyikai sebak APIMS, serian rekod IPU 100 juk perumai, Samarhad 100 juk perjuk, Kuching 100 juk perpat, Sri Aman 162, Salike 150 juk, Mukah 152, Kasibu 152. Nabdinga Station alikna Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri, Kalimbang, rekod IPU takah sedang-sedang, ane ina diasah 62, neg pre perjuk. Di Sri Aman, operasi Murad Tuan Sa'u di Jalan Ketajau Lingga meret andu adikipat Anwati. Pendeten bas ini ngabada berkedinge firebreak ke masang rakah total flooding di kawasan Tanah Gambut yang tak apui mererat. Ketua Zon 3 Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan kedatang operasi dokenu pada dua permainaan anggota sob bermasam agensi dikinura bermasam penyimar. Kedah sob penyimarana ini susah sumber piin tikuka samun gaya tanah gambut adibaba agi ba'a mapui. Deg meja kawasan Adi Sa'u ina arong mai pru hektar ngataru pru hektar memujur dog murah. Kerja perhati kengawar di tempat ian projek transit aliran otonomi ART berguna dognai bedak kena dinge. Ati ngatak penyerusak tunduh utiliti nimun betang pipe, kabel elektrik ke telekomunikasi. Menteri Utiliti ke Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi mitik kerja ngawar ke perhati jari dokenu bedak Sarawak Metro bisa mangga pihak perunding samun kontraktor. Rakati raru dok ngetat amai penyerusak tunduh utiliti dapat ngen peneban radus ke deratus. Aikrat nanti tipu kenu kerja nami yang kerja-kerja nukar betang pai pepek di Jalan Tun juga Kuching. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSRYFM Bidia PJU Dokenu Sok Siri Adikitaruh Yen Sewa Ati. Penetan program Yen Karyati ina dinami pesara RTM peminat setia YFM Bidia pekerja sambilan saman warga emas. Pengurus YFM Bidia Jud Juda Kedatnang inisiatif anak dogerak bada adab warga kerja YFM Bidia ngas sokongan bara penaja. Ati ini yang pinanda ngera adi menyereja di RTM, rebis i di YFM Bidia. Anu ati pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim ngubak tiberan RTM Kuching di nami pesara YFM Bidia, Swin Juses di Kapung Atas Singai Bau. Program adi medok guru ngasmeng di Ogos Adaripas medok masang di Maning Kuching serian pedawan ka bau. Yang masih dah pebasa put-put ni. Pemasang projek peritah yang pedia tunduh kualiti ka penyi utung ka rakyat. Pikembang infrastruktur sepapasar peritah masang projek Aran Ulus Kerang Fasa 2. Penyedia Nura Susah Jerebu KKM bedak beke dingek surveilan 6 katuh penyedia fasiliti penyihat. Atik degasok YFM Bidia dog nyusut beda Rosita Ampong seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana seramas minu ka salam Malaysia Madani rakyat di Santuni.

0: Selamat lumi. Bidapod lagi oto dang Biz on Air. Ngumiti oto ria ngocit nisit pasar kerja puruh kuratiram bisamah duo Encik Tony Johek so kupuak stas bau.
1: Masa itu ni aku puruh kurat ni semong lima sewa. Mau cukup susah cukup jorak aku puruh. Pangatang ni semong lima sewa tu suwa ni demu nak imo kira jadin senang ke deh. Dari deh susah tiak ni deh dang deh semong lima sewa itu ni. Dan de semua ni masa waktu itu aku kurat itu bogot cabaran waktu bokon masa penyakit ke oni ke waktu caranya jaga ada dia de dia nah para adin mo kira mo oke de waktu nah hasil de tong kira mo oke ke nyam hasil de dapat sih kada penyakit de mono dapat nyupu anwatnya era penyakit de mono ada obuh de mono kada nang penyakit-penyakit yang mesti bogok jenis kedangan jiguang ke kada binatang kerusak de bokon lah. Kada ni lah bogok-bogok ke wara lah. De ia ingat-ingat nya mun ana pasal kada de mesti ni. De buatnya jaga penjagaan de mesti. De batang susahnya jaga. Kada ani ni de nangnya kada PE ne ya ni juahnya kadanya spray pakai kampus lah de mono kada kampus lah de penting manah ne de mesti ya spray kada tanah suo ya jaga da bisik lah beneh de mesti aku ambil sok semarahan tenang ince besar ya jat pembekal de paling top ne de paling paguh ne khusus aku agi ambil de mas gading de dia de bau no khusus agi dua hondu ku naik khusus no. Wat cara-caranya puruh kurat, wat cara-cara penjagaan ada. Mau nunak pengalaman aku ada. Dan denik bongkah itu, aku dapat puruh paling kurang pun nuam sidoh. Aku tak temuti. Itu mau kali kejuk itu ya. Mau kali ke nik, mau kali ke nuam. Paksa aku pakai okay, penutup denangnya, okay, penutup atau apa no. Start dengannya buka de pertama no. Pat atau nomor nu, dapatnya punggut hasil deh. Mau aku bau. Kau bau dang de semua ngonu, semua ngonu dia mau buka bau yang mau kajon 4 atau 5 ngonu, kau yang berhasil bau buat nolis terusnya nol keju ataupun kemoi buat nol deh. Pasal ngurus kurat itu memang mau doi yang pengamannya dah memang susah deh. Dan tahun pertama memang susah mana aku naik dang 100 bongkah ataupun 1000 bongkah deh. Dia jadi mungkin dia tahan 700 deh jadi. Paradin cukup deh. Kan ku naik dang 1000 bongkah suak jadi lah dari dia jahat ya. Hasil dia kira oke lah hasil dia. Hasil dia atanti-anti-anti ni. Aku juga ada bau itu. Bogok ke tempat dia bokon dah dia juga ada bau. Pakai tempat aku juga memang dia bau ni. Pakai bogoknya ada bokon lagi di mitiak ni. Niat ku dah asal dendik ni. Mau pergi. Dari selama itu dah. Aku tanon aku pakai manual je pakai tongan. Pakai mau itu. Mau ya ogi nyam ni no mesin dia pakai aku lagi makin pagu lagi bogok lagi aku dah pon nai mungkin di ondu aku dah pon nai kudu wat no dia bogok lagi mungkin double dah hasil dia mungkin aku ya dapat tambah lagi nai boleh bau lagi nai tepat nyikot bau lagi.
0: Terima kasih Nudo so beringan sebab mau ogi sama-sama ngoci terpasar kerja puluh kurat tiram nanti eh. Selamat kami nautop dapat bau di episode di Bokon.

Jadi Sim Cil Madina, lagu penghibur kita masuk Dasil dengan Rahayu Kurnia Kajon Oku. Jadi apa kita akan berada pukul Juk kami andu timati. Kita irang keping agah kami andu menang sendak bidi buka sadong.

Jadi sebaiknya kita habis bertanya dengan lagu Masu Eliza Sujina, Jobeng, dengan lagu Masu Lonitimala, Steady Babe.

pisilong lagi aga. Opis Menteri Pinyihat KKM prati kandam bikai Jerebu the facility Pinyihat. Ahi stesen rekod bacaan indeks pinakes angin IPU de tahap kai sehat. KKM menang ahi pikakas dengan pinkerja Pinyihat serta stok uri mesidia tinan jamin perkhidmatan Pinyihat pantas bitindak sikira bitambah kes kandam bikai Jerebu. KKM pitayet nyaratus lebih lagi di kawasan IPU kai sehat supaya kurang luah nek separemin atau sepak bagunan. Nyaratus dok pinta minan pinutu unduk de sesuai. Setakat pukul 4 lambat endu ijen, juk stesen perhati kualiti angin de Sarawak kekal rekod bacaan indeks pinakes angin IPU kai sehat. Sistem Pengurusan Indeks Pinakes Angin APIMS Serian rekod bacaan IPU 170 Mehi, Samarahan 177, Kuching 174, Sri Aman 162, Sarike 157, Mukah 152 dengan Sibu 150. Enam lagi stesen CN Sheikh Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri dengan Limbang rekod bacaan IPU sederhana 60 nik nek prii pruju. De Sri Aman operasi kupo tarun sehu de jeran ke jatau lingga meret andu keempat andu ti. Lebih numpung kupot apui minan langkah firebreak dengan total flooding de kawasan tanah gambut. Ketua Zon Taruh Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, Muhammad Rais Adam Rosalan menang, operasi tundah bedak dupu mahi urang masu ahi agensi. Pasukan operasi Nurak Bahas Penyusah mengkait cukup sumber umon masih mudip beha apui de tanah gambut. Setakat andu-nyandu, kawasan tarun sahu mahi pru hektar dengan taru pru hektar meh kupot. Perlu selalu perhati penyelamat kerja di tempat projek transit aliran autonomi ART dan langkah cegah utiliti rusak mengbatang paip, kabel elektrik dengan telekomunikasi. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi minta Sarawak Metro bersama pihak perunding dengan kontraktor selalu perhati nak tapak projek. Nak pida anti masa perhati kerja-kerja ki batang paip butah di jeran tunjugah Kuching. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR YFM Bidayuh pisilung siri ketaruh sewati. Timpuh program bidaput dengan pesara RTM, peminat setia YFM Bidayuh, pekerja, sambilan serta nembatu. Pengurus YFM Bidayuh, Jud Juda Menang, CSR Dok Pigerak bedak pekerja YFM Bidayuh dengan sukong masu bala penaja. Langkah tinantiannya indik kerja dengan RTM, lebih lagi YFM Bidayuh. Andutik pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim ngulu bangkah RTM Kuching nak pesara YFM Bidayuh Suwin Juses de kampung atas singai bau. Program tegi natur semengdi anuburan mahi de kawasan Kuching, Serian, Padawan dengan bau. Tinan ngemas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Projek perintah numpu kualiti dengan ngeban pinguntung negerayat. Imancang infrastruktur kawasan sepapasar, wang perintah ngundah projek jeran ulus kurang fasa 2. Penyedia Nurak Jerebu KKM pideras perhati kandam bikai Jerebu dengan sedia fasiliti Pinyihat. Ketik agah lambat tendu susun bedak Rosita Ampong masu seksyen berita Ewa Semasa RTM Kuching sinalin bedak Maureen Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Syamat Sita Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia 2026 Muka kaangan niba jalur gemilangan Bramah Nga Buran Kebangsaan Nga Anu Malaysia Jahat tak sama ngibar jalur gemilang Nga atin puno ngangan Rebisi diremin Nga motota Ingat Dinyah niba bendera tak terbarik Pontah jalur gemilang Adi rusak nga asap Kamanya gedap bendera tak dok tanah Dinyah ngubah jalur gemilang Nimun nukar kalep Atkah tadi elemen beken Jalur gemilang ina tanda atun ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Jadi Sim Cinemanina, lagu penghibur kita Masu Jackson Boson dengan Ivy Pobi, Cintaku di Bumi Kenyalang. Jadi terima kasih nak bala kita ada bersama dengan kami di Abi Facebook Live YFMB dia ya, dengar reti. Saya mention ada Ronald Dennis, Peter Kilan. Dan ada lagi Rachel Marikan, Midem Sam. Hai jadi kuana geng-geng awah YFM dia dikiriki barang agi seramat ngumi kau seramat bida pedingek. Arab seperek di dalam senang kak sehat-sehat seraru. Kuana ya cuma kasih nak meda Sam. Dan ada lagi bersama dengan kami SM Mission Paul Sekin. Selamat kemendu dengan selamat ngancang peta dijadi dengan semua ping-ping YFM beria. Dan community harap kita semua sihat dengan cerasang peras andu ami di kawasan tibede dan lambat andu iti kuana ya. Dan ada lagi bersama dengan kami SM Mission ada Suspanes, G Chun For, Johnny Oni, Atiang Pakok. Dan ada lagi Jonas Bihan. Selamat kemendu dijadi dengan selamat bertugas. Kuana harap Tuhan tepat berkat mu dah bertugas dengan remti. Terima kasih nak Jonas Bihan. Dan ada lagi Charlie Chung nama Su Semenyah Selangor. Dengan ada lagi Agustin Mawah Agustin. Selamat ngumin andu dijadi dengan selamat ngumin andu nuju semua bala ping-ping setia YFM dia ya. Kuana ani agah bala dengan kuana ya. Dengan ada lagi Puan Nyimoy, Bunda Babeh Y, Jen Nares, Jen anak Nares. Hai dijadi seramat sumiandu dengan seramat bertugas dengan geng-geng awas semuanya happy-happy selalu kuana ya. Dengan ada lagi Durin Gubes, Babai Konten, Vincent Tagau, Selagar Salagar. Dengan ada lagi Landi Lambit Nenek Villa. Dan ada lagi Selamat Cura, Milia Jones. Terima kasih untuk balik kita ada sudi bersama dengan kami The YFM Raya, The Segment Ngancang Peta, The Anduti. Jadi juga balik kita ada wa masa itina agi gago bitanek tapi tak tenek ataupun da masa itini tengah maan sambil-sambil keping YFM bidaya. Selamat bitanek dengan selamat maan nek semua. Ini pun sama-sama kita nyaga penyihat adib kita ingin itise kita puan da Sarawak lebih-lebih lagi da Kuching Samarahan dengan Serian. Musim-musim jerabu ya kuani nyana sama-sama kita nyaga adep kita nyehep uman dah secukupna kinurang mah ngundah aktiviti dah separmin lebih-lebih lagi dah ada anak icek ataupun dah nyamba tuuh ya. Kalau ada berasa ada kait sihat, kita makan uri ataupun bideput dengan doktor, the klinik, the sindek remin kita ya. Ini pun mati-mati aku ras kunci dengan bala kita gaya andu dan mempeluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu tis yang mencana semengkaruh Nubramahi 2026. Sebab SN kita berhibur taya dengan lagu Masu Imelton John yang Ruruh Adinku. Dengan lagu lagi Masu Embu Joy dengan Peter James, Kisah Mi Dua. Dengan lagu Masu Lin Seyesi, Sobak Singumi.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi sim cinema dina lagu penghibur kita Masulin Si Yesi Sobak Singumi dan mengeban kita 44 minit rempas pukul Jo Bingar. Jadi itu saya aku ras kunci dengan bala kita gaya andu dan mapeluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti CM China sementara Nubra Mahi 2026 dah berkuat kuasa masa 4 kami andu kini hai semung 2 jam. Jadi gaya andu dah kami andu ti CM China Jerabu dah kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Mesin lagi dengan reti sama lagi na Jerabu di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Kiraan umur laut Sarawak, angin ngumoy masu barat dengan barat laut semeheng sampai tok 20 km ini jam. Dengan gelombang kina tuh 0.5 sampai 0.0 meter. Jadi suhu danuti, suhu minimum na 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum taruh 25 darjah Celsius ya. Mana-mana peras di kawasan Kuching ataupun Sarawak danuti.

Jadi abang kita akan mula pukul mahi bingar umatik kita irak keping program kata diri bersama dengan penerbitna CM Mention Angeline Impur. Sebaik siang kita berhibur taya dengan lagu Masu Tonya Spoji Seraru Gaon.

0: Pernah kau nak kering kata ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku lah. Kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pensel ti.
1: Pensel aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tengok aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Begulang gini na. Cikgu, jod mi pensilku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu, jod ti, noku pensilku.
2: Kiyo gi ku noku, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensilku.
2: Doli aku, nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuadak mulan luasok ke dia bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensil multipali. Doi aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensilku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Suba berino, rikas bi tabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cego.
1: Oke cego. Ke luar dia cego ya.

0: jalo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin nudu berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

0: Nah, berita diri yatne sekali lagi di bertemu dalam program kata diri selaku boh di wayam yang bedayu. Ame kita nak ingat di ngataan kian seperti mai dah ngedah-udah-udah di program kata dirinya ada menghidangar di radio channel 106.1 di wayam yang bedayu ataupun kita menghidangar program kata dirinya di RTM klik make handphone kita. Mai dapat ada bar jam klik handphone kita ampus ke Play Store. Lagu kita RTM klik kita install di ke Winang Area. Jadi terima kasih dari mare ke RTM WPM Bidayu. Mare peluang ngandiri lagi bahasa kata dari Bidayu Salako. Kata dari Salako di stesen WPM Bidayu. Jadi seperti biasa kunyan Cikgu Swini lah bahasa baya-baya dengan empat eko dengan di selaku ampun ke studio kan ya sebab nangar makelakar pasar make kata di selaku jadi sama atak Cikgu Goem Cikgu Goem ah jadi orang di selaku ga walaupun dia bukan nasi selaku tapi dah jadi selaku matak Cikgu Roslin. Matak.
1: Selamat atak repo diri bertamu lagi.
0: Cikgu Meeng, matak juga.
2: Selamat atak, mat bertamu lagi.
0: Dak enet, bau dak nyodang tua dirinya.
3: Selamat atak.
0: Okey. Kan ya, diri mau baklakar, udah banyak kajok topik dengan lakaran lah. Pasal kata di selaku dan pasal di selaku. Tapi kan ya, yang penting. Sebab di DBNA ya, DBNA Pusat, ada nubuh satu program ataupun nubuh satu aktiviti ya ada bernama kurikulum bahasa Bidayu. Kurikulum bahasa Bidayu. Kurikulumnya makna diri make bahasa Bidayu di negeri Sarawaknya. Jadi untuk lanjut aku minta Cikgu Roslin Batulah sebagai narangan damia KBB ataupun kurikulum bahasa Bidayunya. Kami ya dimulaat jemai pajanan kurikulumnya. Cikgu Roslin.
1: Kurikulum Bahasa Bidayu ataupun KBB. KBB-nya adalah inisiatif DBNA bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS untuk diri mengajar bahasa Bidayunya ke kamuda-kamuda diri di sekolah. Kalau dalam bahasa elektif diri nanang DE ada elektif dalam bahasa Iban, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Arab. Tapi kan ya diri pun mau uga bahasa diri Bidayu ada diajar kak anak-anak diri di sekolah. Sabab diri nanang kan ya kamuda-kamuda diri makin koranglah korang ataupun anak-anak sangape menguasai dah kaupaan ke bahasa diri gua. Jadi salah satu inisiatif diri untuk menyuruh supaya anak-anak diri nyan pandai bahasa gua melalui sekolah. Dan kalau untuk orang tua melalui Alkitab lah. Jadi diri supaya jukut gua masih sentiasa dipakai di oleh kamuda-kamuda diri. Jadi juga KBB-nya ada diajar di sekolah-sekolah Bidayu, sekolah Salako Lara, jadi di kawasan Salako ya, menjadi ya. Jadi Bidayu Bau yaitu Singgai dengan Jagoi di Neida Singgai ada menjawat ya di Pedawan Biatah dengan Pinyua. Jadi bahasa Biatah dimake ngan uga bahasa Bukar ngan Sadong di Serian nya make bahasa na Bukar. Jadi maka jakwalah dirinya supaya anak-anak diri tarus dapat make bahasa Salako yang batol-batol Salako ataupun batol-batol Bidayuh sampai ke kalak-kalak lah Jadi harapan diri angkual harapan dirinya. Jadi kalau di Londo bahasa Salakonian dibuat di pilot school di SK Holy Name ataupun sekolah kebangsaan Holy Name yang mula menjawat arikwa mulai bulan buat nanam sampai ke bulan 10 kalau lah tamat je kuah. Jadi tapi pilot tenyan ataupun rintisenyan dibuat dari buat tujuhnya habis ke buat 8 minggu. Angku aja kualah sadar apa sedikitnya cek gua.
0: Okey, terima kasih. Kuatir penerangan sedikit jemaya rati KBB ataupun kurikulum bahasa Bedayu. Jadi kurikulum bahasa Bedayunya adalah inisiatif di BNA Sarawak, Dayak Bedayu National Association. Haji research ataupun penyelidikan kerjasama dengan Dayak Unimas. Jadi dalam program dari kurikulum bahasa Bedayuh yang tadi dah nyebut ada bahasa padi Serian, daerah Pedawan, daerah Bau dengan Londo. Jadi bahasa Bukar Sadong, bahasa Beatah, bahasa Jagoi, bahasa Selaku. Jadi di Londo diri ada sebuah sekolah dimilih untuk program rintisnya. Program rintis ataupun pilot project sang ngajar bahasa elektif bahasa Selaku yang tadi. Jadi sekolah yang dimilih ingko sekolah SK Holy Name, SK Holy Name Londo di Holy Name rukam di Londo. Jadi terima kasih aduh kepada semua dengan pihak pengurusan sekolah SK Holy Name Londo lah karena manarat sendiri jadi guna sekolah ini sebagai sekolah rintis ngajar bahasa Selaku. Terima kasih dengan guru besar SK Holy Name, terima kasih dengan pengurusi PIBG SK Holy Name, terima kasih juga juga dengan pengurusi lembaga sekolah Holy Name, ibu bapa dan guru-guru di sekolah Holy Name. Jadi untuk di Holy Name guru mengajar ya ialah engkau Cikgu Meeng anak Agat nah, Cikgu Meeng anak Agat sebatang Cikgu Meeng.
2: Terima kasih.
0: Jemai kan ya dah bajan dah mula kelas rintisnya now di sekolah Rikam. Mungkin kita amea narangan setakatnya jemai sambutan murid, sambutan kemuda, sambutan anak bapa, sambutan guru-guru di sekolah. Jemai bajat ni perjalanan. Silakan Cikgu Meng.
2: Okey, terima kasih. Kami di SK Holy Name rasa bersyukurlah sebab dah tak pilih jadi untuk sekolah yang mula-mula ngajaran bahasa Salaku walaupun kahe sebagai pilot school lah untuk rintis. Okey, programnya berjalan selama 8 minggu lah untuk pengajaran. Jadi dalam seminggu ku ada 90 minit. Jadi dimacah dua. Jadi 45 minit segi sesi. Jadi di Holy Name kamu dah dalam 14 ekor lah. 14 ekor ku dah ku kabar ni dibarek makan tengah hari lah, dibarek makan tengah hari dah ku dibarek gak elawan untuk pengangkutan ni lah ku ditanggung oleh DBNA. Jadi bahan-bahan pelajaran pun dibekalkan dibarek yang dimarek oleh Unimas lah yang dah dinyadiaan segala buku aktiviti.
1: Jadi bahan-bahan kua untuk pelajaran kua kan diri sampai bayar DE mijawat ia ngatur ia barulah diri marek kan
0: kurikulum
1: ada Unimas untuk cetak untuk nyadiat di barek ka kamuda tapi penyediaan kua
0: bahan pelajaran harian
1: memang, memang disediakan oleh pihak diri di BNA dari Salako yang dimai dari segi lesson plan ataupun rancangan mengajar, rancangan tahunan di SKPA semua dipijawat sendiri oleh kabupaten kami.
0: Okey, Cikgu Roslin, terima kasih kita dan ngeluan program membuat rancangan mengajar yang tadi. Jadi kan kita dah sadar menjawat macam aktivitinya dah ngapai minggu dah ngapai buat kan sehingga kan ya kudengar kita dah habis lengkap pengajaran untuk pelajaran tahun 1 kan. Jadi mih kacik gua sih nerangan sampai-sampai kita di kua supaya ikut nyampe jaya lah sehingga dah dapat dikerjajar sebagai kerah rintis.
1: Mula-mula de kami bertamu tiap meyak minggu di BNA headquarters. Kami berbincang di mai di kuartal yang cikgu-cikgu daerah Londo Antalibat, guru besar Jangkar, cikgu
2: Liden.
1: Dengan cikgu Selviana dari SK Jangkar, Selviana anak tipe anak Tapin, cikgu Meeng, aku sendiri, cikgu Doris, cikgu Swimi, cikgu Suana, dan adalah dua talweko lagi guru besar lain, cikgu Albert, ada cikgu Andrew, ada juga Samabaya untuk nyadiat bahan-bahan untuk ngajaran nyantai. Jadi pengajaran nekwa ngikut standar yang dikatakan ataupun ngikut standar dedak KPM. Memang diri cuma di translate ke BM, lepas translate ke BM.

0: sifat sandiri anak. Nah, jadi standar TEQA memang dah ditetapkan
1: bepandukan,
0: di SKP bepandukan Kementerian Pendidikan Malaysia
1: memang.
0: Atas kelulusan JPN Sarawak, kelulusan KPM dan usahanya dibuat oleh DBNA. Terima kasih ke Datuk Iqlah kerana sudah banyak usaha ikwa nabanan sama MUE kami diri DBNA nyan untuk naban diri sabaya-baya. Bidayuhnya sabaya diri sabaya tinggi duduk sabaya babah ngan urak muga.
1: Okey. Cikgu Meeng, kan ni ada masuk ke minggu ke-6 tengah ajarkan.
2: Au, betul.
1: Jemaah tentang pajak pelayanan kelas kota sambutan kemuda. Yang pertama mau tanya sambutan kita di sekolah lah. Sambutan ini bapa yang jadi dalam pelan kelas jemaah. Emang okey lah, dia katakan ya.
2: Untuk pengetahuan semua pelajaran bahasa Salakonya di ngadaan di UAS sesi masa sekolah. Jadi kemuda-kemuda yang tahi akan belajar lebih daripada dengan lain lah, dari kelas lain. Jadi syukur juga lah induk bapak pun manaran anak-anaknya untuk belajar. Jadi kalau tahi induk bapak memang nyukung. Sebab kebanyakan anaknya, anak kabarnya kwa memang kurang bakata salaku ke rumah.
1: Jadi menyukung lah, menyukung. Sekolah jangan apa sekolah kita.
2: Kayak sekolah pun jago agak. Kabarnya marek ruang lah untuk aku ngajar kamu dah tahun satu di kelas.
1: Di kelas. Jemaah sambutan murid kita nyan. Ada kayaknya memang suka belajar bahasa Salako.
2: Kamu dah memang berminat untuk belajar kata Salako dan kabarnya Anceh juga nangkap terutama ang slang-slang Salako kualah. Biasa kabarnya nyabut hidung. Kan dia dah pandai juga nyabut hidung. Tarenyeng jare. Pandai juga kan dia nyabut tarenyeng.
1: Selain pada kuah jemaah?
2: Setakatnya kabarnya dah belajar tiga topik lah. Yang pertama pasal urup-urup Salako. Dah kuah bagian tubuh bagian tubuh manusia. Ang asas lah. Kepala, mata, hidung, mulut, kokot, paha. Dah kuah kabarnya juga belajar pasal keluarga. Inu bapa ada anak nawi induk ke sadam ya. Pada mulailah. Akak bayak mama. Mami jere. Jakualahnya kabarnya memang berminat lah untuk belajar ko au dalam kelas pun repo lah kabarnya belajar.
1: Jadi selain belajar taikan ada dengar ada bantuan makanan jemaah ke? Bantuan untuk aktiviti seperti pensel, kertas warna, pensel warna ada ke?
2: Ada dinyadian. Buku aktiviti dinyadian, alat tulis pun mai anak ku dibarek, warna dah ku senapan ke bande mula kelas bahasa Salako ku dibarek makanlah tengah hari sebab dah pukul 1 kan. Dah kaparat juga kamu dah memang masa ku masa kabarnya puak lah.
1: Senapan kelas barek makan doh lah.
2: Ya, senapan kelas memang dibarek makan doh semua ikabatnya ku.
1: Jadi emang penerimaan di sekolah, penerimaan ibu induk bapa dengan kemurid-murid memang batu lah.
2: Betul.
1: Jadi Cikgu Ruslin, kita dah dua kali kan dia katakan ya memerhatikan. Nama kata dia Salako merhati kau.
2: Merhatian.
1: Kelas kota bajat di SK Holy Name. Sekali minggu ke talu, sekali minggu ke lima.
0: Sekali lagi minggu ke tujuh.
1: Minggu ke tujuh. Jemaah tentang pandangan kita lah. Mereka juga tanang dengar juga cikgu lah. Jamai cikgu, jamai murite, jamai dalam kelas kau kita nenang kita dah dua kali nang aku.
0: Jadi setakat nian amia yang pandangan kami yang jadi pemarati nyantai lah ataupun pemantau nyantai rasa cukup repo puas hati ngan cikgu ngajar kuah. Ngajar memang repo rupa kamu dak narima ya. Jadi kamu dak bila lagu head, shoulders, knees and toes. Jari gi arek ku kan ya kepala
2: macam tejak
0: bahu.

0: jari balagu ko tai memang bersemangat. Diri nanang ya bersemangat. Dan satu lagi dari mula diri nanang duk ya ko agak kamuda nyantai masih ada bleble sebab ko nantai lah aku sendiri pun sebab pernah jadi cikgu de. Jadi dalam diri ngajar bahasa mai bari nan kamuda ko bakata salaku. Bila kamuda bakata salaku dan pulas macam seolah-olah takajut kenamianya pakai kata salahku. Oh, memang sekarang kaniaknya nya make bahasa salahku ku sepenuhnya dalam kelas. Jadi diri pun rasa perasaan sebagai penenangan kami yang dah veteran, dah pencennya rasa bangga. Bangga dengan usaha pihak DBNA yang diketuai oleh Datuk Ikpahun Nabanan mengusahakan jukutnya dan dijalankan oleh Dr. Florence di Unimas sehinggalah ia berjaya jayadi. Jadi jukutnya ambajayanya bila dah berlaku di sekolah diri nanang harapan diri kepada anak-anak. Jadi dari segi bila jukut kuah diri dah kamuda cikgu dah ngajarat dia anak-anak dah narima ia, maka diri nanang kejayaan aku akan ada. Contoh pada minggu lepas aku ada nanya ikan muda demi balok kita tahu ayam masak kicap, ayam kicap jadi manok kali tidak ayam kicap. Nah, di siku lah diri nanang sa simple manok pun kamuda udah kaupaan ayam kicap jadi. Jadi kalau diri sebagai diri sebagai orang tua, kalaulah dapat ia dicampur bahasa kemun manok-manok lah, mun manok-manok, janganlah dikata ayam. Kadonge jukut kok baat samak aja dengan selalu di nanang di rumah. Kedua, tarenjing. Kalau dah anak diri dah nyabut diri yang tidak ngajari ya tarenjing. Kalau nyabut tarenjing kok memang ada salah lah munye kok. Jadi di batolan supaya jukut ku anak tarus kalau itu baru ke anak ngaramus ke cucu kalak tenjek nyari mangkali tenjeng dah anak taring dah ya, hilang taring ingat tenjeng jadi akan jadi alu abis jukut ku maka jadi urak nanang jadi urak di luar udah nanang jamai bahasa dirinya hampir pupus jadi sabut urang kan ya hampir pupus. Jadi kalau bukan diri ngan kania ngan sadah nahui bahasa ngotai, anak ngusahakan ia dan anak mataki anak cucu diri kamailah identiti kotai. Lalu angit. Lalu anak ya, rugi diri ngan diri sendiri yang rugi. Ya kualah pandangan ku cikgu.
1: Alah sidi nang ko. Jadi bukan aja cikgu meeng lah ngajar kemuda diri tai bahasa kata di selako. Ini bapak di rumah nenek datuk pun mesti mau ngajari anak cucu katai bakata di selaku. Paling penting teh saya nyebutkan ame tarenjeng ni tarenjeng. Au enyek ko alwi enjeng. Jadi sebutan kebetul betul. Jadi kita dah nangar nyam Pak Uda. Tandang pembincangan ya dua tai nyebut. Jemai tandang pendapat kita bahasa di selaku yang diajar ke sekolah. Mike terusan jemai ke.
2: Bahasa di selaku ke.
1: Oh.
2: Angkol lebih batu lagi kalau di mana rusaknya medi medi setengah-setengah aja. Langsung terus lah. Oh. Karena bahasa di kalau setengah-setengah jujur bahasa di angin. Kemai lagi nama orang gua ya.
1: Oh.
2: Kadang-kadang nak bahasa kadang ikutlah bahasa orang lain.
1: Oh. Mai pasat kita kan dengan bapak.
2: Tuhanlah macam minum bapaknya. Diri mesti ingatkan anak-anak diri suratnya bajar. Ami kadang di orang bapaknya anak-anak berfikir bahkan pikiran ni anak nak sangapi no ya nak sangapi tepat yang pikiran nombor tu bah.
1: Oh.
2: Ya mestinya ni yang salah lah yang salah. Jadi diri mesti demi orang pejabat mau diikut. Orang suhat demi mau diikut baju kuningko.
1: Oh.
2: Milik dia maja aja tak berguna. Kalau orang nak kerajaan ikut kau tentunya ikut kau nak berguna.
1: Oh, kerajaan nak batu roti ya.
2: Batu roti.
1: Oh, terima kasih Pak Uda buat pendapat kita. Yang pendapat bekas guru besar gaknya Cikgu Goem. Jemaah pendapat kita tentang mengajar bahasa di selaku ke sekolah-sekolahnya. Kerana ada program rintis. Jemai apa pendapat? Kasih tanya jemai bekas seorang guru besar, bekas cikgu kat jemai.
3: Bagi pendapatku lah, ataupun berkenaan dengan bahasa yang Tai, satu identiti gua sebagai yang dimulai gua katakan Tai, dan memang diteruskan sebab demi aja bahasa diri ataupun bahasa demi pun kalau di, anak gunakan ya akan hilang, dan mungkin pada satu hari bangsa adik pun hilang juga, lalu anak bahasa adik anak bangsa adik pun hilang juga. Umpamai lah orang dah nak kenali diri lah, nak sampai diri kuah mungkin diri kuah dengan bangsa lain ke umpamai, tapi dengan bahasa diri kuah identiti menunjukkan diri bahawa kuah adalah bangsa diri juga. Jadi kalau di sekolah dah dijalankan ataupun diberi rintis ataupun permulaan ini ya oleh di BNE
1: pilot lah, pilot project.
3: Jadi satu perkara yang amat baik lah aku rasa untuk teruskan. Harap-harap ya dapat diteruskan dan dapat diajarkan ke sekolah seperti bahasa-bahasa lain juga lah. Diteruskan oleh dalam Kementerian Pendidikan supaya diselit sebagai satu bahasa yang perlu dibajar. Demi adik dapat belajar bahasa Inggris atau bahasa Melayu, Cina pun belajar juga. Demi kata diri anak dapat diteruskan lah, sekiranya lah dah dapat diteruskan, dah dia ada pilot project yang tadi. Kalau ya satu perkara yang dapat diteruskan, memang baiklah untuk bangsa diri berdayuh atau selaku lah, supaya perkara akan diteruskan seperti subjek-subjek lain lah di sekolah.
1: Okey, terima kasih Encik Gugun.
3: Ya.
1: Jadi guru mengajar bahasa selaku di kelas rintis di SK Ruinemnyan Cikgu Meeng. Jadi aku rasa dari bedayu di selaku jadi katakan ya ucapan terima kasih lau karena ya nyantai Cikgu Meeng sanggup nyanggup cabarannya, bukannya senang lau khusus kesehatan lau nampus ke Samata, nampus ke Kuching, nampus ke Londo, sampai nampus ke Sabah ya nyan bah. Khusus patat majalah bahasa di selaku nyantai. Jadi bila lain kau ada cikgu Rusli ngata antai udah berapa udah minggu jitaun doho udah ada bengkel-bengkel bahasa bedayuhnya di londo-londo nyane bau-bau pedawan-pedawan serian-serian kami dikumpul-kumpul ke Kuching, kadang berkumpul ke Samatan, kadang berkumpul ke Sabiris, au menjawat bengkel urusan pengajaran, rancangan pengajaran dan pemajaran bahasa selakunya. Jadi aku rasa bukan dia bedayu aja, bukan selaku aja, jadi diri anambi banyak lah. Sese bapa-bapa inu-inu kemuda sekolah patut berterima kasih dengan Cikgu Meeng. Sanggup nangkapi cabarannya bah, nangkapi tugasnya, bukannya senang. Ya mana ya lebih dalam seminggu ya lebih 90 minit ngajar keraja daripada dengan yang lain lah. Sebab majuatna bahasa di selaku yang tai. Dan tidak habis aku satu, ya sambung ngajar lagi 45 menit, dua kali seminggu, hari Selasa dan hari Isnin. Jadi hari Isnin ini kalah, kami nyampis ke sekolah yang nandang ngampis lagi, dan kemudian bajar, bajarlah, dan bukan nandang ngecek yang ngajar, yang sebab bayar, ngajar kemudian kami nyan. Jadi kolanya, terima kasih dengan Cikgu Meeng nyan. Jadi jemai perasaan Cikgu Meeng sebagai urang pertama ngajar bahasa selaku ke sekolah ke kemuda di selaku sama ya pelajaran. Aku rasa satu diberi anugerah cikgu mengen kalah wah. Aku pertama ngajar kayak bahasa selaku. Ada cikgu lain ngajar lain kan, tapi ngajar bahasa di selaku. Sama ya perasaan cikgu meng.
4: Telah bedoh aku mengucapkan terima kasih lah ke kaban kita ang mari kepercayaannya untuk aku ngajar walaupun anak sangat peu gak lah sabana resalah kue kua, tapi semangat mau bajar, mau ngajar kamu dak kua. Rasa tanggung jawab diri supaya bahasa dirinya anak angit, supaya identiti diri salahku akan ada sampai kami. Dan mohon juga lah lebih ramai lagi salahku diri ang mau terlibat ngan program yan.
1: Oke, okay. Cikgu Roslin jamaah pendapat komen kita tentang dah pengajaran bahasanya kita. Kita yang terlibat secara langsung bukan lagi amaya jauh orang pilot di selaku pilot yang memandu di selaku lah kirai nebanan nyukutnya ke sekolah diri
0: dah bertahun-tahun nuga ngarajaan nyukutnya daripada mula daripada baru maramu duya sampai lah nyukutnya dah dapat di pajanan ke kasikolah duya kau baru di ngarangka jadi urang di maramu kan ya dah berlaku dapat di pajanan ke sekolah. Jadi kami tiap minggu de batamu bakomu di pijawat salah di batolan di pijawat salah di batolan babaan ngan aida cikgu-cikgu salahku untuk ngarajaannya. Jadi perasaan diri bukan lain, bukannya diri mau nama, tapi yang diri pikiran bangsa, baik pikiran keturunan diri, ia ya, angit di muka dunia, angkua diri mikiran. Dan satu lagi, kalau diri mikiran diri, oh akunya salah kuku, ja anak sangape. Jadi aku respect, jarang salut kunanang cikgu meeng, bakapet ngan buku paririk. Kata bu paririk kata jari ya ripo ya ke ya tanang ya ke matolan do aku nanang ya doh aku nanang ya matolan ya doh dimainkan kadek-kadeknya salah. Jadi diri ada bu paririk kata yang diusahakan oleh bidayuh salako bidayuh oleh DBNA dengan bantuan Master Rika dan urak grup-grupnya lah untuk nyadi art nyikutnya de dan terhasil lah buku paririknya. Angkualah mantu ya. Jadi kalau diri nanang seko nyantai, cikgu meeng sanggup bekepit ngan buku nyantai untuk mansangan bahasa diri sabayangan dangan, kenapa diri tidak? Kenapa diri mikiran, oh aku nyan anak sangape pane, aku nyan anak dapat. Kenapa orang lain dapat? Diri pikiran jakwalah ya diri mikiran untuk diri sendiri aja. Ja pikiran-pikiran kalau diri sendiri aja kira okay, dah cukup. Tapi kalau pikiran paranak diri, cucu diri, paring diri, kala generasi diri jarang kan ya. Kalau jukut ku anak diri paturunan kaya memang akan habis, akan angit. Kualah diri nyantai sabai bayalah diri. Jadi nyanlah ngingati cikgu-cikgu, kaban-kaban diri, inuk bapa ngan napat nahwi jukutnya, sabai bayalah diri berjinak-jinak, sabai bayalah diri usahakan sabai bayar. Jukutnya anak ngarugian diri, tapi ngauntungan ni. Syukur.
1: Jadi, ya kualah. Habis kurang, memang diri berasa bangga lah. Bahasa diri selaku dah dapat diajar ke sekolah. Walaupunnya dimulaan di sekolah, dengan masa 90 minit seminggu, tapi di Arab mah dan memang antalah di mijawat antalah kita ngerajaan tai komiti diri nyantai jawatan kuasa bahasa bedayu selaku di londo sebaya bayangan kurikulum bahasa bedayu di peringkat negeri Sarawak lah kan, peringkat negeri Sarawak nyan, sebab di peringkat negeri Sarawak di BNA di Sarawak, Unimas pun di Sarawak, jadi sebaya bayar pekerja untuk majuan supaya program di Itai dapat berjalan bukan najaknya setakat tahun 1 tapi sambung ke tahun 2 seterusnya sampai ke tahun 6. Jadi program elektif ataupun bahasa elektif yang diajar di sekolah waktu masa kala. Jadi seperti mai nanangan Cikgu Roslin tai bukannya nyaman, bukannya mudah neda ngerjaannya cukup nyan sampai ya dapat diajar ke sekolah. Memang di atas usaha ngapai ko cikgu bertamu bincang jamai menjata bahasa diri kita yang betul lah sebaik-baiknya. Jadi jakualannya diri juga berterima kasih lah tapi cikgu pati cikgu ingatan tadi dengan pihak di BNA di mana nabanan diri juga walaupun dirinya agak mula lewat ya duri dikit au
4: betul.
1: Duri dikit daripada jagoi biatah ngan bukar tapi diri dapat neleh nenda aku habis lagi kan dia diikut perancangan diri selaku dah keadapan di segi menjawat rancangan pelajaran mingguan, harian, bulanan ko sampai ke tahunan lah. Jadi diriknya cepat, mungkin laju di nahwi lah, mungkin tidak cikgu nyantai kerajaan halus rutik lagi ya dapat menjadi cepat. Terima kasih dengan tak di BNA, terima kasih dengan Dr. Florian dengan komiti diri lah di BNA, nabanan di selaku sebaya-baya dengan bidayuh lain supaya bahasa di selaku yang dapat diajar. Jadi terima kasih Dainet tetamu diri sialah bab nyamai tentang batu Dainet au. Banyak. Ha okey. Ha cikgu. Ha cikgu Yan cikgu Guem jadi seorang guru besar, bekas guru besar. Tentang nyukung tak cikgu au? Terima kasih dengan cikgu Meeng lah. Dan sempat atas ngasih ada lagi cikgu Meeng buat sambung dekat. Anak?
4: Dah.
1: Okey, terima kasih. Harap jadi puaknya. Cikgu Roslin, ada mungkin buat sambung ada? Dikit, Mia?
0: Bahasa diri adalah identiti diri. Diri maju, mansang.
1: Jadi, okay. Kau lah. Terima kasih dengan jawatan kuasa bidayuh lah. Sesia Cikgu Liden, Guru Besar Jangkar, Cikgu Sulbiana, Guru Jangkar, Cikgu Doris Indri, Guru Besar Eksek Pantabaga, Cikgu... Apa lagi sekok kah?
0: Sulbiana.
1: Sulbiana. Dengan yang lain lagi lah. Anda nulung Cikgu Andrew, sebaik hari Cikgu Suhana.
0: Cikgu Albert.
1: Cikgu Albert. Terima kasih Guru, Cikgu Albert Bujon, Guru Besar SK Holy Name. Dan mari apa... kerjasama penuh menyokong program dirinya. Semua yang terlibat lah. Jadi batak petaki dirinya, batak petaki program dirinya jarak-jarak nangar lah nanti selaku. Jadi bataki Cikgu Sylviana, Cikgu Liden, Cikgu Doris, supaya nyenangar program dirinya lah. Yang bataki yang RTM klik ke radio boh buahnya. Terima kasih. Agi sekali dengan bidai, section bidayuh, YMM bidayuh Kuching, dengan pernah bidiri Angeline Impur, karena mereka dipeluang bertemu nabanan program kata dirinya kadam radio. Terima kasih. Jadi sekali lagi dirinya tahun 2026 nama lagi nyambut Hari Kebangsaan, nama Hari Kebangsaan, Hari Kebangsaan, Hari Kebanggaan diri Malaysia lah. Sahabat diri Malaysia di peringkat Malaysia dan Perdana Menteri Kabinet di Sarawak, Perimia dengan Kabinet, semoga Sarawak maju makmur. Terima kasih.

Jadi isi macam matinya kita mengkaping program kata diri bersama dengan penerbitnya CN Menchina Angeline Impur. Jadi di sema taruh puna minit rempas pukul mahi bingara. Kita ada kedua minit lagi bersama dengan aku di jadi the segmen ngancang peta the undertit. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Randy Pat, Ale Lalu. Ngintan, ngin ngantan kau. Haa.

program na inimuay birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin adet bangin kimet umabahas Sungai Asab Laga. So 20 nog 20 taru August 2026. Bogo activity og ibungatur di koda acara kemuca konsert na inimuay birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami. Yuk.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab kakoma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, So RTN.

Jadi saya mencermatinya lagu Masu Jackson Boson dengan Magnificent Five Band Bintangku. Jadi dah jam ti aku irang mas tugas aku dengar ti aku dijadi irang ucap sepunak cuma kasih nak semua dah sudi bersamah dengan kami The YFMD di segmen ngancang petir dan nuti dan masuk pukul 6 kami yang wijena sampai to pukul pre-e bingar ti. Jadi kita bidu pun bau dah segmen debeken andu debeken dengan jam debeken. Jadi terima kasih semua. Bye-bye.

Regular Promise di Jagan Band Cinta Nomor Ni Semang Namin Ada Pahas Pekor Pre-Ising Ngaram Sama Ngaram Sama Dapat Dengar Tak Dalam Segmen Ngaram Pawan Tak Iyan Ngaram Mati Ngaram Ada Pahas Mang Taruh Agas 2026 Bisa Mengaku Jura Babar Degas Jurnal Abadi Tuan Kedi Cila Lah Hati Bisa Mengaso Praga Api Tui Taruh Jam Dekat Pekor Semang Dua Seterup Ngaram Namun biasa, lepas hati terhadap juga peraman dah datang ragu-ragu peraman jadi medok sedia ke sopra ke sebetulnya dapat sama-sama akhirnya agas ngam pukul sebang suku sing

Sengarem. Lepas tu nak pukul semang suku Sengarem matahari dapat ada sama-sama dengan program Nateng dengan ada dua peruang ada susun daripada penerbit Hazel Dius. Lepas program anak terdapat cuba dengan bersama dengan WFM bidang dekat pukul semang dua strop ngadang supaya terdapat dapat sama-sama dengan automasi WFM bidang pukul semang dua dekat pukul enam isan-isan sepagi supaya terdapat bersama dengan WFM bidang dalam segmen Mekat Akari Muhas. Ini nak berdengan ya susun satu program tak betul-betul terjawab tapi sama yana Anduwati apakah ngara mati ya ngara menepat sementara Ogos 2026. Ya dengan sahabat kunang Madi nanti kerai napi apa ya jeremin aren sambil kita ngaki aku naga adik berang kaya dengan lagi mian station YFM media Madi nanti aku naga kaya dengan adik ni kerja sama nura kerja pengen naik kan cuma praman beringan di YFM media ngah ragu praman adik Dr. Ban Bernazri NC Amba kai si barang kasih di YFM media RDM Kucing.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu kurung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beked betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Regulus Jackson Boson dengeru bedah Magnificent Five Band Bintangku. Teman-teman di 20 Premier Pass pukul Prisingan dengan sama ngaram sama hari pertama ada Prisingan tadi berbestia sama kayak di WFM BD RTM Kuching. Eh, kemudian setakat pukul mai singar Manwati ya, lagi cuk kawasan ada kekal ngai IPU dah sehat ina rima dingin di kategori sederhana. Setakat pukul mai sengaram kualiti sebak di juk kawasan di bapa derma para dari dah sehat ni ina. Serian nga IPU puankah takap mikir sebak 100 mai puru betunak nga samarahan 175 Kuching 174 Sri Aman 164 Sarike 150 mai Mukah 152 nga Sibu 100 taru puru mai nga agi istingi basa stesen terima kawasan beken adi kekal rekod bacaan IPU para sederhana ni ina bintulu pre sama laju pre ni miri mai pruju kapit 65 nga limbang rima puru pre karena lebih saya dengan di kawasan di IPU dia sehat ya kepada apa dia kurang dia aktiviti separ derem remin arena. Kemudian kami ingat ruah pakai tutundung ke babak. Kemudian ke dinangku teh jahatkan aktiviti di sepak nga kekal drum remin arun. Nga kemudian ke hamo kepiin dari sukup yen isa iso pergerata kekal terhidrat. Nga kemudian ke kami dapat datang dia aktiviti-aktiviti adi benak ya. Adi bisa beda sesak nafas sepan kesusah ngaseng. Yen beranak dek warga nyambang nga ngerak di biarna enam adi kait dengan pernafasan atina hangra di biarna resiko oleh dapat enam tipu jerebu ngana sama-sama tak jaga penyelamat sobrek sama-sama tak jaga penyelamat perkenan tak. Mai kami teringat ya IPO 100 ni dah 200 ini dah sehat so 200 ni dah 200 sangat tidak sehat senkirik nang berbahaya 200 kesembuh karena dan aku teja sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak mok piin dari suku peredera meremin arat kami meeting urusan tak ada naik tadi sepa taruh berdua mendara pas pukul repris dengan sama ngeram terima kasih di barengan dari Bestia Mian Station WFM Bia RTM Kuching ingin berdua jadi tapi juga pernah ada petang Ragus Sir Patrick di Bank Gogo yang senuh.

untung adi begatung sok pelaboran, tawaran kerja ngah gaji adi baga, dong mite bedak bayar dia hadiah adi dong yang diatak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe, wankah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutuk penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan tak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai Wi-Fi

Raga Brahman di Dr. Bahana pada ada Seal bersama dengan Rahayu Kurnia Jobong di Mu'u. Betul ini benar pasal pukul perising ada bagaimana gambar di nanti ya atas sama-sama Pak Adna, Kedatna Gaya Nuta di Sarawak lebih sini di kawasan Seriat di Adna Jerebu Teruk ya. Warga Jerebu benar dengan ya nampilan sopra ke kami dengan adu-adu terdedah sen kena ngetudu Jerebu Wati dapat menjejaskan kesihatan perenggenan taya Jerebu Wati dapat bedah tak meked menang betah ngah betah tak berair sen kerenang ya aku nak ke bisa bedah tak sungguh bisa ke bedah kuriti bu tak tinggi ngah kesukaran bernafas pun kah susah ngasek ngah tinah ya gejala penyihat berkait dengan jerebu kesan-kesan adi dog alami kemingan terdedah secara berterusan tuduh jerebu hati ngana dina angkut teja ya kemingan lagi biar gejala ni munati radus di klinik adi bisina kah terus meta terus periksa perenggenan ya terus periksa dengan isai ada melarat sendiri nang puankah ada kemingan lagi sungguh dengan ada benar kami dengan temit rawatan awal mendingati peringan 42 minit lepas sepukur pre singara pukul semang singara watak dapat sama-sama keringan singara pada 20 di YFM BD ngana jadi peringan tetap berjumpa ada pengaruh Brahman Sir Chris McKenzie ngaruh di Den Venalia

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuya katong.
0: Sinok bori le, bukan kuya ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak susah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ge komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Nguas semangat petrotik.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni ba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagu duet Rosie Mila dengan Des Marcus jogetnya segelalu. Pasal tipe kurs memang sengarau tak dapat. Sama-sama kita dengar gas sengarau so FM BD ya. Kena terima kasih di mendengar dari beberapa setiap sama ke di FM BD RTM Kucing. Kena ajak dengan tak cukup ramah dan dapat dengan ragu so Claudia Keres mana-mana rindu.

Pukul 9 singarep. Selamat singarep, kasalam Malaysia Madani bersama ngaku jurnal berita remagado Pruaso YFM Media. Sarawak tetap daripada beke industri biodiversiti ia menentu sumber pengumar rais adu-adu sukup. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang penyekembang biodiversiti dapat peruah asir kemiang bau adi tantui kak ngurang bersengan di bekalan. Tembik suto asir binik pedi lawas adi kedak so asir kerja peratin kak penyekembang adi dapat nura isu penyeruah beras rais. Adi Kidanang pedi perennial dapat tan negepat suak kak dapat dok ngetep nekpat kari ni sewa nga asir di esas mengdua nek semengpat tan metrik ni hektar. Teknologi anak menegak dapat ngurang kos penyeruah nek 50%. Ikan sakati tipu rami nukas tanah taman bio perindustrian Sarawak kapitukal janji sepakat di kota Samarahan. Pengarah kanan Pusat Operasi Gaya Andu Kak Gempa Bumi National Office Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Makrun Fazli Mohd Fahmi Kidanang, susah jerebu dijadi reis hati jaka rep cu derem tipu taruh negeri meandu adi re. Ekdanang ujen adi jaka jadi di kudu-kudu kawasan Gibayu dapat bedak kena kualiti sebak ngejerebu adi jadi di kawasan barat ke selatan Sarawak Madinati Rebis Arab. Har hati ina setegar monsun barat daya adi bedak gaya anu rega kak katuh risiko har seu. Daerah tu sudah pitayan tak kena kerja jitungan kak ngurang aktiviti sepak yang ngurang risiko susah penyihat. Dua projek program transformasi sepak pasar RTP 2026 adi bergah RM500,000 dok mansang di Kota Sentosa. Minta beranya anak inah yang katuh takah sistem parit kak ngurang risiko ubah di kawasan anak. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap Kidanang projek adi sebungah sebikait ngekerja katuh takah parit di Jalan Semupak Kucing adi bergah RM250,000 ke RM150,000 dengan dok nitah yang kerja katuh takah parit di lorong setakan taruh Kucing. Aik dan sakati ripas serah surat setuju terima yang sok dua projek kena anuati didok nyaksi bedak pengarun Majlis Perbandaran Padawan. Tarunan dari Saudara Rais Debitas Tegar Dok Sabah nang neku tong gas LPG di Nibuar Min Betang di Awik Seratok Mija. Ketua Polis Gedung Seratok DSP Metu Manggi Kedanang so terus suspek ana berumur desa 20 ni neg 20 mai sewa dobitan di Min Betang ana isan-isan jeja. Asyik pemeriksa pinkasin so per suspek ini positif dadah keduan an so ngerabian rekod jenayah emak berkait dengan dadah. Kerja nyasa dapat nang tong gas LPG ana subah dong neku so bidit kakak dari ni na so suspek yang dok jual ngamiris dadah. Kes dok nyasa tunak seksyen taruh mai kosong kanun keseksaan. Pameran Ejen Kerja Nemi Malaysia Mata Anjak Sarawak 2026 redok ngatur so 22 kata 20 taruh anubulan Ogos Sati di Pusat Convention Borneo Kuching. Pengerusi Dayang Azizah Abang Zaidan Kidanang, pameran tui duh anduana nguruk Ejen Kerja Nemi di bian lesen ka dengan industri. Ati yang turung daerah tu ngatur Kerja Nemi tunak bajet samun terun adiraan ngeran nami. Berang masa price menegadong nyidia so buyers contest samun tiket biron. Menting penyebayar dok mertak yang tinggal pameran tanda keberang masam package kerja nami domestik antarabangsa dok nyidia. Ati degas YFM Bida dok nyusun pada Monica Gary kadok nukar ka pinyo biata pada Vikmo Lawrence section berita awal semasa RTM Kuching. Selamat sengarem ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Raghu Raman Sir Krishna Benson tetap bahagia. Progresi yang suka senyara materi dapat sama-sama dengan program datang dengan ada dua peruah di Wi-Fi Media penerbit program Hazel Tio. Senyara dengan terima kasih di barangan berbisi dengan dari ibu setiap sama kayak di Wi-Fi Media Abjul Praman neka penerbangan segmen dengan rumpa wantak neka pekerus mengtua secara pengaram Abjul Dita Praman dengan Raghu Seika Saiful Abah Lambat Mari di Wi-Fi Media RTM Coaching.

Kejar ragu aditin dikau pujaan Dr. Ban pada Ahmad Jais. Selamat ngarep ka pada pendengar atas dalam program Nateng Dingi. Aku harap angan adi bisa mangkaki ngarep mati dalam buat senang. Nimon adi biasai ngarep mati angan bisa mengaku yang atas sama-sama bipraman ngeragu-ragu sejak zaman 60-an dan zaman 90-an. Ngarep mati atas piguru program Nateng Dingi ngeragu sejak zaman 60-an. A. Halim and the Fiction in a tebrat music so Singapore adi aktif ngetebut jaman 60-an dek puut jaman 70-an. Tebrat nanti temegah ngeragu irama pop dikikedak so ragu adi temegah so tebrat nanti ini ragu adi den kisah dan tauladan adi dok record ngasawat memperi 60. Dok beranak ngasawas memperi 40 di Johor Baharu Johor A. Rahman On ina kedak sok penyanyi genre pop yeye adi temegah jaman 60-an. Kedak sok ragu I adi temegah pemeret cincin emas, peracun kalbu dan akun apulang. Ayah serarunai persembahan bisa mati berat The Strangers. Kapi guru nai ragu bisa mangat berat nanti ngasawas memperi 60 ngeragu I adi semungas adi dan cincin emas. Ngarep mati atare sama-sama bipraman ngeragu adi dok tebat meda A. Halim and the Fiction ngeragu I adi dan kisah dan tauladan kelepasan atas bipraman ngeragu dok tebat meda A. Rahman On ngeragu I adi dan peracun kalbu.

Antara ragu pementas so jaman 60-an atau pejuk udingat dengan ragu so jaman 70-an. Kois bersedara ina teberan muzik legenda Indonesia adi merdok netap dengan soas memperi rima permai. Teberan nanti temegah dengan muzik pop ke rock dike kedah so ragu adi temegah so teberan nanti ina biskola di dalam bui Telaga Sunyi senja samun kembali ke Jakarta. Ngasawas memperi dan perpi dan tiberat nanti merupakan mengubah jadi Kois Plus lepas dinaan ahli tiberat nanti dan nomo meruah kadogati ngam muri. Kois Plus lepas sana jadi di so group music adi bian pengaruh di Indonesia. Ngalamati atari Abi Praman ngaragui adi dan kembali adi dok naib da Tony Kois Woyo ngam nomo Kois Woyo diki dok record ngasawas memperi juk-perjuk. Dok beranak dengan 2 Julai sewas memperi rima perut taru di Negeri Sembilan, Sharifah Aini ina penyanyi legenda Malaysia kaya menegah sen gerar biduan nita negara suap perintah Malaysia ngesawak 2006. Ais bunga sekali minat dalam beragu lepas ia menang bertanding beragu Bintang RTS an ina bertanding adidok ngatur pada Radio Television Singapura ngesawak memperi 6 permain. Ngana jak tapi cuu ngaragu pramentang ngarepati bisa mengati peran kuis bersedara ngeragui adi dan kembali kelepas sana atap Bipraman ngeragu untuk tempat berat Sharifah Aini ngeragui adi dan pengertian.

terjah teman saya sama dengan Ragu Adi Temegah Jaman 70-an atau pujuk orang ingat dengan dua dengan Ragu Adi Temegah Jaman 80-an. Muhammad Nasir bin Abdul Wahab antah Temegah dengan Nasir Wahab ini nenaan penyanyi sama pelakon Adi Temegah di Malaysia. Ayah pegeruk jadi artis ngapun jaman 80-an ke meh rekod semang di album studio. Bekas sana, ayah agi ke berlakon dalam filem samun drama. Ngara mati atau rek bir praman, ngaragu i adi dong rekod, bisa mangga ram lah ram, ngasawak semang perimai permai, ngaragu i adi dan susah senang kita bersama, adi dong naik badak jui ngak Ahmad Nawab. Biasar so Sumatera Utara Indonesia, Christine Natalina Panjaitan dadak penyanyi pak senegah pelakon filem Temegah Indonesia jaman 80-an. Ayi Temegah lepas teban ragu adi dan katakan sejujurnya adi dognai pada Rinto Harahap ngasuak semua peri mai pucu. Christine dadak Temegah ngaragu ragu pop pak ayah senegah agi teban ragu-ragu rohani. Ngaramati atarek bipraman ngaragui adi dan tangan tak sampai dog naik pada Rinto Harahap ngasuak semang pri mai perpat ngana ja ata sama-sama bipraman ngaragu jaman 80-an bisama Nasir Wahab ngaram lahram ngaragui adi dan susah senang kita bersama gerpasana picu ngaragu tangan tak sampai adi dog teban pada Christine N Panjaitan.

Terima kasih Rebis I berangan adi babu bisa mengaki ingat mati. Rebis Iga ngan adi bisa mengaku dalam program Nateng Dingi. Picu udingi tangga ragu praman sejaman 90-an. Mazlila Mazlan puan kata penggah gadet Mazlila ina penyanyi, pemuzik sama pelakon Malaysia adi bi asal so Johor. Ayah pegurut temegah ngajaman 90-an lepas bakat I dokuas bedak komposer temegah Adnan Abu Hassan gambar peruah pat album solo. Sebayuh ayah jadi penyanyi solo, Mazlila ina bekas pemain gitar utama tiberan Music Candy diki sebayuh ana dongatin den Di Rosa nga G Sepia. Garap mati atak Rek Bipraman ngeragui adiden diam tak bererti membisu adidog naik pada Lukman S. nga Azmir kadang rekod nga soas memperi-peri perumai. Anggun Sipta Sasmi pun kata megah ngadin Anggun ni inani sok penyanyi bi asal so Indonesia adi temegah negara isepak. Nga sawas mempunyai mai perpui, ayah rekod album sebungas I pakai konsep music rock. Nga remati atang Rek Bipraman, nga ragu I adi dan tua-tua keladi, adi mendaun rekod nga sawas mempunyai pro dalam album single I. Nga nak jatah atap puju Ubi Praman, nga ragu jemas 90-an bisa mamas lela, nga ragu I adi dan diam tak bererti membisu, kerepasan nak puju Ubi sama nga anggun, adi teman ragu I tua-tua keladi.

Anda terjatuh bersama-sama dengan ragu sok jaman 60-an dan jaman 90-an ada dapat pada atak nateng pari kenangan amba memeting ke nyami atau mesinuk di penerbun program nateng dingi mekembet atau berapa dingi jam ke anu adisamah minggu bau sebab aku ngemas program ngarmati aku mesedian di tengah ragu duet jaman 90-an sok penyanyi adi temegah Indonesia anina ragu adi dan karisma cinta dok tebat bedak Dewi Yul ngabrori marantika diki ragu ati mado record gasuat sema pri promai ngana aku juga selamat ngarem ka selamat senang kasoprek.

Raga Brahman dari Dr. Brahman dan Malik Tarang Cinta Tetap Nyumbah Teman Tetap Medinta Prima Menir Pas Pukul Semang di Singar Mati Nak Jam Diskasan Terdalam Segmen Dengan Puan. Terima kasih lebih si berangan di Mbah Bisama Ngaku Dekat Jam Mati Nati di YFM FPD Ya dengan Sama Kenang di Bandi Nati Dia Bekerja Sama Nolak Kerja Pengelengan Mungkin Berdengan di Andri Bamuto Anak Nak Kedua Bamuto Ngan Ya Manya Raju-Raju Nak Kita Natu Seramat Di Gedung Natap Bisa Ibn Nungan Selamat dekat tempat 27. Terima kasih ke ngan di bersama ke esok awal segmen ngarom pewenta iya nah ngarom manwati ingin apa dengan tak diteran masa tak cuci dengan praman adapta ya ngarago praman ada ketuban pada di Diana ada dunguru bereran DBL Project Cinta Masuk Tempat.

Rega Brahman di Dr. Ban berda Ben Langoh jengge di kait tok api-api. Teman ata 50 minit pas pukul semang di sing arep. Mati ngan nyami baringan ya. Atak mandaka penerbangan segmen ngarong pawanta. Terima kasih teru so perkembangan adi mau bisa mengaku dekat jam mari nanti di wifi video. Ngaku nak gah pukul semang dosa mengarep tidak dapat sama-sama kini ngah automasi wifi video. Pukul semang 2 dekat pukul 6 isan-isan sepagi. Ngan ragu discussion ragu so dino ngaseli bantal busuk. Lepas nak ragu so Stephanie Bobby dengan Jimmy Will Cinta dan Cinaga. Aku jumpa bertugas di jalan langit serangan ke Sobrek. Berapa dengan tanda berkat dan berkat bertugas. Bye-bye.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat dinyah ngibar bendera tak terbarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kalep onkah tedu elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribut ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Microsleep. Ina minyap ka dahreda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen semang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen semang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul semang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notab Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, berbetayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu purung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i dirmin nga motota. Ingat dinyah ni bendera tak tebarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedak bendera tak dog tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke Malaysia Madani kesejahtera.

0: nyi baca lo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir tidak ki kuih gatong nah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, Mutih, man bogor lepak aku, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguas semangat petrotik.

0: FM Gerak Bersama.
1: Gerak Bersama.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu, ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, di RTM.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngiba jalur gemilangan, Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan verbisi diremin nga motota. Ingat, denyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dog tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pontah tadi elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun nikabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribok ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー。アソグラミトクルクドアディガン、ゴジトラディオスムポンモガロン。Terima kasih nutu suaingan kita buat ngojit segmen suang tuah nuam. Paya puas ngojit ragu, segmen suang tuah nuam dengan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang tuah turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah gehtungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu, ka begau temit rawatan, kemai atam meked, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, di RTM.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni ba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar color pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaiga ina tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dog utso angkah dog layak busi mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesong angkah dog layak busing nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

program Nine de Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo activity ogi bongatul di koda acara kemunca koset Nine de Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 22 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga koset secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 9.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.my.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit seba, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, DRTM.

Selamat sita burang kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalur gemilangan Bramah nga burang kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebis i diremin nga motota. Ingat denyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atun ni kabas atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibar jalur gemilang amai diribut ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Influenza, dah ka es aen biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, limun nutu unduk ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepinnya sabun, pakai tutu unduk ngebebak kemay dah sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemay atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemay tanda-tanda anak dek-dek benak. Adis kasun berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasun kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat etik so RTM.

program Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Uma Bahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nine Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Mui Birami.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pauperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pauperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kak dehr edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen bebisi dirmin nga motota. Ingat denyah ngibar bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya kedap bendera tak dot tanah. Denyah ngubah jalur gemilang nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ini tanda atunik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ini tanda atin bersini dalam puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jerebu dapat teban enam ka perengta rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus rebis i anak-anak baranyamba saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umah Bahas Sungai Asap Laga. So 20-20 taruh Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi obongatul di koda acara kemuca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongdo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doa Abul Pagi. O Tuhpa ada sama guys, kejugan ayuh pudi doh terima kasih dengan san pingramat ingan. Demo ada guys dapat kirim jawa bau dan on witis. Adin guys Maria Pono naik kerja pengunai karikman pakai guys. Keserah pemonu guys dan kuasa pingramat ingan. Saya guys kawata selamat nek ketopat denuju guys. Suak kerja pengunai karikman pakai guys dan witis. Keserah tudu ingan. Miti ada ingan berokat. Saya ngaku doh bisamut dan susah payah bayar usaha guys. Guys dia terima hasil. Dengan guys ngeraan adep guys. Rawang guys, madis ayu guys. Dua kaum guys. Berkat suak pengubak guys, saya dapat ngosa dua ngatur negara maya negeri guys. Nan pingrinu dua toban pingadil nudu suara rakyat. Pijua negara dua negeri guys, suak bencana alam dua onam tiboy dari yang ngerusak topat dasan guys. Berkat suak adep guys de kerja, dari kira dan opis dan kirang dan hospital lebih taya bikobun lebih dagang atu da somun anak buah da bori duh da daki-daki sija kais kerja sa sekawat kais lia bijen duh tutup dan kerja pengunaya ngin kais nudu suho adep kais pimane bijak seradik sa kais dapat nyoran duh nai oni sija tanggungjawab da mengin ingan tudu kais sen pimagu suo adep kais duh pimulia aden ingan berkat anak buah kais da arwah sekurah sa sekawata taten dan pimikil kalik pimane sen pimaju adep duh kaum da sunis onu berkat adep da agi anam cibaya da tumang patu, da dai romin boria, da dai sukup man pakai dua da idip sadi-sadi ya, ngan pingukwai dua pingramat ingan. O sine, kudus kais sati meriam turung semayang sen kais. O sosok malaikat kudus topa ngirawan dua jaga kais, sosok umut gambut dejat, sa kais kawata taat nudu topa. Sama guys dagi dan soga aden ingan kudus sa pitah ingan degna sa suak deran ingan jadi de tanah niwat duh dan soga ngin de guys on witis penguman de biguna kais daang apun ga sarah guys kada kais apun suaknya a de nai sarah nudu guys mada guys Allah subamuat pa'a propas guys so suak jahat amen. Tabi Maryam puno ada nimet tapa agi doengan. Abu berakat ingan dan luk sok-sok dayung. Abu berakat gah anak dan tuan ingan Jesus. O Maryam kudus sinu tapa semayang sen kais. Dabi dosa dan muti adin do takar kais Maria Kobus. Amen. Mulia kesama kanak karuhah kudus. Kadada semura da adin dari neg. Nagan-nagan dari nyuangan. Amen.

Bunga Sipun Penega. Taman Biodiversity Perindustrian Sarawak jadi magnet laboran bioteknologi. Opis Wilayah Opis Menteri Sepapasar Sarawak bedak beke atur bidingan antarabangsa kuas peluang kerjasama. Pimiang ASEAN tongetat ngusa teknologi AI. Seramai sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dermaga de Pruaso YFM Bidia. Madin tengah negah, Taman Bio Perindustrian Sarawak SBP jadi magnet pelaburan bau rebis i dalam industri bioteknologi. Perkembang SBP duk tinggal jadi rakan strategik yang negap ekonomi rais so ekosistem kerja peratin, inovasi, perita produk, penyeruaka komersial. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gratnang, potensi pasaran produk penyihat adi dede bertambah berguna de kuas bisengan di penyikaya sumber biodiversity rais. Raka hati pada eksploitasi sumber dekaus bisengan di sumber asar ada. Eka sakati tipu rami nada tanah Taman Bio Perindustrian Sarawak gabi tukar atur janji sepekat di Kota Semarahan. Projek adibayah 40.4 juta hektar di Kota Semarahan anak jaka tapi tipu dua sewa yendog ngemas. Dalam pikara disambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Raan Industri Biodiversity Dokuas Yet Natu Sumber Pinguman Rais Adu-adu Suku. Pikembang Biodiversity dapat peruah asir kemiang bau adi tantui kangurang bisengan di bekalan. Tapi suto asir binik pedilawas adi keda so asir kerja peratin ke pikembang adi dapat nurak isu penyeruah beras rais. Aikratnang pedi perennial dapat tan neg pat sewa ke dapat dok ngetem neg pat kari ni sewa nga asir di asasmeng dua neg semeng pat tan metrik ni hektar. Teknologi anak menega dapat ngurang ongkos penyeruah neg 50%. Opis Wilayah Opis Menteri Sepap Rais di Sarawak mari nanti kenu pinura derbis baga dan bedak beke atur beringan perintah Sarawak nga rais-rais beken. Pengarah Opis Wilayah Sarawak Hendi Hassan Gratnang pinura opis sana dekaus bikait nga urusan konsuler pak menega jadi pinjawit di asah perintah Sarawak nga opis duta ka rais sepak. Rakahana ina sama negap atur bidingan nga rais ASEAN, China ka Kesatuan Eropah rebis i derm siroh peluang kerjasama adi nyukong pikembang di rais. Ainang rais-rais ASEAN menegah tingkat Sarawak jadi suto pikembang rebis i derm pitak tenaga hijau ka tenaga adi dapat dog pibau. Aikan sakati ripas tabi nami tunuh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Pimiang Asia berguna peruah berubah ngada kaus jadi pengguna pak ngusa teknologi kecerdasan buatan AI. Rakahana yet netu ratawati bian pemandai derp netu pinuju teknologi sunis andu. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Gratnang pikembang AI ka pendigitalan bedak pemandai ngusa teknologi suku berguna rebis i depan tubak bau. Asia depatut kaus bisengan di teknologi ka algoritma adi dog netap pada pitak sepak pak berguna kasan pemandai adepi dalam perkembang AI. Aida Sakati tipu Asian Youth Learners Dialogue 2026 di Pusat Sains Sarawak Kuching. Dialog ana dog ngatur yet ngan peluang kabara pimiang bitukar penyimpuan bikutung berpikir sama netap kerjasama hingga rais Asia.

Pijunga ka, pinaup sementara skura-skura di nurat susah jerebu di Serian, Sarawak, dok ketubu neg Anwati. Opis Pendidikan Rais Sarawak, JPNS kedatnang, penetap kirana dok nai bitulat nga sesi libat urus bisama pengetua ke guru besar sekolah primary ke secondary diriba Opis Pendidikan Gedung PPD Serian. JPNS kedatnang rakahana dok temit yang tak susah tunu pihak sekolah, guru, pimaska anak sekolah, rebis i bikait nga sekolah boarding. JPNS kedatnang tidak pengubah pan ke penerang bau Red Dog Kaga. Sedangkan institusi pendidikan dok mitik pada reda di pikembang bau sama tinggal sistem pengurusan indeks penyakit sebab yang perhati taka indeks penyakit sebab di kawasan masing-masing. Perita adu-adu nyebeke agenda kebajikan anak-anak sok kerjasama strategik ngetabung anak-anak pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNICEF Malaysia. Ati tumpu di perat kebajikan grindung penyesua kapi kembang negara ngara dari pendetap dasar. Menteri Pikembang Kom Dayung anak-anak kapi penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Keratnang ati yitnetu hak anak-anak dok temit bat besengan di amalan adikena di takah antara bangsa. Aika sakati tipu rami sain atur janji merti paham MOU di esah UNICEF Malaysia ke Majlis Gedung Dalat Ngamukah MDDM di Mukah. MOU anak yet masang inisiatif bandar mesra anak-anak di muka pisua MDDM suku berguna yang pibayah rakah mesra anak-anak ke kawasan sepapasar. Opis Menteri Pengakut So JPJ Maditati masang sistem pemeriksa penyihat riba pakai gaya derm talian. Menteri Pengakut Anthony Lok kedatnang sistem mana dok netap dengan kerjasama pertubuhan atau seramat sosial ke Persatuan Perubatan Malaysia. Rakahana iat natu report penyihat riba aderbis beterang. Pinerang berkait pemeriksa redok keberat dalam sistem MySikap sebagai proses pibau lesen dognai. Nam berkait prosedur operasi standard SOP di Padang Beron, ayah kedatang sistem scanning di Padang Beron redok nambah kena. Opis Menteri dalam reis alat nerus pinambah kena SOP anak yang dok teban ke Jemaah Menteri Minggu Bau. Skop ka penyeguna pengeka scanning di Padang Beron menegah redog peratin yang netu perek pengeka sana dapat dog nama kena. Rakahna dog harap dapat negap atau seramat samun penyingasi proses scanning. Rakyat di Sri Aman dok negah kenu kerja nyitungan ke ngurang aktiviti sepa bitunak ngagaya anu regak ke jerebu. Ahli Dewan Dengan Negeri Lingga, Datuk Nur Dayang Nur Azah Awang Kedatnang kudu-kudu harsau terjadi di kawasan Sri Aman samentuan sau di Jalan Kejatau Lingga membedak gaya anu peras ke jerebu. Air pertanyaan daratus benda adu-adu berjaga-jaga kejaga penyihat perenggenan yang mengurang risiko andam setegar gaya andu maditati. Ega sakati lepas dengan penurung ke mangsa harsau di kampung tengah Sri Aman. Yang masgah peribasa put-put ni. Taman Bioperindustrian Sarawak jadi magnet pelaburan bioteknologi. Opis Wilayah Opis Menteri Separai Sarawak bedak beke atur bedingan antarabangsa kuas peluang kerjasama. Pemiang Asia dok ngetat ngusa teknologi AI. Ati degasok YFM bedia dok nyusun bedak Monica Gary kaduk nukar ke Pimio Biata bedak Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana sampai sesankah salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ayo ragu peranta bersama dengan Beethoven nak buat asongku di peranta yang sesana ti ragu adis mungas dalam segmen Mekat Kalimoha. Selamat so, sesangka sopran bersama aku DJ Hazel.
1: Dua aku DJ Lenny.
0: Di perbandingan dalam segmen Mekat
1: Kalimoha. Onurimo. Oniti asmong pat anu balamoi 2022 arab naingan sehat rami sejak di pagi onurimo ti. Ini di balengan de jurah serapan pagi ti selamat menjamu serera di balengan dan di balengan daru adang pimonu pakai kereta odi kita pat kroja nakit-nakitnya pon udang orang di sajur laju yang penting ingat selamat nak tepat di tuju ingat.
0: Kan setengah hian balengan di tikat ini aku sabar nanggi berata di dalam pimonu ted anak sekolah manya raju ke di kawasan-kawasan sekurah. Kas juga giga kedak kawasan-kawasan sekurah di Serian di Dr. Up sementara bitulak nga gaya jerebu dijadi madit nanti. Jadi nyebut ke pasal jerebu leh ni kena getak sesama jaga penyihat perenggenan tak.
1: Ya benar. Nok pi masak buku-buku ya. Indo tips ya. Nok pi masak buku-buku duh asal dapat disah jerat nai pengenai keroja tutui di luar sopak.
0: Betul. Sebenarnya kerjaan hitungan manya tandai ke di sepak maya ti nambah dingin jerebu adi jadi madit nanti. Kas dega jarit getak prati di gaya andu gaya andu berbis gaya berata dia ge anak-anak ta kena tak negah anak-anak ta kenu kerja pengenai ataupun aktiviti-aktiviti di sepak.
1: Ya benar.
0: Jadi mai kamu lepas satu tek terdapat sesama kedengar agah dalam pimiu bukar sadung pak sebagai anak ini atau bi pramen di bersama dengan ni tengah ragu sesteni karim dan beri ya kali pasal nak piju bersama dengan Elawati Dayung.

0: Taman Bioperindustrian Sarawak Nerikahi Pelabur Puru Modal Bidang Bioteknologi. Pejabat Wilayah Opis Menteri Luar Negeri Sarawak Negap Teri Bidingan Anjabangsa Megau Peluang Kerjasama. Bala Pimujang Asia Dok Pinta Jaji Pingulu Pimancang Teknologi AI. Selamat berpagi bersama dengan aku Angelin Impur. Agah berpagi mesu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Taman Bioperindustrian Sarawak SBP nerikahi pelabur puru modal bidang industri bioteknologi. Pimancang SBP ini langkah ngeket ekonomi negeri minan penyelidikan, inovasi pimancang produk, pengeluah dengan dagang. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Menang, Sarawak perlu ngumit peluang mesu peminta pasaran produk penyihat. Pinyihat makin bertambah serta minan pikaya biodiversiti negeri. Langkah minan ahi sumber ekonomi kurang minan sumber asal. Nebidanti de Majlis Pecah Tanah Taman Bioperindustrian Sarawak dengan bertukar perjanjian de Kota Samarahan. Luas kawasan projek 40.47 hektar de Kota Samarahan jangka siap timpuh 2 sawak lagi. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari minta industri biodiversiti Sarawak pikembang tinan jamin sumber pimaan negeri. Pimanjang biodiversiti dapat peluah kayu puru bau lebih tahan serta ngurang bergantung neg stok pimaan. Contoh hasil binek padi lawas, ini hasil penyelidikan dengan pimanjang nulung nyelesai isu stok beras negeri. Nepidaan padi perennial dapat tahan neg 4 sawak. Dapat peluah pedi 4 kali ini sawak dengan hasil encas mengdua niks mengpat tan metrik ini hektar. Teknologi ti dapat ngurang ongkos pengeluah neg 50%. Pejabat Wilayah Opis Menteri Luar Negeri di Sarawak itu saya bahas tanggungjawab negap dari bidingan Perintah Sarawak dengan Binua Sepak. Pengarah Pejabat Wilayah Sarawak, Henry Asan Menang, tanggungjawab opis jaji penyambung encah Perintah Sarawak dengan kedutaan serta Binua Sepak. Langkah tipi berut negara ASEAN, China dengan Kesatuan Eropah, lebih lagi megau peluang kerjasama nyukong pimancang negeri. Nepidaan negara-negara ASEAN tebek Sarawak jaji contoh pimancang, lebih lagi sektor tenaga hijau dengan tenaga buleh pibau. Nepidanti demah bedepud dengan Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, The Complex Satria Petiwi Kuching. Pimujang Asia perlu jaji pingulu pimancang teknologi kecerdasan buatan AI. Tujuan ngancak rantau ti kai bergantung neg teknologi mesu sepak, pak panai ngunah serta minan teknologi tunah adep. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Menang, pimancang AI dengan digital ngancak balata bau perlu panai minan teknologi siti. Asia kai patut bergantung minan teknologi serta algoritma tunah beda inya sepak. Pelung kedah pakar adep ngunah AI. Nepidanti masa biucap The Asian Youth Learners Dialogue 2006 The Pusat Sains Sarawak Kuching. Kudung sedia peluang neg bala pimujang bitukar piminter kongsi buat pikir serta kerjasama encah negara Asia. Silung lagi agah. Nutup sementara sekolah Pangkak Jerebu di Serian Sarawak Pisilung Neg Anuti. Opis Pendidikan Sarawak JPNS mengenapi mutus rimpa sesi libat urus bersama pengetua dengan guru besar sekolah primary dengan secondary derungan pejabat pendidikan daerah PPD Serian. JPNS Menang tidak mengurang penyusah pihak ngurus sekolah, guru anda emang dengan anak sekolah, lebih lagi sekolah asrama. JPNS Menang pengubah atau penerang paling bau irak peregah. Institusi pendidikan Dok Pinta selalu perhati pemancang bau serta perasa penerang di sistem pengurusan indeks pinekes angin dan puan tahap pinekes angin di kawasan masing-masing. Perintah Pisilung agenda kuat anakinya kerjasama dengan tabung anakinya Gerumpung Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF Malaysia. Lebih numpu nyaga pingkua, pilindung dengan pimancang anakinya abih plan dasar negeri. Menteri Pimancang Dayung, anakinya dengan kesejahteraan komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang, tinenjamin hak anakinya Dok Piduli ngajak atur peringkat anca bangsa. Tapi nanti di majlis sain memorandum sama paham MOU anca UNICEF Malaysia dengan Majlis Daerah Dalat dengan muka MDDM de muka. MOU berkait inisiatif Bandar Mesra anakinya de muka. Opis Menteri Pengangkut melalui JPJ ETC Minan Sistem Perasa Penyihat Driba secara online. Menteri Pengangkut Anthony Lok Menang, sistem tunah kerjasama Gerumpung Penyihat Penyelamat Sosial dengan Gerumpung Perubatan Malaysia. Langkah tinan perasa report penyihat driba. Penarang penyihat kuberet abis sistem MySikap sebayu proses pibau lesen. Na komen pasal prosedur operasi standard SOP de Padang Bilon menang irapagu lagi mesin scan de Padang Bilon. Opis Menteri Abdi Negeri masih nyusun bau SOP era teban neg jemaah menteri minggu bau. Skop dengan piminan mesin scan di Padang Bilon era perhati lagi supaya semua pikakes dapat pinagu lagi. Langkah ti harap dapat pikatu atur penyelamat serta pingasi kerja scan. Nyaratus Desri Aman untuk jaman nyahu tarun tibuka dengan kaingandai di Sepah Armin, timpu Gayananu Paras Jerebu. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Dayang Nur Aza Awang Sohor Menang, ahi tarun sahu di kawasan Sri Aman, piberet kawasan tarun di jaran kejatau Lingga. Depitayin nyaratus selalu nyaga penyihat dengan ngurang kenem bikait Gayananu Paras. Depidanti neg media, menyugon penolong neg mangsa remin sahu de kampung tengah Sri Aman. Tinan ngemasagah puun na binaca bau. Taman Biopendustrian Sarawak nerik ahi pelabur puru modal bidang bioteknologi. Pejabat Wilayah Opis Menteri Luar Negeri Sarawak negap teri bidingan anca bangsa megau peluang kerjasama. Bala Pimujang Asia Dok Pinta Jaji Pingulu Pimancang Teknologi AI. Dengan Sen Keti Aga Brupagi susun Monica Geri mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching Senalin Bedak Morin Anja. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ano tinga suat semua peri 60 taruh Dewan Rakyat ngesah sepakat Malaysia suat semua peri 60 taruh di Udong Sepengas Penggal adi rima adi dok ngatur di Kuala Lumpur. So undian adi dok kenu perungun 60 undi nyukong ngas mengemai undi deh dok nyukong. So pengesahan ati atau sepakat Malaysia suas memperi 60 taruh ari dok sign ngapri 6 Julai suas memperi 60 taruh dok ngesah ka dokot kuasa sama neripas anak teban ka penubuk Malaysia ngas menam anupran September suas memperi 60 taruh atur sepakat ati biat na esmeng di Fasal. Fasal subunga sepakat nyebut nang Borneo Utara nga Sarawak semen Singapura redok gabung nga Persekutuan Tanah Melayu kadu-kadu negeri Sabah, negeri Sarawak ngan negeri Singapura tuna surat gaya pimega adidok peruah sama ngan surat janji sepakat ngan penyikadun Persekutuan ngadun Malaysia anu tidam sejarah adok seksyen dokumentasi ngan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak Bersama. Segmen Bekat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak Bersama.

0: Ragu cinta kami kajian sa Valentine LS adi pramentai sesat nuati dalam segmen mekat krimo khas bisa mangke ke edua dalam pramenangan dekat pukul pi sesat ini tak nuati kerakar pasal topik Mijang Ngupi tak?
1: Ya, topik Mijang Ngupi tu ialah pasal kenangan kenangan musim kemarau, musim rogak ya. Aku pun nang bugok balik ingat lagi kenangan dengan masa musim rogak.
0: Lebih sehingga ini kami tipu andu raga mengera adi nang ta nyitungan
1: ya adi nyokop ikian
0: gitu nyeke pagi lebih sehingga adi berumah lagi gitu nya aktiviti berumah
1: ya benar.
0: Jadi ya tu berangan aku sabanang bege berangan adi biat kenangan kenangan adi ama lebih sehingga angan adi sebayu tipu andu tipu babe sit di kapung mesti gitu kenangan kenangan dengan adi dah dapat dengan kembet.
1: Memang okey kenangan. Kenangan yang yang memang bila ingin datang palik rasa macam ya naik palik.
0: Naik palik. My activity-activity di kampung tu ni cukup bege.
1: Ya benar. Memang cukup bege, cukup seronok.
0: Sungguh nang ta jemanja meting nang ta gadget-gadget, meting handphone pak pengudip lebih serami.
1: Benar. Lebih rami, lebih sihat.
0: Jadi mereka berpasa titik enggan bisa komen di Facebook YFM Beria kas negara berpasa titik atau apa sahaja mereka dengar agak dalam pemilu bau jaga pak sebaya nak tapi promedi bisa mak snipers medley kali pasal nak piu bisa mengajar Jeff Hardy joget anak bujang.

pukul 7.30 pagi. Semangat semuti pun-pun abar. Taman Bioperindustrian Sarawak jadi penerik modal bioteknologi. Opis Wilayah Opis Menteri Luar Negeri Sarawak ningat peluang kerjasama antarabangsa. Beli Asia Bomitia jadi penggulu teknologi AI. Selamat pagi bersama Dr. Leni Jemon dan Abang Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Taman Bioperindustrian Sarawak SBP jadi penerik modal bau amoteh dan industri bioteknologi. Bimasang SBP tapo jadi rakah strategik nogap ekonomi negeri, nyerusu ekosistem kerja pikarik, inovasi, bimasang produk, pingluar dua dagang. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, peluang bijua produk penyihat, mau makin bertambah, bituna dua pikaya otak biodiversity negeri. Raketing nganya anotap bimasang produk idoh jok bisongan dan otak asal sija. Iyo sebeniti takah majlis mota tanah Taman Bioperindustrian Sarawak dua bitukar pokat janji di Kota Semerahan. Projek abonai diongan tanah 40.4 juh hektar di Kota Semerahan, dua ngejaka mit masa dua sowa. Dan pikiran ada sama di tempat tinggi Tan Sri, Abang Johari Raan, industri, biodiversity, tapod nama adok pengeluar, barang man negeri. Iti demorat naik pemburuah bau derobitan, dua ngurang, bisongan, dan penyedia barang debokon. Ia mit soto binyak padilawas iyo re kodak so hasil kroja pikarik dopi masang ditapod nama peneluar boras negeri. Iyo nang podi perenial tapod tan nog pat soa ruar so tapod ubah ngutum pat sidoh dang di soa toban hasil semong duo nog semong pat tan metrik dang di hektar. Teknologi ino tapod ngurang kos pengeluar nog 50%. Opis Wilayah Opis Menteri Luar Negeri di Sarawak, Adin Monai Ayu Duman, nogap terinjamit Perita Sarawak dua negara-negara luar. Pengarah Hendi Asanang, Opis Ino, ido sejak naik kerja konsular, pakgeh jadi penyambung, saam Perita Sarawak, dua opis duta dua negara luar. Iti demora terinjamit dua negara ASEAN, China, dua kesatuan Eropah, amote seandainya peluang kerjasama ditapot nyukung pimasang negeri. Yonang negara-negara ASEAN tong ningat Sarawak jadi soto pimasang, amote dan sektor tenaga hijau dan tenaga ditapot obuah pibau. Ia sebeniti serapas ma'abi dapot hormat duduk Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Beli Asia patut berubah sok jadinya ada pakai duduk pinggulundang teknologi kecerdasan buatan AI. Iti nganya audak rantau iti, tapod notu pinuju teknologi masa dejawin odope. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Nang pimasang AI dua pendigitalan modak pengepuan dan teknologi suku biguna amote saan bara onak muda. Asia doi joke bisongan dan teknologi dua algoritma masang danya luar pak tapod naik tunggu dope amote dan kroja pikarik dua pimasang AI. Ia sebeniti takah ASEAN Youth Learners Dialog 2020 di Pusat Sains Sarawak Kuching. Dialog inongin peluang dudu onak muda bi tukar-tukar pingpuan, bi kusi buat pikir,
dua naik kerjasama di OSAH negara Asia. Kita buat dua abar. Sekolah-sekolah dah buat tuap ngatiria stigar pinusah anu berasuh di Serian, obah kita buat nog anu iti. Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS nang pimutus obah naik seropas berunding bisama pengetua doh guru besar sekolah rendah bayar menengah dari buat Opis Pendidikan Watas PPD Serian. Nenain JPNS itih nganya angurang pinusah kroja bara pentadbir sekolah, guru sinak sama dua anak sekolah, amote sekolah dogi asrama. JPNS nang oni-oni perubah dua pinarang kasuan bau, ya arit obuah tanon. Dang masa adin pihak sekolah obuah mitia, arit prati pimasang na kasuan bau, dua sistem pengurusan indeks, pikoi sobak, saampuan indeks, pikoi sobak di kawasan odope. Berita kita buat mitbat dang pengidip onak kopot ngirusuk kerjasama strategik dua tabung onak kopot Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF Malaysia. Pinupobongin nuduk pengidip pengelindung piswa do pimasang barat munok dang pingunai polisi negeri. Menteri pimasang dayung onak kopot do pinyonang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang itih nganya anotap ha onak kopot obah ngin perhatian nuna standard ditakah antara bangsa. Ia sebeniti takah majlis sign memorandum sama paham MOU OSAH UNICEF Malaysia duh majlis watas dalat duh muka MDDM di muka. MOU inosan ponu inisiatif bandar mesra onak kopot di muka. Pisua MDDM suku biguna saan tabarakah dengin utung duduk anak kepot di kawasan luar pasar. Opis Menteri Pengakut Ngerusuk JPJ ngin. Okey, pasal. Opis Menteri Pengakut Ngerusuk JPJ adin bonus sistem pemeriksa penyihat treba secara dang talian. Menteri Pengakuan Anthony Loknang sistem ino obah masang pakai kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial do Persatuan Perubatan Malaysia saat nota peliput penyihat dreba Robih Tatong. Pinorang penyihat ya obah kibarot kang sistem MySikap ngidioknya anai proses pibaoh lesen. Nyatuak dang prosedur operasi standard SOP di Padang Belon, ioh nang kroja prisa di Padang Belon, ya obah namah pagu. Opis Menteri Dang Negeri jurah naik pinamah pagu SOP ino saan obat-obat duduk Jumaat Menteri minggu bau. Skop dua pakai mesin pemeriksa di Padang Belon tong ya obah nimang saan notap sok pingokas pimbudah ino tapod obah namah pagu. Iti nganya noga padok atur pengelamat dua proses pemeriksa. Ratus di seriaman apa mitia maknai apa terbuka doh ngurang aktiviti di sopak bori dan gaya onu bongo doh berasu. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Nurazah Awang Sohor renang kudu-kudu hal opoi mobilaku di kawasan Seriaman demurat hal torun sow di orang kejatau Lingga demu odak kaus bongo duoh asuh jadi doras. Ios bayar geratus dan sekawat berjaga-jaga dua jaga penyihat saan ngurang risiko stigal gaya onu dekoda adin. Ios sebeniti duduk media seropas ngin penerung duduk mangsa hal borisau di kampung tengah Sri Aman. Ngan ku ngamah sabar ku basah bau pun Taman Bioperindustrian Sarawak jadi pinorik modal bioteknologi. Opis Wilayah Opis Menteri Luar Negeri Sarawak ningak peluang kerjasama antarabangsa.
Beli asyik pemitiak jadi pinggulu teknologi AI. Dan itu Abar YFM. Bila yang ada buat sedia tak menekan giri, dua buah nukar Kang Sinabau dan George Martin. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Yana Tirta mau sama-sama berhibur dua lagu so dijikan band lagu Cinta Nomor Ni. Yo harap na ingat ribu rami ngojit lagu ino te yo. Yo sebuah itu naik pengenai kerja atau pagi tijak dia untuk sama-sama ngojit report gaya undu demit seimia Jabatan Meteorologi Malaysia. Pitu ismong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kasa sepuku juk pagi. Semong 4 undu bulan moi 2022. Angano pagi ti ngejaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Sri Aman, ogi jerebu di Kuching, Serian, Semrahan Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Duah, Limbang. Angano sungguh ngejaka ogi jerebu di Kuching, Serian, Semrahan Sri Aman, Betong, Serike, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu, Miri, Duah, Limbang. Sobak yup so barat daya, so barat daya pelaju smong nok 15 km sejam. Laut bigrumang ni 0.0 nok ni 0.5 meter. So sekitar 24 nok 25 derajat Celsius. Yang report gang nuri mit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu smong 2 jam san seluruh negeri. Sarawak bikuak kasa sepeku juk pagi smong 4 on bulan moi 2022. Yo jat to sama beribu lagi dua lagu seterusnya lagu demok gidi aku saningan lagu desok DBF Project lagu Cinta Rahsia.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami.

0: Okay, Najah Ragu pun tak bersama hingga Eliza Suzina Leni.
1: Iya, lagu nanti yang mau menghibur otak di pagi tu, pagi ono limo ya, Zah?
0: Ya, jobong.
1: Ayo, jobong. Lagu jobong. Aku pun nak bongkok pada ingat jobong. So, terpagi ingat palik ku puak sebab pada pagi mau ono nuam, ono minggu, ono idoh keroja. Aku pun nak bongkok pada ingat mau di sabar-sabar tak iya palik ku puak.
0: Betul. Kasi lagi lagi boleh berata nyebut ke pasal jobong ti, metetui kingat pari kenangan-kenangan amba rabir-rabir siga tipu anu rega amai anu rega tu baga aktiviti-aktiviti dapat lain-lain di
1: aha benar. Jadi topik krakar pagi tiza topik topik mijah ngupi tok pagi ti yoleh pasal kenangan musim rega. Aku pak nak bogo bala ingan dogi kenangan musim rogak ingan yo.
0: Betul.
1: Jadi duduk bala ingan deraan ya bikusi pengalaman ingan no ingan dapat telefon konti krakar bersama doko eh.
0: Betul.
1: Sama-sama tok prami topik tu pagi ti.
0: Kas nega ya berangan di antelefon macam mana mungkin biasa lain telefon tak gitu dua dua rimah mai enam papri dua rimah mai enam rimah kosong.
1: Kau ikat kacon ingan telefon konti yo. Yang duduk bala ingan depoya ingan dapat ke komen ataupun bikusi info di ruangan komen Facebook YFM Bidayuh sako sama-sama basa komen ataupun pimagah ingat noti ya.
0: Betul kan sedekah akan kita tinggal ini nyebut ke pasal rega ti lebih-lebih sikit marit nanti anu rega anu jerebu gini gini kami kita tinggal ia nah indeks penyakit sebab negak pukor mai sesanteja di kisrian bahawa rekod IPU adiskasin bigatung anu 100 mai pertaru Semarahan 107 per 2 Kakuching 107 per 2 Seri Aman 164 Seri K 105 per mai Muka 105 per 2 Bintulu 107 Kasibu 100 per I artinya kedah so IPU ditakah desihat.
1: Jadi ataupun anang onu jerebu tak mesti nuak piin masak bogo-bogo.
0: Yeah.
1: Nok pin masak pin kosong bogo-bogo okey ze.
0: Ah betul.
1: Mak nok in mosiak bogo-bogo.
0: Makin sebab pedih asing nak tak asing makin pedih.
1: Benar. Asing makin bodoh. Dua itu bagus an pinyahat porong konan.
0: Jadi sebagai sebagai tak basa ge komen-komen berdi ngantar an ge kujogan sama isesan di ngantar Ronald Dennis, Charlie Chung Tizen Lime, SB Aziz lagi bersama ngata de kemet ge di Patricia Pet lagi sama hata ayo gigi juga ngiat amiu bitayat ni inang sama kita nyaga adep masa jerebu mana-mana deras dan serian semoga kaitu hai lagi hujan dan serian
1: iya so mudah-mudahan jerebu tu rikas pagu ya kada kedaan angon tu rikas pagu masa kalau lagi sobak ze kalau lagi sobak kita yo patu
0: bambu
1: arab tu bambu odiki tepat tepat asal dah keseberang kan ni.
0: Kas lagi yang sampai sesan ke dengan tak Mr. Medesem gigi dengan bye bye content terima kasih adik bersama tadi Facebook kas lagi dekat kemet di